Spot ya teman Produa, dan ya di Produa Spot di edisi kali ini teman Produa kita akan membahas tentang fakta-fakta unik dari dunia hewan dulu nih teman Produa ya. Jadi untuk menambah pengetahuan kita semua di pagi ini teman Produa. Di pagi hari ini teman Produa, Frankie akan membahas tentang kapibara yang ternyata gaya hidupnya tuh mirip manusia nih teman Produa. Yes, hewan herbivora yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan pernah viral di berbagai media sosial hingga mendapat julukan Mas Bro dari netizen ya. Meski sudah banyak dikenal masyarakat, tidak banyak orang yang tahu jika mamalia satu ini memiliki beberapa fakta unik yang mengejutkan. Dan melalui berbagai jurnal penelitian, kapibara ternyata memiliki gaya hidup yang hampir sama atau mirip dengan manusia. Bahkan kapibara juga memiliki status sosial dalam kelompoknya. Hewan satu ini juga dikenal pintar dalam mencari makanan hingga menghadapi predator di alam liar nih teman Produa. Jadi fakta unik yang pertama adalah hidup berkelompok ya. Kapibara termasuk dalam hewan yang hidup berkelompok nih. Biasanya mereka membangun rumah di area yang dekat dengan sumber air seperti sungai atau danau ya. Meskipun hidup berkelompok, mereka adalah hewan yang menjaga teritorialnya. Maka dari itu antara kelompok kapibara biasanya membangun rumah mereka dengan jarak sekitar 500 meter dalam satu kelompok. Kapibara biasanya terdiri dari 40 sampai 100 ekor. Jumlahnya meningkat ketika musim kemarau nih teman-teman.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah segar juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Teman terbaik.

Spot ya teman Produa, dan kita masih membahas tentang keunikan kapibara nih teman Produa. Yang pertama tadi, mereka itu adalah hidupnya berkelompok, dan kedua adalah menganut status sosial. Ini seperti manusia juga ya teman Produa ya. Ya, kapibara menganut status sosial, khususnya bagi mereka yang jantan ya. Dan status atau pangkat sosial menentukan kapibara jantan yang paling dominan di antara yang lain. Dengan melihat besarnya kelenjar aroma moncong atau biasa disebut Morillo nih teman Produa, kapibara jantan yang paling dominan dalam kelompoknya dapat menggauli lebih dari satu betina ya. Namun mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan sinyal ketika predator mengancam. Dalam studi Social Behavior of Capybaras ya, in a natural environment ya, kapibara terbiasa bekerja sama untuk mencari makanan, saling merawat dan menjaga satu sama lain dari serangan predator nih teman-teman.

Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif.

Back to Produa Spot One Produa. Dan yes, masih dengan hewan kapibara ya, pembahasan kita di Produa Spot pagi ini teman Produa. Dan keunikan yang ketiga adalah pandai memilih makanan ya. Sama seperti manusia yang memilih makanan, kapibara memiliki kebiasaan unik saat mencari makanan mereka. Nah, hal ini dibuktikan oleh Barreto, JR dan Herrera ya, dalam jurnal Foraging Patterns of Capybaras in Sociology Savana nih teman Produa pada tahun 1998. Dan kapibara menunjukkan perilaku yang efisien saat mencari makanan dengan memilih makanan yang paling bergizi dan mudah dicerna. Dan mereka juga cenderung mencari makanan pada saat tertentu untuk menghindari predator nih teman Produa. Dan masih banyak lagi ya keunikan-keunikan dari hewan kapibara nih teman Produa ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inggit. Kok nih? Saya WhatsApp tidak balas, Instagram juga tidak balas. Kok kira itu koran kan? Balas dikit kan? Inggit.

Oke, okay, teman Pro 2, dan informasi terakhir ya dari Pro 2 Spot dan juga hewan kapibara nih, teman Pro 2, bahwa hewan kapibara tuh suka berkomunikasi ya. Melansir dari laman resmi San Diego Zoo Wildlife ya, dan kapibara termasuk hewan yang suka berkomunikasi melalui visual maupun suara nih. Kapibara jantan menarik perhatian kapibara betina dengan murilo mereka ya, sementara kapibara betina akan bersiul saat sedang lagi tinggi-tingginya. Ya, baik, kapibara biasanya mengeluarkan dengkuran dengan suara parau untuk berkomunikasi. Sementara itu, pimpinan kelompok kapibara juga memberikan sinyal bahaya dengan suara dan gerakan. Sinyal bahaya dari ancaman predator biasanya berupa gonggongan, batuk, atau siulan tajam nih, teman Pro 2. Dan itu dia ya beberapa fakta unik dari hewan kapibara nih, teman Pro 2 ya, untuk menambah pengetahuan kita di pagi ini. Dan Peringki harus mengakhiri Pro 2 Spot untuk hari ini, teman Pro 2. Jangan lupa sesaat lagi kita akan ada obrolan sepada ya dengan narasumber. Ada siapa di sana nanti? Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI Inde, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 ya. Kita sudah sampai di obras obrolan sepada. Dan kalau berbicara obras nih, setiap hari Senin ya, setiap hari maksudnya, dan setiap hari itu punya tema dan topik yang beda-beda nih, teman Pro 2. Dan spesial untuk hari Senin ini kita akan membahas tentang nilai-nilai keindonesiaan ya, kita Indonesia nih, teman Pro 2 ya. Karena memang itu menjadi ciri khasnya kita Indonesia. Kita orang Indonesia ya, seperti gotong royong, kemudian tolong menolong, bantu sesama, dan menjalankan nilai-nilai Pancasila. Dan itu semua akan kita bahas nanti ya di jam 9.30, teman Pro 2. Kita akan ada narasumber di sana, jadi ada siapa nanti ya, pokoknya stay terus di 92,2 FM. Yang mau bertanya-tanya silakan di WhatsApp kita ya di 0821 476 50422 nih, teman Pro 2.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: baik kamu dan teman Pro 2 ya. Kita sudah sampai di obras obrolan sepada nih teman Pro 2. Spesial kita Indonesia nih. Di hari Senin biasanya tuh temanya kita Indonesia. Dan spesial juga untuk di edisi hari ini teman Pro 2, kita sudah kedatangan duo maut dari BEM Uniflor ya, Universitas Flores nih teman Pro 2, untuk berbagi dengan kita di pagi hari ini di obrolan sepada dengan tema anak muda dan Pancasila di era digital. Berbeda boleh, membenci jangan. Oke, sudah hadir di studio ada dua mahasiswa dari Unflor. Halo, selamat pagi.
1: Halo, pagi. Pagi.
0: Selamat pagi. Bagaimana keadaannya?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Puji Tuhan. Oke. Oke. Boleh perkenalan nama dulu nih.
1: Baik, Kak Enggi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari BEM Unflor. Perkenalkan, nama saya Cika supaya cepat diakrab.
0: Oke, Cika.
1: Oke, Cika, saya adalah salah satu mahasiswa dari Papua yang sekarang menempuh pendidikan melalui jalur beasiswa adik afirmasi di Universitas Flores, sekarang semester 5.
0: Wow, dari Papua. Jauh sekali ya, iya, dari Papua sekali. Sampai Flores. Kenapa bisa di Unflor?
1: Jadi perjalanan saya memang cukup sangat rumit karena sebelumnya ada beasiswa, terus ada kebetulan ada Bapak Ade, Bapak bilang begini, mau tidak di NTT lagi, sekali-sekali ke NTT lah, jangan selalu ke Jawa.
0: Jakarta,
1: ke
0: Jawa, Jawa gitu ya.
1: Saya bilang oke lah, saya coba ke NTT dulu. Okay. Jadi itu memang niat dari saya juga, saya bagaimana mau pengen belajar bagaimana ke, kehidupan orang NTT seperti bagaimana.
0: Okay.
1: Jadi begitu mungkin kakak kurang lebih.
0: Oke, Cika luar biasa nih, Cika nih jauh-jauh dari Papua. Dan di BEM Uniflor sendiri menjabat sebagai apa nih?
1: Di BEM Uniflor sendiri saya menjabat sebagai sekretaris 2.
0: Sekretaris 2 ya, dengan jurusan?
1: Jurusan PGSD.
0: PGSD, wow. Oke, di sebelahnya ada juga ya, ada siapa nih? Ada cowok-cowok ganteng di pagi ini. Ada siapa nih?
2: Halo, selamat pagi Abang Enggi.
0: Oke, mungkin bisa agak dekat dengan mic ya. Ya.
2: Perkenalkan, nama saya Arnulus Ngeita, asal dari Nangapenda. Ya, di Universitas Flores, jurusan program studi teknik sipil semester 7 Abang.
0: Semester 7, wah semester ini kayaknya tugas lagi banyak-banyak. Nah, nih.
2: Lagi banyak nih, lagi bertempur dengan tugas.
0: Lagi bertempur dengan tugas, apalagi teknik ya Tuan Pro 2 itu tuh, wah jurusan paling berat kayaknya menurut saya. Oke, ya, terima kasih ya sudah luangkan waktu kesini dan senang sekali mau berbagi dengan kita di pagi hari ini. Nah ini kita langsung saja ya ke topik dan tema kita di pagi hari ini. Nah biasanya kan kita berbicara soal Pancasila nih, kita ke ini, ke Abang, lupa lagi namanya,
1: Arlon.
0: Abang Arlon ya. Ini ke Arlon, ini komitmen BEM sendiri terhadap nilai-nilai Pancasila. BEM merupakan organisasi ya yang mewakili aspirasi mahasiswa nih yang kita tahu ya. Apalagi sebagai Menteri Dalam Negeri ya, Menteri Dalam
2: Menteri
0: Negeri.
2: Dalam Kampus.
0: Menteri Dalam Kampus, oh my god. Semoga terwujud ya. Menteri Dalam Kampus nih, dengan beragam latar belakang yang kita tahu dan pandangan juga ya sebagai Menteri Dalam Kampus dan juga Sekretaris BEM nih, bagaimana kita bisa memastikan bahwa nilai Pancasila itu tidak hanya menjadi slogan organisasi atau slogan yang kita pelajari, tetapi benar-benar diterapkan dalam mungkin program kerja atau kegiatan-kegiatan dari BEM sendiri. Oke, siapa dulu nih? Atau ladies first boleh?
1: Oh iya. Oke. Oke, terima kasih Kak Enggi atas waktu dan kesempatannya. Jadi saya cukup menarik sekali pas begitu lihat tema ini karena relevan sekali dengan zaman sekarang ya, khususnya
0: anak
1: mahasiswa
0: muda.
1: Anak muda zaman sekarang tuh
0: yeah.
1: Dengan teknologi dan sebagainya. Jadi memang harus kita tidak usah libatkan lima Pancasila itu sebagai untuk acuan untuk menghafal, tapi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya sebagai organisasi BEM Universitas Flores, sebagai sekretaris juga, cara kami ketika melakukan evaluasi khususnya supaya bagaimana harus berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, itu tentunya kami harus pada saat memulai evaluasi dan sebagainya, tentunya saya sebagai sekretaris harus mencatat segala macam hal-hal yang disampaikan kepada anggota-anggota supaya pada saat evaluasi itu, pada saat kita mengambil kesimpulan itu, kita tidak membelah pihak, pihak ke pihak sebelah atau pihak sebelah.
0: Jadi, kita netral ya.
1: Kita netral.
0: Okay.
1: Jadi tentunya kita harus melihat mungkin contoh hal-hal sederhana saja di Universitas Flores pada saat ini kami BEM. Kami dalam program kerja kami tidak mementingkan kelompok orang-orang tertentu, mementingkan kepentingan pribadi, tetapi kami bagaimana mementingkan semua aspirasi mahasiswa di Universitas Flores. Itulah hal yang selama ini kami pegang di Universitas Flores sebagai acuan bagaimana supaya kita harus bagaimana ya, kita harus sama-sama menerapkan Pancasila itu, bekerja sama, bergotong royong.
0: Iya benar. Musyawarah ya.
1: Musyawarah sendiri.
0: Tidak hanya dalam istilahnya tidak hanya sebagai hafalan saja ya, tapi di benar-benar diterapkan.
1: Iya, wow. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Oke, ini luar biasa di sekretaris di dari Kak Cika. Oke, saya mau ke Kak Arlon sendiri ya. Apalagi kita hidup nih sebagai anak muda. Zaman sekarang siapa sih yang tidak punya media sosial? Siapa sih yang tidak punya handphone kan? Nah, kita tahu bahwa media sosial itu menjadi ruang bagi anak muda untuk menyampaikan pendapat nih, menyampaikan kritik, bahkan ketidaksetujuan ya. Namun tidak jarang nih perbedaan pendapat justru berujung pada perundungan dan ujaran kebencian. Nah, menurut Alan sendiri, mengapa sebagian anak muda tuh masih sulit membedakan antara kebebasan berpendapat dengan tindakan yang merendahkan orang lain? Nah, ini bagi bagaimana nilai kemanusiaan dalam sila-sila Pancasila ini seharusnya menjadi pedoman kita nih. Oke, silakan.
2: Oke, terima kasih ya Bang Engki. Saya langsung saja ini mengenai perbedaan pendapat dan perundungan itu kembali kepada kita sebagai mahasiswa menggunakan media sosialnya.
0: Oke.
2: Jadi semua orang menggunakan media sosial itu, itu diajarkan dengan cepat, tidak bijak. Jadi di situ ketika abang memberi komentar itu tidak berpikir panjang karena dalam media
0: sosial ya, orang berpikir sudah lah yang penting ketik upload sudah. Oke.
2: Jadi ketika kalau disambungkan dengan sila kedua itu menjadi pertanyaan lagi ke kita, apakah ketika kita membuat satu hal itu apakah adil atau tidak?
0: Iya.
2: Apakah beradab atau tidak?
0: Iya benar.
2: Jadi itu saja Bang Engki.
0: Oke, jadi penting sekali ya teman berdua ya. Pokoknya jangan duluan jari, lebih cepat dari kita punya otak nih. Mungkin bisa tambah jika bisa tambah boleh.
1: Jadi poin 2 ini sangat menarik. Kami BEM ada melakukan kegiatan di hari Sabtu kalau tidak salah.
0: Okay.
1: Itu kami ada melakukan kegiatan tentang perekrutan anggota baru. Ada salah satu mahasiswa yang bertanya begini. Itu bertanyanya pada saat teman-teman dari kementerian luar kampus yang membawakan materi itu. Jadi ada salah satu mahasiswa bertanya begini, ketika kami mendapat rasis atau mendapatkan hal-hal yang baik, bagaimana BEM mengambil tindakan? Kami BEM berkomitmen ketika ada hal-hal tersebut yang memang terjadi di kampus, itu pasti otomatis melalui atasan kami, dalam hal ini melalui pihak kemahasiswaan yang sekarang dipegang oleh Ibu Dr. Ernesta Leha di bidang kemahasiswaan. Jadi untuk pada hari ini banyak-banyak kasus juga yang terjadi. Saya ambil salah satu contoh seperti ada sempat rasisme terhadap kami juga. Jadi hal-hal begini harus memang perlu kita
0: suarakan
1: bersama.
0: Iya benar.
1: Jadi kami suarakan melalui ada salah satu dosen. Kami tanya ke beliau, bagaimana sudah ada salah satu mahasiswa yang rasis dan sebagainya terhadap kami. Jadi beliau bilang, oke, kita harus mencari solusi. Kita harus bagaimana, kita harus menemukan pokok masalahnya itu seperti apa.
0: Okay.
1: Jadi dalam hal ini kalau kita

0: tangani kakak. Mungkin kami memang baru, kami baru, kami kepengurusan baru mungkin kurang lebih baru 4 bulan atau 3 bulan kak.
1: Oh, oke.
0: Iya, jadi untuk berkaitan dengan permasalahan-permasalahan itu sejauh ini mungkin kami belum temui. Kami belum temui itu, tetapi kami berkomitmen ketika ada hal-hal yang terjadi kami akan kawal terus permasalahan tersebut.
1: Oke, Cika, benar sekali ya. Kita harus kawal nih. Karena memang bahwa BEM itu merupakan wadah aspirasi untuk mahasiswa ya, maupun untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh mahasiswa sendiri. Oke, saya mau ke Arlon dulu nih, Kementerian Dalam Negeri lagi nih. dalam kampus, dalam negeri terus tuh. Oke, dan kita tahu ya bahwa mahasiswa di Unflor sendiri berasal dari latar belakang daerah yang berbeda nih. Mungkin seperti Cika jauh-jauh dari Papua ya, dan cara pandang yang beragam. Ketika perbedaan tersebut terbawa ke ruang digital nih, bagaimana kita memastikan bahwa identitas daerah atau kelompok tidak menjadi alasan untuk merendahkan mahasiswa lain ya. Sejauh mana lingkungan kampus dapat membentuk kebiasaan menghargai perbedaan, baik secara langsung maupun di media sosial. Mungkin di Unflor sendiri ada program-program khusus atau kegiatan-kegiatan yang memang digunakan atau difungsikan tuh untuk menyatukan semuanya.
2: Oke, jadi baik. Kalau untuk sejauh ini program-program yang kami bikin dan kami buat itu tentang menampung aspirasi-aspirasi mahasiswa yang ada di Universitas Flores.
1: Oke.
2: Namun sejauh ini kami belum melakukan kegiatan itu. Dan suatu saat akan diadakan kegiatan itu, nanti kita bikin dengan kegiatan-kegiatan yang supaya bermanfaat. Dan salah satunya tadi itu RAS itu. Nanti supaya setiap mahasiswa bisa dilaporkan ke BEM ketika ada kegiatan atau kejadian-kejadian yang mengalami mereka, nanti bisa kita awali, mengawali itu, kalau tidak kita langsung
1: selesaikan ya.
0: Oke, langsung eksekusi.
1: Bahasa tekniknya keluar nih, eksekusi. Oke, Cika, ini sebagai di luar dari istilahnya pribadi sebagai sekretaris BEM. Cika berada dari istilahnya jauh nih, lumayan jauh ya, dari Papua ya, yang mungkin sedikit kalau masuk ke Unflor kayak rasa kayak orang asing nih. Bagaimana nih jika dengan pribadinya sebagai orang Papua tapi mampu memberikan kontribusi di dalam BEM kampus sendiri?
0: Iya, jadi kita kembali ke Pancasila ya.
1: Iya.
0: Berbeda-berbeda tapi kita tetap satu.
1: Iya, benar sekali.
0: Pada hari ini saya melihat di BEM Universitas Flores, bahkan di Universitas Flores kampus tersendiri, saya yakin bahwa pada hari ini mereka tidak bisa tidak membeda-bedakan suku, ras dan budaya, tapi kami tetap satu. Pada hari ini khususnya kami BEM, kami berkomitmen, dan ini nyata sekali bagi kami kepengurusan BEM kali ini. Kami perekrutan keanggotaan itu kami tidak melihat dia dari suku ini, dia asli ini, di daerah ini, tetapi tidak, kami dia komitmen kami, dia mahasiswa Universitas Flores, itu dia adalah bagian dari kami. Dan di kepengurusan kami kali ini keanggotaan hampir kurang lebih 100 kami.
1: Ini sudah seperti ini ya teman Pro 2 ya, seperti mewakili negara nih.
0: Mungkin seperti begitu. Iya, jadi di situ kami memang belajar, ada teman-teman berbagai daerah, tapi kami tidak bisa membedakan. Kami berada dalam organisasi BEM adalah kami adalah sekeluarga, kami keluarga yang tidak bisa dipisahkan.
1: Oke, itu dia ya teman Pro 2, yang paling penting adalah menjadi keluarga walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, ini tidak terasa waktunya berjalan begitu cepat ya. Nah, kita berbicara soal tanggung jawab nih, tanggung jawab mahasiswa ya Arlon ya. Ketika terjadi perbedaan, perdebatan panas nih, mungkin yang terjadi di dalam dalam lingkungan BEM, lingkungan kampus, atau mungkin di media sosial ya, kita mungkin biasanya langsung bereaksi tanpa memeriksa kebenaran informasi seperti itu. Mungkin bagaimana mahasiswa dapat menerapkan nilai musyawarah atau kebijaksanaan nih dalam sila keempat ketika menghadapi perbedaan pendapat di ruang digital maupun di ruang diskusi dalam BEM nih sendiri. Apakah langsung, wah tidak bisa, kayaknya kamu suara yang minoritas tidak bisa masuk nih. Oke, mungkin Arlon bisa berpendapat.
2: Oke. Mengenai musyawarah tadi, ini ketika saya ambil contohnya saja, ketika kami

0: melakukan kegiatan kemarin.
1: Iya.
0: Saya ambil contoh saja, saya sebagai kementerian dalam kampus kemarin ada membuka kegiatan perekrutan anggota baru.
1: Oh.
0: Jadi okay. Di situ tidak serta-merta saya punya program itu langsung diterima.
1: Iya.
0: Ada yang bilang ini tidak terlalu, ada yang bilang ini. Jadi kita saling membangun dinamika lah dalam.
1: Okay.
0: Ini dalam forum itu.
1: Oke. Okay.
0: Namun dengan caranya bagaimana?
1: Mm-hmm.
0: Berikan dengan alasan-alasannya.
1: Iya benar.
0: Supaya kegiatan ini bisa terjadi.
1: Oke. Okay.
0: Dan alhamdulillah sudah habis.
1: Sudah habis ya.
0: Kegiatannya hari Sabtu lalu.
1: Hari Sabtu lalu dan semuanya berjalan lancar.
0: Berjalan dengan lancar.
1: Biasanya saya begitu.
0: Terima kasih banyak sekali kepada teman-teman anggota BEM.
1: Oke. Okay. Mungkin biasanya begitu. Siangnya boleh berdebat, boleh berbeda pendapat, berdebat. Sorenya kita ngopi sama-sama. Oke. Okay. Ini strategi membangun digital yang berkarakter nih. Di kita berbicara soal media sosial di Uniflor sendiri ada tidak media sosial khusus dari BEM begitu?
0: Kalau untuk di BEM Universitas Flores ada.
1: Ada ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau pernah menangani kasus-kasus seperti perundungan di media sosial atau belum? Atau masih secara langsung gitu?
0: Sejauh
1: ini?
0: Untuk sejauh ini belum.
1: Belum ya? Ya. Semoga jangan ada ya. Kita ya. Berharap seperti
0: mungkin
1: itu.
0: Mungkin belum ada aduan mungkin. Belum ada laporan.
1: Belum ada laporan.
2: Kadang-kadang mahasiswa itu takut.
1: Ya. Oke. Okay. Ya, padahal berharap. Mungkin... apakah orang berpikir kayaknya BEM kurang promosi nih?
2: Seiringnya berjalan.
1: Oke, karena ini baru berjalan berapa tadi? 4 bulan. Ya, mungkin banyak juga program-program yang sudah disediakan untuk hal-hal seperti ini. Oke, ini kita berbicara soal dampak dulu ya. Sejauh ini ya, banyak organisasi mahasiswa yang membuat kampanye-kampanye itu tentang toleransi, persatuan ya. Tetapi tantangan sebenarnya adalah memastikan perubahan perilaku setelah kampanye berakhir. Mungkin di BEM sendiri ada program-program kan tentang kayak kerjasama, gotong royong. Tapi yakin tidak nih program-program ini tuh berjalan sesuai rencana? Oke, okay, Cika.
2: Oke. Pertanyaan sangat bagus sekali kakak. Jadi saya langsung masuk ke realita ya.
1: Oke, okay, realita okay, langsung ya.
2: Oke. Okay. Jadi beberapa program kerja kami memang terlaksana, khususnya seperti kami dari BEM Universitas Flores dalam hal ini kemahasiswaan, kami sempat ada menjalankan misi kemanusiaan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sebelum kami menjalankan misi kemanusiaan, kami turun dulu nih di lokasi tersebut. Kami survei semuanya. Kami survei itu kerusakan yang ini. Jadi kami, otomatis kami juga ragu, bisa tidak kegiatan ini berjalan dengan baik? Apa yang kami minta terwujud tidak?
1: Iya. Yeah.
2: Iya. Jadi ada ketakutan tersendiri bagi kami.
1: Okay.
2: Tetapi kami puji Tuhan, dalam beberapa minggu ke depan ada yang terjawab. Dalam hal ini teman-teman dari kampus Brawijaya kerjasama dengan kami.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kerjasama dengan kami sudah mereka bilang oke, okay, kami ada kasih bantuan kepada teman-teman, bagaimana teman-teman untuk salurkan lagi kepada korban yang kena bencana gempa Flores.
1: Okay.
2: Jadi dalam hal ini kami bisa memastikan kalau hal-hal yang kami lakukan memang benar-benar terwujud. Terus dengan kegiatan aksi-aksi yang selama ini kami lakukan, baik dalam kehidupan sehari-hari di bermasyarakat tuh, contohnya seperti kami ada bakti aksi, kami kebersihan dan sebagainya itu, kami sudah membuat kerjasama terkait dengan pihak di Sepadan Pantai Ndao ya kalau tidak salah.
1: Okay.
2: Itu ya kami dalam BEM kami berkomitmen itu 1 minggu 1 program.
1: Oke, okay, 1 program.
2: 1 program. Okay. Jadi setiap 1 minggu tuh kami selalu adakan aksi, kami kebersihan lingkungan.
1: Oh. Okay.
2: Kami kebersihan lingkungan ya, itu kami BEM Unfor untuk program kerja beberapa tahun ke depan. Jadi kami berkomitmen dalam 1 minggu 1 aksi.
1: Satu minggu satu aksi. Ya, apalagi memang kalau berbicara soal kota ini kita berbicara bahwa banyak sekali ya masyarakat dan kita semua ini yang belum sadar tentang sampah seperti
2: iya.
1: itu ya. Dalam program-program seperti itu ya, contohnya membersihkan sampah tadi, ada tidak kerjasama dengan pihak lain atau komunitas-komunitas seperti itu? Sejauh ini belum.
2: Kalau sejauh ini sih belum.
1: Belum.
2: Sejauh
1: ya.
2: Ini belum. Tetapi sedang dirancanakan, semoga diterealisasikan.
1: Amin, amin ya. Ini program-program yang baik nih teman Pro 2 ya. Oke, ini kita berbicara perbedaan ini ada pendapat ya, baik dalam dunia kampus atau dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan anak muda. Menurut pendapat pribadi sih, saya tanya secara pribadi nih, bagaimana cara kita menyikapi hal-hal seperti itu?
2: Iya, baik kakak. Jadi perbedaan pendapat itu wajar. Bagaimana kita berdebat supaya kita mencari solusi ya?
1: Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Jadi tentunya banyak sekali ketika ada satu argumen kita entahlah kita mau menanggapi pihak mana. Jadi semua begitu serbu gitu. Ada yang begini, ada yang begitu. Jadi itu biasa dalam hal ini organisasi kampus, bahkan di luar sudah biasa ya namanya perdebatan dan dinamika dan sebagainya. Tetapi supaya harus kita mencari tahu solusinya bagaimana, otomatis kita harus melalui musyawarah.
1: Oke. Okay.
2: Kita harus musyawarah bersama supaya perdebatan yang tadi itu kita bisa selesaikan secara musyawarah, adil, sesama anggota juga.
1: Oke. Okay. Ya. Dan mempunyai satu keputusan yang harus ya dihargai oleh semua anggota dan dijalani oleh semua anggota. Jadi kalaupun pendapat kamu tidak disetujui, tapi kamu wajib untuk menjalani keputusan bersama. Ini menarik ya teman berdua. Oke, ini kayaknya kita lagi 7 menit nih. Aduh, padahal masih banyak hal yang harus kita bahas nih. Oke, saya mau ke Arlon dulu nih. Kita mungkin ada pesan-pesan ya untuk anak muda yang atau teman-teman kampus sendiri yang sejauh ini masih dengan mudahnya melakukan istilahnya perundungan-perundungan yang mungkin selama ini orang anggap, ah, ini kan bercanda, main gila ya kan. Mungkin yang kita tidak tahu ya bahwa di pihak sebelahnya itu merasakan sakit yang luar biasa. Mungkin Arlon bisa berikan pendapat ya bagaimana anak muda seharusnya yang bersikap tuh.
0: Oke, jadi baik. Pesan dari saya ya, untuk kita anak muda, seharusnya untuk kita semua sih.
1: Iya, kita semua.
0: Okay. Jadi ketika berbeda pendapat itu wajar.
1: Iya. Yeah.
0: Dan ketika kita hidup sesama antar ras, agama, itu harus saling menghargai.
1: Harus saling menghargai.
0: Berbeda pendapat itu wajar.
1: Iya.
0: Yeah. Yang penting kita harus saling menghargai, tidak boleh ada perundungan-perundungan. Kita hidup ini manusia tidak bisa hidup sendiri.
1: Benar.
0: Kita hidupnya harus
1: kita sebagai makhluk sosial ya, berdamping
0: sama yang lain juga.
1: Oke. Oke. Oke, jika ini berbicara soal nilai-nilai Pancasila nih, semua nilai Pancasila yang kita pelajari, yang kita hafal nih, mungkin ada pesan nih dari Cika untuk semua pendengar kita di pagi ini ataupun teman-teman kampus, anak muda di luar sana ya. Bagaimana kita tuh menjalani melaksanakan nilai Pancasila, mengamalkan semuanya tanpa hanya hafalan nih. Boleh ya, ada hafalan. Pesannya?
2: Oke, okay, hanya hafalan ya. Jadi pesan dari saya untuk teman-teman semua, khususnya mungkin BEM Universitas Flores, bahkan di luar sana juga, mari kita jangan menjadikan Pancasila ini sebagai hafalan, tetapi bagaimana kita harus mewujudkan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan di kampus maupun di kehidupan bermasyarakat.
1: Oke, wow, luar biasa sekali teman Produa ya, itu deh kutipan bahwa Pancasila itu tidak hanya dihafal ya, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Cika dan juga Arlon, terima kasih sudah luangkan waktu untuk berbagi dengan kita di pagi hari ini. Sukses juga buat kuliahnya ya. Pokoknya ada program-program dari BEM, program baru dan atau mungkin turun ke lapangan nanti yang bagi bantuan korban-korban, boleh join lagi bersama kita ya. Nanti kita bisa kontak-kontak lagi. Oke, teman Produa, itu dia tadi ya perbincangan singkat kita di Obras Obrolan pada spesial hari ini, teman Produa, dengan Arlon dan Cika ya, teman-teman dari BEM Uniflor Universitas Flores nih teman Produa. So, Frankie juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you untuk kebersamaan kita dari jam 5 sampai jam 10 di jam 10 ini teman Produa. So, see you next day part and bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Papua salurkan bantuan sembako untuk korban gempa Nitungela. Dilansir dari rri.co.id, PD Bayangkari Papua menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Nitungela, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 10 Oktober 2026. Bantuan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-75 tahun 2026 tersebut disalurkan melalui jajaran kepolisian dan aparat desa setempat.

Informasi selanjutnya, dua warga desa Sinar Hading, Kecamatan Lewo Lemak, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sepakat mengakhiri perselisihan batas pekarangan melalui perdamaian adat pada Jumat 9 Oktober 2026. Kesepakatan tersebut berlangsung di Kawaliu sekitar pukul 11 WITA dengan melibatkan Babinkamtibmas, pemerintah desa, BPD, lembaga adat, dan ketua LKD. Informasi terakhir, Bupati ND Yosef Benediktus Badioda meresmikan pengoperasian D&D Hill Coffee and Restaurant di Jalan Samratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan ND Tengah pada Minggu 11 Oktober 2026. Kehadiran usaha kuliner yang menawarkan panorama kota ND dan pesisir laut ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat daya tarik pariwisata daerah.

My Friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung! Teman terbaik kamu.

92 FM Pro 2 RRI yang di teman terbaik kamu. Yeay teman Pro 2 WhatsApp ya. Apa kabar kamu di pagi menjelang siang ini di hari Senin teman Pro 2? Pastinya masih on fire kan. Kamu ditemani oleh Priska sampai di jam 3 sore teman Pro 2 di santai siang. Dan sekarang ini biar suasananya kamu makin ramai juga dan chill, kita temani kamu di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, only on Pro 2 RRI ND. Nah nih teman Pro 2, dimanapun kamu berada, aktivitas kamu nih apa? Mungkin lagi kerja, kuliah, nongkrong, atau mungkin masih sibuk dengan aktivitas kamu dan pikiran kamu masing-masing ya teman Pro 2. Biar kamu makin semangat, Priska punya beberapa deretan lagu buat kamu request nih teman Pro 2 di santai siang hari ini. Dari Indonesia ada lagu Teh Hijaunya Tulus, 2001 kalinya Adrian Khalif. Ada MMG, Memen Gue dari Nekila, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Rabun Jauhnya Bernadia, 24/7 dari Romaria. Dunia Yang Nanti dari Raim Laude, Sedikit Lebih Lama dari Pice Kota. Kupu-kupu dari Faith featuring Ditla Bay Layar. Terus Apa Kabar dari Ale, ini lagu baru. Ada Passion Zero yang Priska barusan putar dari Taylor Swift ini teman Pro 2. Ada Chosen Texas dari Ella Langley, Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Ada Adela dari Nicole Kidman, Head That I Made You Love Me, Adriana Grande. So Good dari Jeno Aiko. Ada Good Reason dari Gracie Abrams, ini juga lagu baru. Stop The Wedding dari Asya, ini lagi viral-viralnya ya teman Pro 2. Ada FF dari Troye Sivan. Terus ada Love Depressed dari Karel Jepsen. So buat teman Pro 2, silakan kirim lagu kesukaan kamu atau kamu suka sama lagu yang Priska sudah spill barusan. Silakan gabung di WhatsApp kita 082147650042.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama.

Teman Produa Hitlist ada requestan yang masuk nih. Katanya mau request lagu dari Ale, judulnya Apa Kabarmu, nih lagu terbaru. Oh kemarin benar, saya baru ingat teman Produa, kemarin tuh saya lihat ada cover lagu Ale ini Apa Kabarmu, yang covernya tuh mata seseorang. Yang pasti bukan mata saya teman Produa, karena lagu ini kayaknya lebih kepada menceritakan orang yang lagi penasaran sama kabar seseorang yang jauh ya teman Produa. Juga ada yang memaknai bahwa lagu ini tuh tentang orang yang masih gagal move on. Waduh, ini keadaan darurat ya teman Produa. Apakah kamu juga seperti itu kah? Cuma mau tahu kabarnya atau sebenarnya masih ada rasa nih? Sometimes memang ya teman Produa, satu lagu tuh bisa mewakili banyak cerita ya kan. Buat kamu yang sudah request lagu ini, terima kasih banyak kakaknya. Semoga lagu ini juga bisa menemani perjalanan kamu di santai siang hari ini. Buat teman Produa yang lain, ayo silakan gabung untuk request lagunya ya di 082147650422 tuh. Silakan langsung drop requestan kamu, karena sampai di jam 12 kita temani kamu di Produa Hitlist.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back again teman Pro 2 sambil menikmati lagu-lagu di hari ini di Santai Siang atau Pro 2 Hitlist. Terus saya mau ajak kamu untuk ngobrol nih teman Pro 2. Mungkin kamu pernah buka sosial media terus lihat teman kamu sudah pada wisuda, sudah punya kerjaan bagus, sudah punya bisnis yang bagus juga. Sementara kita nih masih sibuk sama tugas kita masing-masing. Kita lagi bertahan survive atau juga lagi pusing-pusingnya cari kerjaan, atau kita masih bingung nih mau jadi apa nih teman Pro 2. Apakah ada yang relate nih sama hal-hal ini? Saya rasa seperti itu ya teman Pro 2. Semua orang tuh kayaknya menghadapi hal ini begitu. Kadang kita juga jadi merasa tertinggal, padahal sebenarnya kita cuma punya perjalanan yang berbeda sama orang lain ya kan teman Pro 2. Ya kita juga selalu kadang atau selalu membandingkan pencapaian kita sama orang lain tuh teman Pro 2. Bahwa yang kita lihat di media sosial tuh kayaknya belum tentu menggambarkan yang sebenarnya cerita orang itu ya kan, cerita hidup seseorang itu. Jadi kita tuh punya target itu juga penting teman Pro 2. Kita mau sukses, mau bantu keluarga, mau punya usaha sendiri, semuanya tuh boleh-boleh saja. Tapi kita jangan sampai sibuk dengan kejar masa depan sampai kita tuh lupa untuk menikmati hari-hari kita. Kita butuh istirahat juga teman Pro 2, bukan istirahat hanya karena tidur itu saja, tidak ya. Istirahat tuh ada berbagai macamnya. Istirahat kamu pergi jalan-jalan, istirahat dengan tidur juga, istirahat dengan kita cas kembali energi dengan kumpul sama teman-teman ya teman Pro 2. Nah, siapa tahu nih menurut kamu kira-kira teman Pro 2 di usia muda, apalagi untuk para Gen Z ini, kita nih sebenarnya harus fokus kejar target atau kita tuh boleh menikmati hidup kita pelan-pelan sambil kita tentuin nih arahnya tuh mau kemana. Kira-kira itu semua pasti ya teman Pro 2, kembali lagi pada diri kita masing-masing. Tapi lebih baik ya kita keep apa ya, enjoy saja sama semua yang dikasih ini teman Pro 2. So whatever your pace ya teman Pro 2, keep moving ya. Sekarang kita lanjut lagi untuk request lagu. Buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu, silakan sekarang ini bisa call saya juga ya teman Pro 2 di line WhatsApp kita 082147650422. Dan di hari ini, di hari Senin ini spesial juga, nanti di Muda Kreatif di pukul 12.30 sampai di pukul 13 itu kita mau ngobrol dengan narasumber yang ini kayaknya lumayan terkenal ya di Kabupaten Ende ini. Kira-kira apa yang mau kita obrolkan nanti teman-teman berdua? Kamu bisa join di YouTube kita RRI Ende.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist. Tempatnya kamu request lagu kesukaan kamu nih teman Pro 2. Ada beberapa lagu yang belum bersiap putarkan nih. Siapa tahu kamu suka sama lagu ini. Ada dari Romaria, judulnya 24/7 Dunia Nanti dari Raim Laude. Ada Sedikit Lebih Lama dari Pice Kota, Kupu-kupu Cupu-cupunya Fat featuring Debat Layar. Terus dari International Song ada Had the Image You Love Me, itu belum teman Pro 2, dari Ariana Grande belum kita putarkan. So Good juga dari Jen Aiko featuring Kendrick Lamar juga belum. Good Reason, Gracie Abrams, Stop the Wedding-nya Ashe, Tracy Van FF sama Love Depressed. Siapa tahu kamu suka nih. Saya suka sama Stop the Wedding. Kali-kali ini kita putarkan ya teman Pro 2. Tapi lebih baik kamu yang request. Kalau bisa ya sampai di jam 12 nanti, silakan di 0821476504422. Ini lagu ini viral sekali teman Pro 2, untuk orang-orang yang kayaknya takut, setakut itu sama pernikahan.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Me by Ariana Grande menemani kamu teman-teman prodi dari Kakak Awi. Asik ya Kakak Awi. Oke teman-teman prodi, kita masih di prodi hit list dan ada yang gabung lagi nih. Katanya, "Hai Kak Priska, saya Tiara. Saya mau request lagu dari Niki, judulnya Every Summer Time." Katanya, kata-kata Tiara ya ini ya. "Senin hari ini dijalani seperti biasa Kak Priska. Kita kembali dengan rutinitas kita dan aktivitas yang mungkin cukup padat. Tapi apapun kesibukannya, semoga kita semua semangat. Monday can be busy but we still can make it a good day." Iya benar ya, kita merasa Senin ini aduh hirup pikuk, terlalu banyak sekali yang harus kita lakukan. Tapi kita bisa menjadikan hari Senin ini hari yang bagus, hari yang oke juga, yang mantap teman berdua. Dan semoga semua urusan hari ini berjalan lancar buat Kak Tiara dan juga teman berdua. Moodnya juga tetap happy ya kan. Jangan lupa kasih waktu untuk buat diri kamu sendiri, menikmati hal-hal kecil yang bikin kamu happy. Kak Tiara juga ucapkan salam-salam buat teman-temannya yang lagi kuliah dan buat teman prodi yang sedang menjalani hari Senin ini. Thank you Kak Tiara sudah gabung ya dengan requestannya, nanti kita akan putarkan juga. Tapi bersama masih tunggu kamu untuk gabung. Ayo teman prodi, tolonglah gabunglah sekarang. Ayo gabung di prodi hitlist teman prodi, karena masih ada sejam lagi nih kita untuk seru-seruan, untuk request lagu kesukaan kamu yang mau kamu putarkan. Jangan cuma jadi pendengar teman prodi. Ayo kita request lagu bersama, kita seru-seruan juga. Kalau mau cerita pun boleh, apa yang kamu rasakan di hari Senin ini pun boleh untuk ngobrol sama kita ya teman berdua. Silakan kirim pesan kamu, salam-salam kamu dan juga requestan kamu di 082-147-650-422. Alright, sekarang kita putarkan dulu requestan dari Kak Tiara. Ini dia Niki dengan Every Summer Time.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: menemani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.

Buat yang bertanya-tanya ini kenapa ya diputarkan lagu ini, kan lagu ini judulnya So Good teman Bro 2. Dari judulnya saja tuh sudah mencerminkan dan memperlihatkan nih kayaknya hari-hari ini harus berjalannya so good ya. Dari Jen Aiko featuring Kendrick Lamar buat teman Bro 2. Kita masih temani kamu setengah jam lagi teman Bro 2 di Bro 2 Hitlist. Silakan kirim requestan kamu di 082147650422. Dan sekarang ada yang request nih lagu dari Kahitna dengan Rahasia Cintaku, spesial buat teman Bro 2.

0: ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna.
1: Obras,
0: obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
2: Teman terbaik.

Ya kan baru-baru ini Vanity Rap melangsungkan konser mereka di Kupang. No, di ini ya, di Kupang, teman-teman berdua. Dan kamu berdoa, Kak Wito ini bisa berdoa bersama teman-teman yang fans sama Vanity Rap. Siapa tahu Vanity ini bisa datang dan konser di ini. Oke, buat Kak Wito akan kita putarkan juga. Tapi saya lagi beberapa menit nih teman-teman berdua. Kita menutup perjumpaan kita sampai di jam 12 nanti. Kalau mau request nih masih ada waktu tersisa teman-teman berdua untuk request lagu kamu, lagu kesukaan kamu, lagu yang lagi kamu dengarkan entah di kamar atau lagi di jalan, di atas motor, sebelum berangkat kerja, yang mau kamu request ke kita silakan kirim. Sekarang juga salam-salamnya juga kita nikmati bersama teman-teman berdua. Di WhatsApp kita 082147650422. So jangan lama-lama lagi. Ini dia Vanity Rap dengan Tangkap Basah.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan,

Teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Produa saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Produa yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Dua, balik lagi sama Priska masih menemani kamu di santai siang untuk hari Senin ini teman Pro 2. Selamat makan siang buat teman Pro 2 yang lagi makan, yang lagi beraktivitas, masih semangat juga. Moodnya tetap dijaga teman Pro 2, tetap on juga dan pastinya energi tetap full ya kan. Karena kali ini kita akan ngobrol teman Pro 2, kita sudah seru-seruan tadi request time. Dan sekarang kita mau ajak kamu untuk tahu nih dunia usaha yang lagi menarik sekarang nih teman Pro 2. Khususnya buat kamu yang punya jiwa bisnis atau kepikiran pengen buat ataupun pengen mulai usaha sendiri nih teman Pro 2. Kalau kamu nih cewek-cewek yang suka sama tas, sama dompet, yang modelnya keren kekinian, yang lagi hype juga keren looknya teman Pro 2, kita akan ajak salah satu owner ini dari Rini Collection teman Pro 2. Nanti di pukul 12.30 sampai di pukul 13 kita mau ngobrol nih terkait usaha kakak Rini Paulo teman Pro 2 yang bergerak di bidang tas dan juga dompet mini. Kita juga akan cari tahu bagaimana perjalanan usahanya kakak Rini ini, terus apa sih yang membuat produknya menarik, kenapa tas dan dompet ya, kenapa tidak mungkin baju atau mungkin celana ya teman Pro 2, ataukah ada sesuatu, ada something special nih dari dompet dan juga tas yang dijual oleh kakak Rini ini. Kita juga mau tahu juga bagaimana dia membangun bisnis ini biar bisa bertahan apalagi di tengah banyaknya pilihan produk di pasaran di Kabupaten Ende ini. Yang tertarik sama dunia fashion bisnis atau kamu yang lagi cari inspirasi untuk mulai usaha teman Pro 2, stay tune sama kita. Siapkan rasa penasaran kamu dan pertanyaan-pertanyaan kamu. Bisa join sama kita nanti teman Pro 2 di live kita RRIND. Sambil kita menunggu waktunya teman Pro 2, kita kasih kamu lagu dulu. Ini lagi hype-hypenya teman Pro 2 dari Cinderella dari Mac Miller featuring Tia Idola Sign.

0: Aduh, mata hari dia lihat langsung dia kita.
1: So?
0: Bos nak ikuti ke? Dia ini overall expert sudah?
2: Tidak.
1: Tidak.
0: Tidak, tidak muncul lebih berat.
2: Hanya bagian awan sah. Kan ya.

0: Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi sama Friska menemani kamu di Santai Siang untuk hari Senin ini teman Pro 2. Hari Senin, hari yang baru mengawali satu minggu kamu ke depan teman Pro 2. Tapi jangan sampai kendor semangatnya, karena di hari ini spesial sekali. Kita kedatangan tamu teman Pro 2, Guestar. Ini mungkin kamu pernah lihat di sosial media, di TikTok ataupun Instagram. Nih teman Pro 2, sudah tidak asing lagi, kita sudah kedatangan kakak Rini Paulo, owner dari Rini Collection. Selamat siang Kak Rini.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya puji Tuhan selalu baik.
0: Baik ya, puji Tuhan selalu baik nih kata Kak Rini nih. Kesibukannya kakak, kalau boleh tahu nih. Kayaknya sibuk sekali ya.
1: Kelihatannya sibuk sih.
0: Kelihatannya sibuk.
1: Tidak juga.
0: Tapi tidak juga.
1: Konten, terus usaha-usaha di rumah.
0: Usaha di rumah.
1: Antar-antar orderan.
0: Itu kesibukannya Kak Rini sekarang ya, puji Tuhan ya kakak ya. Jadi konten kreator juga, terus lain itu juga punya bisnis Rini Collection. Dari namanya kamu sangat mencintai dirimu ya kakak ya, Rini Collection, berarti koleksi Rini.
1: Iya, koleksi saya sendiri.
0: Oke, nah ini saya juga lihat ya di sosial medianya Kak Rini, bahwa kakak tuh posting ada beberapa item itu, tas dan juga dompet ya Kak Rini ya. Kita mau tahu nih kakak, awalnya nih kenapa kakak tertarik sama dua item ini, dan apakah ada alasannya, dan bagaimana prosesnya akhirnya kakak nih, saya mau coba nih jualan dua item ini Kak Rini.
1: Yang pertama karena saya tuh hobi dari dulu, zaman sekolah tuh saya hobi koleksi tas.
0: Oke.
1: Ketimbang pakaian baju, saya lebih suka tas.
0: Oh.
1: Sepatu heels begitu.
0: Koleksi.
1: Iya, koleksi.
0: Oke.
1: Jadi kenapa tidak saya bikin jadi usaha?
0: Oh, gitu. Karena sukanya tas.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Suka dengan tas. Terus awal mulanya tuh yang pertama di tahun 2023 itu, itu saya belum jualan tas. Saya jualan seperti aksesoris, terus ada ATK juga, terus ada alat-alat yang biasa orang jual di konter. Pokoknya yang
0: pernak-pernik yang lucu-lucu juga.
1: Saya pikir kayaknya kurang gitu ya. Nah, di tahun 2024 itu saya pernah liburan, salah satunya di ke Bali. Terus terakhir saya finishnya di Jawa. Setelah berpikir, saya sudah liburan nih menghabiskan uang nih. Jadi bagaimana cara
0: realistis ya Kak Rini?
1: Oke. Menghasilkan uang.
0: Iya kan. Iya. Gali lubang tutup lagi lubang itu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi
0: akhirnya
1: di sana kan barang-barangnya bagus toh. Jadi kenapa tidak saya langsung cari tempat langganan untuk saya jadikan apa ya, tempat saya untuk saya belanja supaya saya jual kembali ke kota ini.
0: Oh, berarti Kak Rini itu ada satu tempat yang menjadi langganan kakak, terus akhirnya dijual kembali di sini dengan harga yang kakak sesuaikan. Ada keuntungannya di situ, balik lagi modal di situ ya Kak Rini ya. Sudah dari kapan nih Kak Rini akhirnya benar-benar fokus untuk Rini Collection nih?
1: Itu dari tahun 2024.
0: 2024 ya, sampai dengan sekarang fokusnya. Dan saya lihat semakin semangat. Saya lihat semakin semangat Kak Rini tiap, hampir tiap hari kakak ya upload itu. Itu bagaimana kakak pembagian waktunya tiap-tiap hari itu? Kan pasti kakak dari ini ketika datang barangnya, terus akhirnya buat kontennya, terus akhirnya di upload. Ini bagaimana proses tiap hari kak, atau berapa hari sekali begitu baru di tag kontennya?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Tiap hari.
1: Tiap hari barang masuk, saya foto, saya bikin video, saya posting gitu. Karena sekarang kan kalau kita tidak posting, ini orang tidak tahu tuh.
0: Iya, ini di mana sebenarnya ini? Rini ini ada di mana Rini? Kakak Rini ada di mana nih? Kakak dari 2024 sampai dengan sekarang pasti ada naik turunnya kakak ya, di keuangan juga, terus strategi promosi kakak di media sosial. Apalagi sekarang nih kakak, kakak tahu kan di Kabupaten Ende ini sudah banyak sekali para pelaku usaha juga yang mirip seperti kakak juga, yang memperdagangkan tas, dompet, aksesoris, pakaian dan sebagainya macamnya nih kakak. Apa sih kesulitan yang kakak Rini rasakan sampai dengan sekarang?
1: Tantangannya.
0: Tantangannya.
1: Sebenarnya tuh tantangan tuh ada di diri sendiri sih.
0: Oh kenapa tuh? Bukan dari luar berarti?
1: Karena apa ya, kita mau jual nih, awalnya kita insecure dulu nih, saya nih.
0: Oh kakak tidak sampai, pede.
1: Kita insecure, terus sampai barang ini laku tidak ya? Kan banyak kok yang jual ini, toko-toko besar tuh banyak sekali jual tas. Barang ini saya laku tidak ya? Terus banyak peminat tidak ya? Gitu, dari diri sendiri sih tantangannya tuh.
0: Oh dari diri sendiri berarti? Gitu. Akhirnya bisa ya kakak ya melewati itu.
1: Iya, ternyata saya awal order tuh kan barang-barang import yang pertama ya, barang-barang import, jadi kan lumayan harganya.
0: Iya,
1: jadi
0: ya,
1: saya berpikir aduh ini orang beli tidak di ND. Gitu, tapi setelah saya coba posting, ternyata ada pasarnya di situ.
0: Iya ya. pasti apalagi cewek-cewek kakak ya, pasti dengan sendirinya datang tuh konsumen itu. Promosinya kakak nih, biasanya kakak bagaimana nih cara kakak mempromosikan barangnya itu seperti apa? Misalkan nih kakak nih lagi di frame kamera nih, apa yang kakak bicarakan, apa yang kakak mau sampaikan begitu kalau promosi sebuah barang? Misalkan tas tuh kakak.
1: Kalau saya promosi paling saya lihat ini, jenis bahannya apa.
0: Oh, kasih tahu.
1: Steel sampai di dalamnya, terus itu ada berapa bagian.
0: Oke. Okay.
1: Tarinya seperti apa, bahannya, begitu sih steel.
0: Harganya juga.
1: Harganya juga pasti
0: okay.
1: Saya steel.
0: Oke, okay, ini menarik juga ya. Kakak ini sangat detail. Lumayan, karena itu juga orang tuh takutnya begini Karini. Orang tuh takutnya yang datang dengan yang difoto tuh takutnya berbeda ya kan. Makanya Kak Karini tuh saya lihat kebanyakan tuh kakak menggunakan video. Makanya dilihat, dikasih lihat detail tasnya atau dompetnya. Di antara dua item ini mana yang paling sering orang cari Kak Karini? Tas apa dompet?
1: Sebenarnya dua-dua tuh sering
0: cari. Dua-duanya sekalian begitu ya?
1: Tapi karena saya lebih fokusnya tuh ke tas.
0: Maksudnya itemnya diperbanyak di tasnya berarti?
1: Tasnya.
0: Oke.
1: Banyak yang cari, dua-duanya banyak yang cari.
0: Tas cowok cewek ada?
1: Saya cewek.
0: Cewek saja. Oke. Okay. Siapa tahu kedepannya pengen juga coba.
1: Kayaknya pengen.
0: Oke, Kak Rini. Nah ini nih kakak, pentingnya media sosial nih juga sangat bergantung ya kakak ya, dari penggunaan kita sekarang ini juga. Orang-orang tuh menurut kakak lebih banyak lihat kontennya kakak tuh di media sosial mana? TikTok kah, Instagram kah, WhatsApp kah? Atau pernahkah kakak bertanya kira-kira nih kenapa sampai orang tuh lebih senang lihat kakak tuh di TikTok? Atau kakak tuh mungkin lebih banyaknya tuh uploadnya tuh di TikTok begitu?
1: Awal mulanya tuh di YouTube malah.
0: Oh, di YouTube.
1: YouTube dulu. Okay. Saya YouTube dulu lumayan lama itu di YouTube. Tapi kata ada yang info, di YouTube okay. Lama, apalagi kita bukan selebritis yang orang cari tahu di YouTube kok.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi kakak coba ke TikTok. Nah, saya mulai ke TikTok. Setelah TikTok sekarang di tahun ini saya baru merambah ke Facebook.
0: Oh, ke Facebook. Iya benar, FB Pro.
1: Kasihan sekali itu, maksudnya saya punya video banyak tapi tidak dimasukkan ke Facebook.
0: Ke Facebook juga.
1: Kasihan sekali begitu.
0: Oh, berarti satu video diposting di TikTok juga diposting di Facebooknya Kakak Rini Paolo. Yeah. Kakak, tapi bagaimana cara kakak untuk bangun kepercayaan orang? Orang ini kan kakak datang dan pergi. Bagaimana biar mereka tuh tetap datang dan membangun komunikasinya, terus pendekatannya kakak kepada customer tuh seperti apa Karin?
1: Ini tentang tas ya?
0: Iya, tas dan dompet itu.
1: Iya. Oke. Tapi puji Tuhan nih selama ini setiap ada yang beli selalu repeat order. Maksudnya
0: repeat order
1: kembali. Begitu. Jadi satu rasa kayaknya mereka percaya dengan apa yang saya jual begitu. Karena kadang mereka WA saya lihat foto, saya bilang begini saja lebih baik saya video.
0: Oke.
1: Okay. Video secara detail saya punya barang-barang. Nanti saya pakai. Saya video khusus untuk mereka, saya kirimkan ke mereka pribadi.
0: Okay.
1: Oh iya, saya mau begitu. Benar-benar saya buat yang real. Jadi saya tidak pakai apa namanya? Filter atau apa tuh,
0: kalian
1: lihat tuh yang real. Jadi itulah yang membuat mereka balik lagi datang ke saya.
0: Pernah kakak sejauh ini ada kayak semacam masukan untuk kakak Rini dari customer begitu? Adakah cerita?
1: Kalau masukan itu kakak tambah heels dong.
0: Oh iya, berarti minta item lain.
1: Iya, baru kemarin saya antar.
0: Okay.
1: Terus kakak ini saya suka tasnya, terima kasih sudah antar. Kakak ada heels, kakak ada baju, kakak ada ini, ada itu. Jadi saya cuma jual tas begitu, tapi kayaknya ada ide-ide yang bagus toh ke depannya.
0: Iya, berarti mereka excited dan tertarik nih Karini. Makanya pengen kakak coba yang lain. Apakah sudah terpikirkan mau untuk item yang lain heels itu?
1: Sudah sangat terpikirkan. Hanya ini kita kumpulkan modal. Kalau tas kan tidak ada ukuran, semuanya bisa pakai.
0: Iya benar ya kakak ya.
1: Kita harus siapkan ukuran juga, warnanya juga harus disesuaikan. Jadi butuh modal yang lebih besar.
0: Iya, apalagi sekarang nih orang tuh model-modelnya tuh anak-anak muda sekarang tuh sangat apa ya kakak, terbuka dan juga banyak sekali model-model yang mereka suka begitu. Tapi kita kembali lagi kan kakak, kita lihat nah kira-kira di ND ini nih mereka suka item yang mana, terus model yang seperti apa ya kakak Rini. Kalau mengenai modal nih kakak dan juga keuntungan, bagaimana taktik ataupun adakah cara kak Rini sendiri begitu untuk bagi modalnya, pemasukan, keuntungannya tuh biar stabil tuh kakak dan konsisten ya kan. Biasanya kan orang kalau bisnis kadang juga kakak ya kalau keliru dalam perhitungan itu juga buat akhirnya mereka tidak bisa lagi untuk melakukan bisnis. Apakah ada cara dari kakak Rini untuk mempertahankan keuntungannya kakak, cara kakak bagi-baginya tuh bagaimana?
1: Kalau biasanya tuh saya catat di buku.
0: Oke. Okay.
1: Setiap pemasukan hari ini saya catat. Setelah itu sekitar 1 minggu atau 2-3 hari saya langsung kali bagi tuh di situ, tambah saya segini, keuntungan bersih saya segini, modal saya segini.

0: bisnis ini, tapi bingung cara untuk bagi keuntungannya, makanya akhirnya aduh kayaknya ini keliru dan akhirnya tidak bisa menjalankan bisnis itu lagi. Kan kasihan ya kakak ya. Tapi ini sebenarnya hal yang penting juga, selain kita lihat nih apa yang orang-orang suka, apalagi cewek-cewek nih. Aduh lapar mata sedikit ini. Tapi itu kembali lagi, kalau untuk mau usaha ya kita harus memperhatikan itu ya kakak, itu juga penting ya kan. Yeah. Kakak, adakah pengalaman dari 2024 itu sampai 2026 ini berjalan, adakah pengalaman yang berkesan yang ini juga bisa menjadi pelajaran buat teman produk dua yang mau buka bisnis ataupun mau untuk ide usaha jualan online nih hari ini?
1: Pengalaman yang berkesan nih, lebih ke pengalaman buruk.
0: Pengalaman buruk?
1: Iya, yang sampai saya berkesan sampai sekarang. Saya
0: sampai kakak sekarang. Tidak akan lupa nih?
1: Iya, tidak akan lupa.
0: Oke, okay, bagaimana kakak? Bagaimana ceritanya kak Rini?
1: Oh iya, ini saya singkat saja. Kalau cerita panjang, panjang sekali.
0: Tidak apa-apa. Nah,
1: waktu itu saya kan awal-awal usaha nih. Terus barang yang saya datangkan lumayan banyak.
0: Oke. Okay.
1: Terus itu etalase saya tidak cukup karena saya jualan kan di depan.
0: Di teras rumahnya ya, hari ini di Berumnes. Oke. Okay.
1: Jadi tidak cukup. Sekarang banyak yang saya simpan di dalam rumah lah.
0: Oke.
1: Okay. Saya pikir mau tambah etalase nih. Pikir-pikir dulu nih, masih ada terbayang di otak. Nah, tidak lama kemudian adalah satu akun yang masuk.
0: Oke. Okay.
1: Saya kenal juga, menawarkan etalasenya. Begitu, tiga etalase dengan harga yang
0: saat itu masih
1: cukup murah.
0: Oh,
1: untuk harga
0: okay.
1: etalase itu cukup
0: okay.
1: murah.
0: Tergiur lah hari ini.
1: Tergiur, saya tertarik sudah di situ. Awalnya tidak percaya sih, tidak yakin karena beliau jauh juga kan.
0: Oh, ya, bukan di jauh, tempat ini. Oke. Okay.
1: Tidak percaya, tapi orang itu kirim apa namanya KTP, terus sempat kita teleponan juga, spill barang-barang itu, etalasenya juga dia.
0: Oke. Okay. Di video kan begitu ya?
1: Bukan di video kan, di foto kayaknya.
0: Oh, di foto saja.
1: Bisa,
0: oh.
1: Iya, di fotonya saja. Tapi beliau kirim KTP, jadi saya semakin yakin.
0: Oke.
1: Okay. Saya konfirmasi lah ke suami. Konfirmasi ke suami, suami juga tidak yakin.
0: Oh, masih kayak ragu nih.
1: Lebih kita beli ada di sini biar mahal, tapi kita dia yang pasti-pasti saja.
0: Apalagi laki-laki ya kakak ya.
1: Pasti-pasti saja, tapi saya sudah
0: keburu ingin excited dan ingin sekali
1: nih, kapan karena lagi, jadi karena beliau tidak mau berdebat istrinya ini.
0: Okay.
1: Jadi ya sudah, iya saja, ayo saja, pergilah. Dan saya harus transfer hari itu juga katanya, karena kalau saya transfer hari itu ada yang mau beli nih.
0: Jadi saya kan strateginya begitu berarti.
1: Saya harus duluan. Saya harus duluan itu tadi.
0: Okay.
1: Setelah saya transfer, katanya oke kakak terima kasih, nanti beberapa hari lagi kita kirim dengan tanggal sekian yang ditentukan. Setelah tanggal itu tidak muncul juga, tidak ada konfirmasi juga.
0: Kakak saya komunikasikan lagi ya, ke orang ini.
1: Komunikasi kita tuh lancar.
0: Oh.
1: Saya bilang kak ini bagaimana etalase saya sudah dikirim belum? Kak besok sudah mau diberangkatkan, sudah mau dinaik ekspedisi.
0: Katanya.
1: Okay, siap, senang kan? Senang. Besoknya lagi
0: tunggulah.
1: Sampai di mana? Kak ini kayak ekspedisinya bannya pecah.
0: Ekspedisi ban pecah. Oke.
1: Ban pecah. Oke. Okay.
0: Yeah.
1: Kakak bagaimana? Minggu depan sudah satu minggu nih saya tanya lagi. Bagaimana? Ika kayak pokoknya berbagai macam alasan lah.
0: Oh adalah kasih alasannya.
1: Akhirnya sampai 2 bulan.
0: Barang itu belum datang dan ke kakak punya rumah ini.
1: Dan aduh. Saya enggaknya kena tipunya di 2 bulan dulu.
0: Aduh
1: mati sudah saya ini kena tipu nih, habis saya dari suami juga.
0: Aduh iya.
1: Akhirnya saya chat dia, saya bilang kak ini bagaimana kakak ini lihat, kakak ini tipu saya gitu. Tipu saya kak begitu. Akhirnya dan tidak kak, sama aduh jujur-jujur saja lah begitu. Tuh sudah 2 bulan ini tidak sampai-sampai. Masa tidak ada apa ekspedisinya tidak sampai-sampai,
0: tidak
1: mungkin kan, banyak barang kan di ekspedisi. Akhirnya dia bilang, oh iya kakak ini nanti saya kayaknya, pokoknya alasan apa saya lupa. Tidak lama, sebenarnya sudah kakak tidak usah saja, biar uang saya dikembalikan saja. Sudah kasih. Beliau bilang, aduh belum bisa kakak, pokoknya belum bisa atau apa begitu ya. Sudah saya tenangkan diri dulu, nah, sudah saya chat lagi, tidak lama dia bilang, kak ini saya bilangnya sudah, kamu tuh makan uang dari keringat saya, semoga kamu keluarga sehat-sehat, baik-baik saja, tidak kenapa-kenapa.
0: Oh kakak kamu karena sudah saya. Sakit hati, iya, kakak juga emosi. Sudah emosi ya.
1: Saya tidak kenal kamu, saya tidak kenal Anda, jadi kalau kamu mau makan keringat orang terserah. Ini dosa kalian yang tanggung sendiri, biar Tuhan yang membalas toh. Mungkin dia kena mental di situ. Dia bilang, ya pak, tidak apa-apa, saya ganti.
0: Okay.
1: Nah, saya ganti. Jadi dia ganti sih, tapi cicil pelan-pelan. Itu setiap bulan 50, 100, kapan habisnya lama. Setelah itu tidak lama, kemudian sisa berapa begitu sudah capek lagi juga. Saya bilang, ya sudah kakak saya ikhlas. Semoga saya ikhlas, benar-benaran saya ikhlas. Semoga uang ini bisa membantu kakak, mungkin kakak lebih membutuhkan. update.
0: Itu kata Karini.
1: Lebih lancar lagi setelah ini.
0: Iya. Yeah.

0: Amin ya Karini ya.
1: Dia balas pakai terima kasih dengan segala doa panjang lebar. Dia tetap memalas nih merespon dengan doanya. Aduh. Saya sudah sakit balas lagi. Saya langsung blokir semua sosmednya, di akunnya dia, nomor WA semua saya blokir.
0: Okay.
1: Saya tidak mau berhubungan lagi dengan orang seperti itu. Jadi sekarang kalau masalah uang tuh saya agak trauma.
0: Iya ya kakak ya, sensitif juga. Sekali. Tapi besar hati Karini tuh karena Karini tuh sampai tidak memberitahukan kepada orang-orang di sosial medianya kakak, apalagi kakak kan pengikutnya juga cukup lumayan, tapi kakak tidak menjelek-jelekan dia juga, berarti benar-benar ikhlas tuh di atas segalanya Karini ya. Tapi memang apa ya kakak, setelah ini tuh pasti ada hal-hal baik di setelah itu begitu, yang digantikan oleh yang di atas kakak ya, percayakan
1: memang,
0: itu.
1: Iya, karena memang di sosmed saya maunya yang baik-baik saja lah, tidak viral-viral apa gitu. Mungkin dia juga lagi butuh, kita positif saja, mungkin lagi butuh.
0: Benar-benar sudah berdamai ya. Berdamai. Ini ceritanya saja sudah dengan excited dan dengan sumringah berarti sudah berdamai.
1: Oh, awalnya tidak.
0: sudah melewati masa sulit itu berarti Karini. Oke, kakak kita break sebentar ya. Kita ajak teman-teman berdua, siapa tahu tertarik sama obrolan kita di siang hari ini, silakan gabung di YouTube kita RRI Inde. Atau juga kamu mau tanya nih kakak Karini apa kira-kira pertanyaannya, langsung di 082147650422.
2: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh, tetapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

0: kita masih di Muda Kreatif, masih bareng Kak Rini, owner dari Rini Collection nih. Dengan tema kita di siang hari ini tentang bukan sekedar jualan, merintis bisnis fashion inspirasi untuk anak muda nih Kak Rini. Tepat sekali sama temanya nih Kakak. Buat anak muda sekarang nih yang mungkin sedang mau juga untuk merintis usaha tapi bingung modalnya tuh bagaimana, belum cukup modal, ataupun juga mereka masih minder juga seperti awal yang Kakak Rini rasakan, terus juga mereka masih kayak ragu, ini bisa tidak nih saya mencoba usaha ini dengan pengetahuan yang ada, kira-kira adakah saran Kak Rini buat teman Pro2 yang mau coba bisnis online nih Kakak? Silakan.
1: Oke, okay. Untuk sarannya saya juga baru merintis juga. Mungkin kita berani dulu sajalah.
0: Maksudnya berani dulu.
1: Tunggu modal besar. Yang kecil saya juga sudah bisa. Saya juga awalnya juga modalnya tidak terlalu besar sih. Kita gunakan saja sosial media. Sekarang kan zamannya digital toh. Cepat saja begitu. Kita berani saja dulu, berani dulu untuk memulai usaha.
0: Apalagi tidak enak kakak ya, apalagi kalau kita lagi OVT, terus kita melihat dengan fenomena yang ada nih, orang-orang juga sudah pada punya usahanya sendiri, sudah lancar, kita juga kira-kira kita nih, apalagi yang sudah punya bisnis, terus di tengah jalan nih menghadapi tantangan begitu ya Kak Riniat, pasti ada di dalam hatinya, aduh kira-kira saya ini berhasil atau tidak ya. Anak muda kan pasti OVT-nya parah ya hari ini ya. Kakak juga kan mengalami itu sampai dengan sekarang ini. Meskipun sudah berjalan menurut kakak sudah lancar, tapi ada keresahan-keresahan itu ya hari ini ya. Caranya kakak untuk handle itu bagaimana? Apa butuh dulu support dari suami atau dari keluarga dulu baru kakak jalan, atau kakak tipenya yang kayak cuek saja, apa mau dikata orang gas saja?
1: Yang pastinya support dulu.
0: Support dulu ya kakaknya kita ya.
1: Terdekat keluarga juga. Saya itu ibu dalam hati maju saja, saya jual dulu ya coba. Gitu. Karena sebelumnya itu kan juga dari saya kerja, saya kuliah, dari saya apa kan saya sudah jual-jualan. Tapi online.
0: Berarti kakak sudah punya gambaran begitu ya. Kalau seperti ini bagaimana, begitu bagaimana. Berarti sudah cukup lama ya kakak suka sama bisnis ini begitu. Kayak usaha bisnis itu kakak sudah cukup suka begitu ya, mau dikatakan. Karena ini hobinya kakak Rini nih.
1: Keren ya? Lagi, tapi
0: cita-cita.
1: Cita-cita saya masih owner.
0: Iya, sudah tercapai ya kakak ya, puji ya, Tuhan.
1: Belum terlalu tercapai sih sebenarnya.
0: Tapi sudah ada nih jalannya. Sudah di jalannya itu, sudah dibuka. Oke okay, kakak. Kakak ini mungkin cara kakak sendiri nih kakak untuk targetnya kakak ke depannya nih setelah akhirnya jadi owner. Apakah ada target ataupun semacam wishlist ke depannya kakak pengen apa nih? Apakah mau ada toko sendiri? Amin ya kakak Rini ya. Adalah doa, amin. Apa harapan Kak Rini?
1: Yang pastinya pengen usahanya lebih berkembang ya. Terus kalau punya toko pasti ada keinginan. Hanya untuk sekarang belum. Karena saya pikir usaha di rumah saja, tapi karena ada kita promo lewat online dan digital sekarang tuh promosi-promosi biar kita jualan di rumah pun, di lorong-lorong gang-gang pun orang tetap cari kalau produk kita bagus. Gitu. Kenapa? Maksudnya saya daripada kita buang-buang uang untuk bayar sewa kan
0: kita juga belum tahu ya kakak ya.
1: Saya masih kecil toh. Takutnya habis uang dibayar sewa tempat. Tapi tidak menutup kemungkinan besok-besok mungkin.
0: Rezeki
1: itu pasti
0: ya,
1: ada kakak. Doa dari saya bisa buka.
0: Lebih besar lagi, ada tempatnya sendiri. Untuk itemnya kakak, apakah pengen yang terbaru ini pengen ada apa selain tas dan dompet, atau fokusnya di tahun ini mungkin dua item itu dulu begitu?
1: Kalau untuk tahun ini karena tinggal beberapa bulan lagi cukup dua item.
0: Tas dan dompet itu, perbanyak tas itu.
1: Iya, ada ATK juga di rumah.
0: Oh, ATK benar ya.
1: Kan dekat sekolah kan. Jadi anak-anak bisa beli
0: cari itu buku, pen. Dengan harga yang terjangkau ya hari ini. Oke, Kakak, ini bisa Kak berikan semacam contoh nih Kakak, kalau Kakak lagi promosi ini kita mau lihat nih bagaimana caranya Kakak untuk promosi, dan teman-teman tuh bisa kemana nih kalau mau coba atau cari. Wah, di bawah.
1: Saya bawa ya.
0: Di bawah ya teman-teman, ternyata kebetulan.
1: Ini kebetulan orderan dari customer yang datang siang ini, setelah pulang saya langsung antar daripada saya pulang lagi ambil.
0: Langsung bawa. Apakah boleh dibuka atau?
1: Enggak.
0: Oh, tidak usah dibuka.
1: Saya sudah pakai.
0: Oke, silakan Kak Rini. Ini misalnya Kak Rini mau promosi tas.
1: Biasanya saya, halo semuanya, hari ini ada tas terbaru buat teman-teman yang mau cari tas pesta ataupun tas kerja, bisa ya. Ini bahannya kulit sintetis, terus dalamnya sudah ada furing tebal, ada 3 slot, Jadi buat teman-teman ini harganya murah meriah saja. Jadi buat teman-teman yang mau bisa langsung screenshot yang mana, kalian langsung DM atau chat ke saya biar saya informasikan harganya. Ini bagus sekali, sumpah asli bagus pol. Jadi bagus pol. Yeah. Jadi yang mau langsung gercep karena barang yang sama belum tentu datang kedua kalinya lagi.
0: Nah. Oh begitu caranya biar iya, menarik perhatian. Iya,
1: karena saya ordernya tidak. Maksudnya barang yang sama saya order lagi gitu, kecuali memang ada permintaan khusus saya begitu, baru saya order untuk mereka.
0: Sama harganya tuh biasa kakak spill kah harganya?
1: Harganya pasti tidak spill, tapi memang beda-beda. Paling saya spill, harga saya mulai 65.000 sampai 100.000.
0: Jadi
1: yang mau kalian screenshot saja yang mana, chat
0: baru tanya.
1: Pokoknya harga tidak lewat dari situ.
0: 65.000 sampai 100.000.
1: Belum ada yang 50.000 hanya karena sudah habis, jadi sekarang 65.
0: Dompetnya juga sama kak. Kakak harganya 65 sampai 100.000 dengan kulit apa kakak itu?
1: Ya, ada kulit sintetis, kulit jeruk, apa sih namanya?
0: Iya, ya, saya juga tidak tahu kakak ya. Kulit sintetis ya itu ya.
1: Kulit sintetis, okay. Ada apa sih namanya? Kanvas premium.
0: Iya, ada beda-bedanya ya kakak ya.
1: Kalau dulu bukan harga 65 sampai 100. Ya dulu tuh harga mulai start 50.000 sampai 250.
0: Ya. Paling tingginya 250.000.
1: Saya pikir ya sudahlah, kakis turun lagi, yang cari yang jangan import lagi, pelan kakis turun supaya yang lain juga bisa kebeli begitu.
0: Kalau dompetnya kan kita tahu ya, ada dompet mini, ada dompet yang panjang. Kalau tas nih ada apa saja kakak, yang ada kayak tote bag kak, atau
1: tote bag, tas pesta, terus ada ransel. Tapi kebetulan sekarang habis. Ada ransel, terus tas jalan-jalan, tas santai, tas kerja.
0: Lengkap sudah ya kakak ya. Kalau teman Pro 2 tertarik dan kayaknya berminat sama tas dan juga dompet dari kakak Rini, bisa di TikToknya kakak Rini Paulo, Rini dan Paulo juga Instagram kakak.
1: Instagram Rini Paulo Collection, Facebook Rini Paulo.
0: Bisa tuh teman Pro 2 dari 65 sampai 100.000 mendapatkan produk yang luar biasa, pasti luar biasa. Kamu
1: packaging yang
0: puas. Dan diantar langsung kah oleh ownernya?
1: Diantar, bisa ambil, bisa antar.
0: Berarti ongkirnya kakak kalau
1: ongkir area kota ini
0: berat.
1: Tapi kalau sudah lewat sedikit, saya anggap ongkirnya. Karena antri bensin sekarang itu lumayan cocok.
0: Baiklah, hari ini terima kasih banyak kakak yang untuk obrolan kita di siang hari ini. Semoga lancar terus usahanya kakak. Setelah ini ada yang tertarik juga untuk beli tas dan juga dompetnya. Konsisten terus kakak ya ke depannya. Tahu ke depannya ada gebrakan apa lagi nih. Terima kasih kakak Rini, sehat-sehat selalu ya buat kakak Rini. Dan semangat juga buat teman Pro 2 yang mungkin saat ini lagi berpikir mau mencoba bisnis apa yang bisa dicoba sesuai sama skill kamu, sesuai sama passion kamu juga teman Pro 2. Dan yang paling penting juga cari-cari pengetahuan apa nih kalau bisa untuk berbisnis teman Pro 2. Kita masih temani kamu sampai di jam 3 sore nanti. Saya terus di area di Pro 2 ini, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Halo teman Produ FMND, Priska menemani kamu di santai siang untuk Spot Corner, informasi olahraga buat kamu biar makin update untuk informasi olahraga nih teman Produ ya. Kita lansir dari rri.co.id. Nih kabar terbaru datang dari Arteta yang memperpanjang kontrak di Arsenal hingga 2030. Yey, dilansir dari rri.co.id, Arsenal resmi memperpanjang kontrak manajer Mikel Arteta ini hingga Juni 2030 demi jaga konsistensi performa tim di kompetisi domestik dan juga Eropa. Keputusan strategis ini diambil setelah Arteta ini berhasil bawa klub meraih gelar juara Liga Inggris ke-14 serta mengakhiri dahaga trofi Liga selama 22 tahun sebagaimana dilansir dari situs resmi arsenal.com. Dan kepastian ini menjawab kekhawatiran pendukung terkait ketidakpastian masa depan lini pelatihan usai lonjakan prestasi dalam beberapa musim terakhir. So, pihak manajemen klub langsung mengambil langkah cepat untuk mengamankan sang juru taktik ini untuk menjamin stabilitas dan juga arah pembangunan skuad jangka panjang. Langkah ini memperkuat posisi Arsenal dalam persaingan pemburuan trofi utama secara berkelanjutan, sekaligus mempererat hubungan dengan basis supporter global. Arteta ini mencatatkan persentase kemenangan tertinggi sepanjang sejarah klub, yakni 62,5% hingga mengemban misi membawa The Gunners ini mendominasi era baru sepak bola modern.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik.

Dekat lagi. Dekat lagi. Ya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di Spot Corner, informasi selanjutnya datang dari Meksiko nih yang dorong gaya hidup aktif lewat kejuaraan voli pantai. Meksiko berkomitmen memperluas partisipasi masyarakat dalam olahraga voli pantai serta mendorong keterlibatan publik yang lebih luas melalui penyelenggaraan berbagai kejuaraan internasional. Dan komitmen ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Olahraga Meksiko dan juga pihak FIVB ya di Volleyball House pada Rabu 7 Oktober kemarin, teman Bro 2. Meskipun sukses menjadi tuan rumah kejuaraan dunia voli pantai di di Huamantla, juga Epizako, ini akses serta keterlibatan masyarakat luas dalam olahraga ini masih perlu ditingkatkan secara masif. Dan juga langkah ini menyelaraskan program nasional Meksiko dengan visi strategisnya FIVB 2032, dan program ini berfokus pada peningkatan gaya hidup aktif buat masyarakat melalui olahraga voli nih, teman berdua. Penyelenggaraan kejuaraan dunia ini secara konsisten diproyeksikan tidak hanya memperkuat posisi Meksiko di peta olahraga global, tapi juga berdampak langsung untuk peningkatan kualitas kesehatan publik, juga pertumbuhan ekonomi lokal di sana melalui industri pariwisata olahraga, teman-teman berdua.

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua.

Salam Pro 2, kita masih dari dunia sepak bola. Ada Nangaroro Trofeo ini, ajang jaring talenta muda sepak bola. Nangaroro Trofeo ini menggelar kompetisi sepak bola Liga Lokal yang diikuti oleh 8 tim dari Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dari 25 September 2026 hingga Oktober 2026. Selain jadi ajang kompetisi antar klub lokal, turnamen perdana dan dilaksanakan di lapangan Kepabiu ini diarahkan sebagai ruang untuk menjaring anak-anak muda yang punya kemampuan dan juga potensi di bidang sepak bola. Ada dari Chairman of Nangaroro Trofeo Ariato Hussein menjelaskan bahwa istilah trofeo ini berasal dari bahasa Italia. Ini merujuk pada kompetisi atau turnamen kecil nih artinya. Dan konsep ini sengaja dipilih untuk bangun pandangan bahwa sepak bola tidak harus jadi olahraga mahal dengan biaya pendaftaran, karcis, maupun kebutuhan mendatangkan pemain mahal. Dan kompetisi tahun 2026 ini menggunakan sistem liga dengan seluruh tim saling bertemu untuk memperebutkan satu trofi. 8 tim yang berpartisipasi berasal dari Nata UT, ada Bidoa, Wedoa, UT Toto, dan juga Nangaroro yang mencakup 4 desa dan juga 1 kelurahan. Trofi ini diperebutkan pada turnamen perdana, direncanakan kembali diperebutkan dalam penyelenggaraan berikutnya. Ya, teman Pro 2 juga menegaskan keberlanjutan kompetisi ini jadi penting untuk bangunnya ekosistem sepak bola yang baik lagi di tingkat lokal. Dan kita juga berharap ya ada dukungan dari masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, komunitas olahraga, kita RRI juga untuk terus tumbuh sehingga Nangaroro ini punya wadah pembinaan yang konsisten bagi generasi muda. Dan dengan kompetisi yang rutin, para talent-talent lokal ini diharapkan tidak berhenti pada level pertandingan kampung, tapi ini juga bisa berkembang menuju jenjang sepak bola yang lebih tinggi. Kita juga berharap yang sama ya teman Pro 2 untuk itu juga. Dan itu dia informasi terakhir kita di Pro 2 Spot untuk informasi corner, Pro 2 corner ya teman Pro 2 olahraga. Dan saat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita mau merilai langsung dari Pro 2 FM Jakarta untuk putaran pertama di tanggal 12 Oktober 2026 mengenai

Bintang Radio seleksinya antar Korwil Grand Final dan juga Results Show-nya ya teman-teman Pro 2 di putaran pertama terjadi di hari ini di jam 2 siang sampai seterusnya sampai dengan selesai. Kemungkinan sampai di pukul 16.30 ya teman-teman Pro 2. Jadi untuk itu silakan dukung jagoan kamu ya teman-teman Pro 2 alias Ampi ini. Ampi Pina untuk kita dukung biar masuk ya ke Bintang Radio 2026.

0: aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010.
3: Oke, teman Pro 2, kita akan merelay dari Pro 2 FM Jakarta. Hari ini siaran langsung seleksi bintang radio antar Korwil dari Pro 2 FM Jakarta. Priska akan merelay buat teman Pro 2, jadi stay tune terus. Dan sekaligus Priska mau pamit, terima kasih buat semua teman Pro 2 yang sudah lihat kita terus, sudah stay tune terus dari jam 10 sampai ini jam 2 ya. Teman Pro 2, kita lanjut dengan siaran langsung seleksi bintang radio antar Korwil. Jangan lupa dukung jagoan kamu Ampivina teman Pro 2 melalui voting ya, melalui voting bintang radio rri.id. Oke, teman-teman berdua, saya Priska pamit. Goodbye.

Predela Atali Pabayo dari RRI Pontianak, Korwil 9, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali.

itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: Saatnya Pro 2 FM ND akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.
1: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Genpres Generasi Prestasi, karena prestasi kok inspirasi kita semua.

0: dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini teman Pro 2. Selamat sore.
1: Hai guys, sore-sore semangat.
0: Oke, teman Prodo ya, thank you untuk kalian semua yang tadi sudah ikutan bersama ya. Pemilihan bintang radio tingkat
1: Korwil ya.
0: Iya, untuk
1: saat ini sekarang Korwil tingkat ya. Korwil antar Korwil dan tadi langsung rilis dari Prodo Jakarta. Iya, putaran pertama teman Prodo.
0: Putaran kedua dan putaran yang ketiga.
1: Betul, nanti putaran kedua di tanggal 16 jangan sampai dilewatkan ya teman Prodo.
0: Oke, teman Prodo itu nanti kita akan dapatkan dari hasil itu kita akan dapatkan terbaik ya. 5 terbaik untuk menuju ke tingkat nasional teman Pro 2.
1: Oke.
0: Dan sesaat lagi teman Pro 2 tepat di jam
1: di setengah 5
0: ya,
1: nanti.
0: Ini 1 menit lagi kayaknya ya. 2 menit begitu. Kita akan ngobrol bersama Gilang Adi Prakasa ya, yang merupakan putra Pesona Indonesia 2026. Seperti apa perjalanan ceritanya?
1: Kita nantikan saja ya, teman Pro 2.
0: Teman Pro 2.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Sore Ceria.

0: Back again bersama Dodi Riti, teman Pro 2 dan rekan saya ya.
1: Hai guys, masih ada TJ di sore hari ini.
0: Betul sekali teman Pro 2, dan kita akan ngobrol ya seperti yang kita janjikan tadi, dan flyer yang sudah tersebar di media sosialnya RRIND ya teman Pro 2. Ada apa nih Titin?
1: Hari ini tentunya kita sudah kedatangan putra terbaik Nusa Tenggara Timur ya.
0: Benar sekali.
1: Dan yang paling luar biasanya lagi teman Pro 2, dia itu adalah anak ND dari Brai ya teman Pro 2. Dan pasti kalian sudah pada tahu ya Dodi, dia adalah saya jadi salah disebut namanya. Saya gugup teman Pro 2. Saya excited ya, karena ini dia bawa satu gelar baru nih untuk Kabupaten ND, untuk Nusa Tenggara Timur. Ada Gilang Adi Prakasa. Kita kasih applause.
0: Kamu seperti opening number ya.
1: Iya dong, harus ala-ala.
0: Mengingat di saat itu ya 2017 ya.
1: Iya, pada saat itu ya saya masih kici-kici ya.
0: Okay. Nah, kita mungkin perlu flashback kembali ya. Ini kemarin Gilang itu meraih juara 2 ya, atau first runner up Putra Pariwisata Nusantara 2026. Ini dinobatkan sebagai Putra Pesona Indonesia 2026. Iya. Nah, perjalanan Gilang itu ya Titin, ini kita tahu bahwa di tingkat nasional, tapi sebelumnya ini dari tingkat kabupaten dia adalah pemenang Nuwamuri ND, atau yang dikenal dengan Putra Kabupaten ND 2025. Terus terpilih sebagai Putra Pariwisata Nusantara Nusa Tenggara Timur 2026.
1: Luar biasa. Dan ya teman Pro 2,
0: tanpa kita warawaji banyak ya.
1: Jangan warawaji banyak lagi, kita harus dengar cerita
0: nah,
1: dari
0: kita akan ngobrol
1: sang juara
0: ya, dengan Gilang terkait topik menarik di sore ceria Genpres, generasi prestasi ini muda berprestasi menginspirasi kisah Putra Pariwisata Nusantara NTT 2026. Langsung saja teman Pro 2, di studionya Pro 2 sudah kedatangan Gilang. Kita sapa dia. Halo Gilang, selamat sore.
2: Halo.
1: Oke, di senyumnya langsung lebar ya. Ini karena memang suatu tanda ya bahwa Gilang ini sangat berbahagia membawa sebuah gelar baru untuk Nusa Tenggara Timur. Boleh Gilang, kan waktu itu kalau Gilang lagi memperkenalkan diri masih pendek kan titelnya. Sekarang pasti sudah ada titel baru nih.
0: Iya, dari Kabupaten Sikat atau sampai nasional. Silakan Gilang, perkenalan dulu.
2: Oke, teman-teman Pro 2, perkenalkan saya Gilang Adi Prakasa, dan saat ini mengemban gelar sebagai Putra Pesona Indonesia 2026, dan di samping itu juga sebagai Putra Pariwisata Nusantara 2026 yang kemarin dinobatkan sebagai gelar tersebut, sehingga saya mendapatkan gelar tadi Putra Pesona Indonesia 2026.
0: Oke. Wah, smart, charming, and
1: oh, saya lupa ya. Satunya apa?
0: Hospital Man.
1: Oh, baiklah.
0: Oke. Okay. Nah, ini mungkin Gilang ini kan sebelumnya kita sudah undang ya dari Nuwamuri, terus terpilih sebagai Putra Pariwisata Nusantara 2026 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi segala sesuatu kemarin dari persiapan kita sudah wawancara kan sebelumnya. Nah, mungkin kita lebih ngobrol banyak terkait bagaimana Gilang berkompetisi di tingkat nasional di pemilihan Putra Pariwisata Nusantara 2026 hingga dia mencapai posisi kedua. Nah Gilang, ini saat pertama kali kamu tiba di Jakarta nih dan mengikuti karantina, apa yang paling Gilang rasakan? Apakah ada rasa gugup? Ya, rasa gugup mungkin, atau rasa kayak
1: ada tantangan baru ya,
0: kayak kurang percaya diri mungkin karena datang dari
1: daerah
0: 3T ya, daerah dari timur Nusa Tenggara Timur, ataukah bangga, atau ada tantangan baru langsung terasa apa ya sejak pertama kali menginjakkan,
1: kan pasti bukan pertama atmosfernya kali berbeda ya,
0: tapi kamu datang ini mungkin sebelumnya kamu sudah berkali-kali ke Jakarta, tapi kali ini datang untuk berkompetisi membawa nama Nusa Tenggara Timur gitu. Apakah ada beban, gugup, takut? Silakan, perasaanmu seperti apa?
2: Oke, sebetulnya yang tadi sudah disampaikan dari Kak Dodi, tentunya pasti atmosfernya itu berbeda, teman-teman. Karena saya dari Nusa Tenggara Timur, yang mungkin bahkan orang pun belum tahu Nusa Tenggara Timur itu di mana. Jadi ketika datang di sana, melihat atmosfer situasi di sana seperti apa, kemudian melihat rekan-rekan, kemudian para finalis lainnya yang begitu baik dalam persiapannya, karena saya merasa bahwa ketika datang mengikuti kompetisi ini banyak sekali kekurangan dan keterbatasan.
1: Iya.
2: Tetapi Gilang dan teman-teman pastinya di Nusa Tenggara Timur yakin bahwa menjadi delegasi dari Nusa Tenggara Timur, saya berdiri mewakili Nusa Tenggara Timur dengan senyum paling lebar, kemudian hadir dengan begitu banyak sesuatu yang bisa ditampilkan mewakili Nusa Tenggara Timur itu sudah menjadi suatu kebanggaan. Maka dari itu ketika berdiri di sana, saya yakin saya bisa memberikan yang terbaik, menjadi legasi Nusa Tenggara Timur yang diharapkan oleh masyarakat dengan baik dan tentu saja insecure.
1: Iya.
2: Kemudian melihat bahwa teman-teman yang tadi saya sudah sampaikan bahwa punya persiapan itu membuat Gilang sendiri merasa minder. Kemudian merasa bahwa apakah saya bisa nih berkompetisi dengan teman-teman yang lain. Tapi kembali lagi seperti yang sudah disampaikan bahwa ketika saya sudah sampai di tempat itu, berarti Tuhan sudah memberikan jalan. Semua orang di belakang Gilang sudah memberikan kepercayaan. Jadi mau tidak mau harus melawan semua itu.
1: Oke, kan tidak ada yang mustahil begitu ya.
0: Iya.
1: Dan ini sudah membuktikan bahwa Gilang tuh menutup semua kekurangannya dengan senyuman yang paling lebar ya teman Pro 2. Iya.
0: Tadi dikatakan bahwa insecure ya, mungkin karena kurang percaya diri juga. Iya. Tapi itu manusiawi.
1: Betul.
0: Yang paling penting Gilang sudah maju membawa nama Nusa Tenggara Timur itu apa sesuatu yang sangat
1: sudah
0: luar biasa.
1: Sudah istimewa ya. Begitu ya untuk NTT. Gilang selama karantina kan pasti banyak sekali kegiatan yang membentuk Gilang pada akhirnya bisa keluar begitu ya menjadi Putra Pesona Indonesia. Gilang bisa sharing juga di kesempatan sore hari ini seperti apa masa-masa karantina di sana, atmosfernya juga bagaimana begitu ya ketika berada di satu ruangan yang mana ini terdiri dari 50-an peserta dari berbagai provinsi, tentu atmosfernya berbeda. Ya, begitu ya. Kalian datang dengan pengetahuan yang tentunya sama-sama kuat ya, saya rasa siap untuk memberikan yang terbaik untuk provinsi masing-masing. Bisa ceritakan selama
0: seperti
1: karantina.
0: Seperti apa di sana selama karantinanya seperti apa? Terus langsung dengan kamu sampaikan apa-apa yang dinilai challenge-nya seperti apa? Apalagi ini kan Gilang perdana ya untuk pageant tingkat nasional. Nah, itu seperti apa di sana gambarannya?
2: Oke, jadi selama masa karantina itu bootcamp kita ada di 7 hari 6 malam kakak. Selama karantina di sana sebetulnya memang banyak sekali terkait materi. Kemudian ada random terkait seperti talent show. Kemudian debat, motion challenge dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya di ajang ini kita sudah dinilai dari hari pertama. Tapi melihat lagi seperti yang kakak Titi sebutkan, akhirnya seperti apa. Jadi saya secara pribadi adalah orang yang sebetulnya tidak mau terlalu menampakkan kalau bisa dibilang itu introvert.
1: Tapi Gilang nih tipe anak yang introvert ya. Oke, dan dipaksakan harus ekstrovert nih ikut ajang ini kan.
2: Jadi sebetulnya saya tidak mau memaksakan keluar dari zona itu, tetapi ketika berada di situasi yang memang harusnya
0: dituntut ya.
2: Jadi mau tidak mau harus membaca situasi yang ketika karantina, kemudian ada sesi-sesi di mana kita harus aktif. Gilang selalu membaca situasi itu seperti apa. Tidak mau melihat seperti ambisi. Dan yang kedua harus mengontrol emosi, karena kita tahu di mana ajang pageant ini bukan hanya secara penampilan yang kita harus karakter. Dalam artian di sini saya selalu menonjolkan yaitu harus menjadi orang yang tenang dan harus betul-betul tidak menjadi orang yang fake. Dalam artian ketika saya orang-orang tahu bahwa saya ini orang yang introvert dan tenang. Tetapi ketika memasuki atmosfer baru dan memaksakan saya untuk menyesuaikan atmosfer itu, saya tidak menjadi orang fake. Yang dalam artian ketika bertemu orang saya harus halo dan lain sebagainya.
1: SKSD ya kalau kita bilang ya. So kenal so dekat.
0: Pencitraan.
1: Ya.
2: Tapi dengan caranya saya,
0: apa adanya.
2: Karakternya saya mau menjadi orang yang apa adanya. Sampaikan Kak Dodi. Kemudian untuk proses karantina kakak. Jadi tentunya rekan-rekan lainnya itu datang dari asal yang berbeda,
1: karakter
2: yang berbeda pula. Maka dari itu kita harus menyesuaikan mereka. Tidak boleh menjadi orang yang ambisi. Kemudian yang paling penting adalah harus menangkap poin-poin penting. Jadi terkadang kita tuh sudah melihat atmosfer dari rekan-rekan lain yang mungkin cukup berambisi, tapi kita juga jadi ikut terbawa. Tapi sebetulnya ada
0: kontrol ya.
2: Mengontrol emosi itu paling penting. Jadi ini ada satu yang unik yang saya dapatkan selama karantina, dan itu disampaikan ketika grand final.
1: Okay.
2: Saya adalah black horse waktu
1: itu. Oh.
0: Ya. Tapi sebelumnya sudah tersebar, menurut saya juga begitu.
1: Kuda hitam ya, kalau dalam
0: beauty pageant.
1: Bermain-bermain di taman, betul.
0: Iya, karena apa titiknya? Maaf saya potongnya gila.
1: Ya.
0: Karena kita kan ikutan juga nih, selalu pantau bagaimana proses ketika dari Carmen, terus Gilang. Kita tahu bahwa portal pageant, ahli-ahli pageant, pelaku pageant itu sebelum mereka mengikuti bootcamp atau karantina, mereka sudah menempatkan bagaimana hot pick ya sebelum karantina. Itu jujur aja, Gilang itu hampir tidak masuk hot pick sepuluh besar. Dia muncul ketika motion challenge itu mulai masuk 5 besar, mulai masuk 10 besar. Itu yang dikatakan sebagai kuda hitam atau dark horse ya.
1: Jadi Gilang ini nih bertahap ya, dalam diam, dalam tenang.
0: Karena memang kita tidak tahu penilaian kan
1: betul,
0: masih banyak.
1: Betul, penilaian masih banyak ya selama karantina. Silakan dilanjutkan tadi Gilang.
2: Oke, jadi

0: Mungkin dalam artian ini tidak pernah terfikirkan oleh teman-teman lain.
1: Oke.
0: Dari panitia dan lain sebagainya. Mm-hmm. Jadi ini menjadi PR tersendiri buat saya ketika saya datang dengan berbagai kekurangan tadi. Mm-hmm. Ketika saya mengikuti materi, saya mencari tahu dulu.
2: Trik ya, trik-trik.
0: Mm-hmm. Ini triknya. Saya mencari tahu dulu ini materinya tentang apa.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian yang kedua, ada poin unik atau poin krusial apa yang perlu kita bahas lebih dalam.
2: Iya, kita tanyakan ya. Ibaratnya curi perhatian di situ.
1: Iya. Jadi pertanyaan tuh sebisa mungkin jangan yang bipolar begitu ya. Betul. Yang mudah ditebak.
2: Yang tidak biasa-biasa saja.
0: Jadi waktu itu ada di beberapa sesi
2: diskusi ya.
0: Diskusi dan materi tadi Gilang selalu mendapatkan poin itu. Jadi ketika selama karantina itu saja, saya terlihat seperti orang yang diam, kemudian orang yang kalem dan sebagainya. Saya buktikan pada saat tanya jawab. Ketika ada pertanyaan, ada sesi tanya jawab, saya mencuri perhatian bahkan dari rekan-rekan, dari panitia, karena saya menyampaikan pertanyaan yang mungkin
2: di luar dugaan gitu ya.
0: Di luar dugaan dan itu menjadi poin penting dan suatu kebanggaan tersendiri ketika orang bilang
1: pertanyaannya bagus.
2: Iya, iya sebenarnya sebenarnya kan rundown-nya kan sudah ada, materi-materi apa itu kan sudah ada. Mungkin Gilang nih tipe-tipe hampir seperti saya. Jadi materi kan sudah ada nih, kita harus menguasa dulu materinya. Kita cari-cari dulu
1: ya, cari tahu masalahnya begitu ya.
2: Seperti apa yang jadi trending gitu. Lanjutkan.
0: Kemudian atmosfer lainnya tuh seperti kita debat dan lain sebagainya. Karena ya alhamdulillah kemarin dinobatkan sebagai the best speaker dalam ajang ini. Sebetulnya waktu itu dalam tekanan yang besar. Kita tahu bahwa rekan-rekan di sana sangat-sangat hebat, punya pengetahuan yang sangat-sangat luas. Tapi kembali lagi teman-teman, harus bisa menjadi diri sendiri. Kedua, harus bisa mengontrol. Dan yang ketiga, tidak bipolar atau terlalu berlebihan. Karena ketika kalian sudah bisa mengontrol tiga hal ini, saya yakin kalian akan mencuri perhatian. Kemudian, kenapa saya bilang tidak bipolar? Karena dalam debat ataupun bagaimana kita mediasi ke audiens, ada hal-hal yang seperlunya hal-hal poin penting itu disampaikan dengan tepat, bukan dengan bahasa yang terlalu melebar-lebar.
1: Okay, langsung pada intinya, poinnya ya.
0: Jadi itu menjadi suatu penilaian tersendiri sebetulnya oleh para karena ketika kita berdebat atau diskusi atau berargumentasi dengan istilahnya kita berputar-putar, hal-hal itu saja poinnya hanya pada satu titik
1: yang sama, iya.
2: Pada intinya logis dan masuk akal ya apa yang kita sampaikan.
1: Tadi menarik ya Gilang, karena kan keluar sebagai best speaker ya waktu motion challenge. Pada saat itu tuh kalian punya mosi apa nih yang pada akhirnya mengeluarkan ide yang begitu bagus ya? Karena saya kan sempat nonton juga argumentasinya tuh cukup bagus ya dari kamu Gilang dan juga ada satu temanmu itu yang dari mana
2: satu
1: ya?
2: Satu posisi ya
1: satu
2: kamu. Kan?
1: Iya betul.
2: Iya, statement mosinya seperti apa?
0: Waktu itu saya mendapatkan mosi bersama rekan dari Kalimantan Timur itu bagaimana Wastra apakah setuju atau tidak ketika Wastra itu
2: dimodifikasi
1: secara
0: di era modern.
2: Jadi
0: waktu itu saya berada di posisi pro dan kita menyampaikan argumen pendapat bahwa memang seharusnya Wastra tradisional itu memang harus dikembangkan
1: karena
0: tahu pola kehidupan masyarakat khususnya generasi muda sekarang kan harus mengikuti perkembangan zaman.
1: Betul, konsumtif juga ya kita ya.
0: Karena memang pola konsumsi khususnya dalam fashion itu anak-anak muda zaman sekarang itu sangat-sangat berkembang.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya itu stagnan pada konsumsi yang di konvensional tadi.
1: Yang biasa-biasa saja.
0: Akan mengurangi daya tarik sepertinya.
2: Oke. Okay. Yang tadi pada intinya ini pengetahuan juga untuk kita anak muda ya. Mm-hmm. Semakin ke sini anak muda itu makin minat ya untuk mengenakan wastra atau tenun. Dia ditekan tenun gitu.
1: Iya, iya.
2: Tapi yang dimodifikasi itu tidak menghilangkan unsur asli dari tenun itu. Jadi ibaratnya 70%-nya tenun
1: tetap
2: asli
1: konvensional. Ya.

0: yang
1: 30%-nya itu
0: 30%.
1: Iya.
0: Jadi masih sah-sah saja. Yang ada ini bisa menarik
1: perhatian untuk anak muda ya.
0: Dan income daerah juga semakin tinggi gitu ya.
1: Karena pasti harganya banyak, akan lebih berbeda ya.
0: Banyak orang-orang asing ya, turis-turis itu minat dengan tenun yang dimodifikasi
1: itu.
0: Iya.
1: Keren juga, karena kan pada waktu itu Gilang memang pakai ini kan, baju yang dimodifikasi. Iya. Dari rote.
0: Secara nyata iya. kan, secara nyata itu kan sudah bisa mendukung, sudah iya. bisa mendukung mosi itu.
1: Iya,
0: Laman
1: betul.
0: Juga kan juga memakai modifikasi itu.
1: Keren ya.
0: Oke, nah okay, ini best. Dari semua yang kamu sampaikan, atmosfer, keadaan di sana, terus karantina kita harus seperti apa, yang pada intinya iya. konsisten ya, tanpa harus dibuat-buat atau pencitraan.
1: Tulus
0: gitu
1: ya.
0: Tulus gitu. Senyuman itu harus tulus ya.
1: Iya.
0: Terus ya. Nah, ini dari semua challenge, dari semua tahapan, menurut Gila yang paling menantang itu apa?
1: Yang paling berat.
0: Yang mana? Sebutkan satu yang paling berat menurut Gilang. Sesi mana?
2: Green final apa kata Mas?
1: Itu sesi, janganlah. Jangan, itu kan sesi di atas panggung finalnya
0: dari
1: kan.
0: Bootcamp, dari bootcamp.
1: Dari bootcamp.
2: Pastinya motion challenge.
0: Motion challenge. Iya. Kenapa? Sih. Kenapa kamu mengatakan bahwa motion challenge itu hal yang
1: berat.
0: Paling menantang, berat buat kamu? Apakah Gilang sebelumnya di SMA atau ketika tamat SMA pernah mengikuti lomba debat?
2: Ya, jadi waktu itu pernah mengikuti lomba debat juga.
1: Iya.
2: Mewakili Kabupaten Ende.
1: Oh.
2: Tapi kembali lagi ketika atmosfer itu
0: beda ya.
2: Ulang, itu kita dilihat nih oleh masyarakat, dan sekarang kan dalam era digital bukan hanya orang di lokasi itu, tetapi seluruh Indonesia melihat.
1: Betul.
2: Jadi itu atmosfernya berbeda.
0: Beda.
2: Yang kedua, ketika dilihat oleh audiens maka ada penilaian.
1: Iya.
2: Ketika berada di posisi itu, saya tidak mau dinilai minta maaf kayak ini anak kurang persiapan.
1: Ya.
2: Itu jadi beban tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah takut salah menyampaikan bicara. Jadi itu membuat suatu pressure atau tekanan tersendiri, bukan hanya saya tetapi rekan-rekan yang lain merasa bahwa atmosfer itu cukup-cukup terasa tertekan, karena kita saling melihat nih ekspresi, kemudian persiapan dan lain sebagainya. Karena kan waktu itu betul-betul berada di posisi yang betul-betul mereka harus menyiapkan ini dengan baik dan matang. Jadi di hari satu hari sebelumnya, bahkan hamin jam ketika harus melakukan debat motion challenge itu, kita masing-masing sibuk untuk mempelajari materi-materi, khususnya dalam pariwisata tadi. Maka dari itu, bagi saya mungkin rekan-rekan lain juga merasakan
1: hal yang sama ya. Yang paling menegangkan itu adalah pada saat motion challenge-nya.
0: Okay.
1: Kan bagaimana mereka bisa memposisikan diri mereka ini sebagai public speaker yang baik begitu kan. Dan ada yang menarik juga Dodi ya dan teman-teman Pro 2. Gilang ini kan berhasil meraih beberapa gelar juga nih.
0: Iya, ada 4 atau 5 ya.
1: Iya, 4 atau 5 gelar begitu ya. Ini juga bisa di-sharing ke teman Pro 2. Seperti apa kemarin ceritanya kamu tuh bisa dapat banyak gelar begitu ya, borong semuanya. Ini bisa disampaikan juga nih.
2: Oke, baik. Sebetulnya Gilang selain sebagai putra pesona Indonesia mendapatkan beberapa gelar di Special Award, itu yang pertama di Best Speaker dari ajang tersebut. Kemudian yang kedua masuk dalam top 3 Best Catwalk.
1: Best Catwalk. Oke, keren ya.
2: Ketiga ada The Best Fashion Costume.
0: Fashion Performance ya.
2: Iya, Fashion Performance. Sampai keempat itu video pariwisata terbaik.
1: Di Best Catwalk dan juga Best Performance. Nah itu juga bisa Gilang ceritakan seperti
0: kamu
1: apa
0: mengenakan
1: nih? Mengenakan
0: apa gitu,
1: outfitnya
0: kamu
1: seperti apa. Terus itu. Kamu latihan catwalknya berapa lama juga nih? Kan top 3 loh ini.
2: Jadi izin menyampaikan yang kalau debat motion challenge tadi sudah disampaikan. Dari ketiga special award ini sebetulnya banyak sekali kisah dan ceritanya. Pertama, ketika menjadi top 3 best catwalk, tentunya tidak lari dari ajang sebelumnya. Karena saya mengikuti Kofain Wamuri. Jadi satu bekal yang cukup penting ke
0: sepak terjang juga ya.
2: Ajang itu menjadi batu loncatan ketika saya berada di posisi ajang nasional ini. Kemudian keberlanjutan dari itu juga bersama salah satu coach dari kota ini ada.
1: Oke. Okay. Oh, kamu ya.
0: Tidak.
1: Kamu.
0: Tahu dulu dia yang mana ya.
2: Jadi beliau ini yang
1: membantu ya.
2: Membantu dan membimbing saya sebagai delegasi NTT untuk bagaimana nih baik dalam kita berjalan di atas panggung dalam ini.
1: Oke.
2: Jadi waktu itu juga sempat insecure dan sempat tidak ada ekspektasi sama sekali karena di dalam ajang ini para finalisnya adalah ada yang menjadi para model.
1: Oke.
0: Iya, banyak
1: pekerja
0: sekali
1: sampingan gitu. Mereka itu adalah model.
2: Tetapi ternyata diberkati Tuhan diberikan suatu kepercayaan bahwa bisa masuk ke top 3 basket loh.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang paling apa ya, bukan soal catwalk saja ya, tapi saya harus akui bahwa ini salah satu hal yang sangat mendukung kamu, itu outfit kamu itu. Yang mendukung kamu untuk jadi best catwalk, untuk mendukung kamu jadi best fashion performance, itu adalah outfit.
1: Oke, ini bisa diceritakan
0: bisa
1: juga.
0: Bisa membawakan outfit itu dengan baik di atas stage.
1: Betul.
2: Itu adalah special award ketiga. Itu the best fashion performance. Jadi ketika berada di ajang ini, sebetulnya memang sebelumnya ada persiapan-persiapan terkait performance dalam fashion tadi. Alhamdulillah ada orang-orang baik di belakang itu, ada Levico Boutique, ada Padu Padan Tenun, kakak Erwin Yuan yang membantu dalam mensupport proses ajang di mana harus memakai busana atau kostum yang baik.
0: Standar-standar pageant gitu.
2: Teman-teman, ketika saya di sana, sudah saya sampaikan saya banyak keterbatasan, tetapi ada satu lagi. Teman-teman di sana bicara dan menyampaikan bahwa, kamu ini sangat fashionable ya.
0: Fashionable ya.
1: Fashionable ya, teman bro.
2: Maaf, kalau tanpa mereka-mereka ini, kayaknya saya bukan apa-apa.
1: Iya.
2: Jadi saya mau menyampaikan juga secara tidak langsung di sini kepada Levico Boutique, kepada Padan Tenun, kakak Erwin Yuan. Karena campur tangan mereka, karena support dan sponsor mereka, special award ini berada di tangan Nusa Tenggara Timur.
1: Keren ya. Berarti daily activity-nya kamu di sana itu bajunya pakai dari Erwin Yuan dan juga Levico Boutique.
0: Iya, Titin. Okay. Ini kita kan ikut-ikut juga Gilang nih. Setiap kali karantina apa yang dia posting, terus dari penyelenggara itu posting, bahwa setiap hari itu ada kejutan gitu outfit yang dia kenakan.
1: Apalagi ya. Begitu ya.
0: Apalagi yang fashion performance itu ya, kita benar-benar dikasih kejutan itu yang pakaian yang outfit
1: dari besar itu Sumba ya.
0: Dari Sumba ya.
1: Indah, keren sekali memang
0: desainnya
1: bajunya.
0: Itu desainnya memang aduh ini tidak biasa.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, murni tenun kan.
0: Dia memang paling beda gitu. Paling catwalknya memang paling beda, tidak banyak gaya. Jadi cek langsung juara.
1: One line ya.
0: Titin kamu ingat tidak? Cek langsung juara.
1: Iya, saya ingat one line ya. Dia jalannya begitu tegas ya.
0: Dan tidak
1: ketika
0: kan catwalk laki kan tidak boleh gaya-gaya banyak, sedikit gitu tek langsung tapi berkarisma gitu ketika mengenakan baju itu. Dan perlu saya sampaikan lagi bahwa sponsor tadi dari Levico Boutique terus Erwin Yuan itu benar-benar membuat dia itu bersinar.
1: Makin percaya diri ya. Yang sebelumnya tadi bilangnya saya rasa insecure tapi langsung berubah ya.
2: Jadi teman-teman sebetulnya ini fun fact-nya saya tidak memakai baju-baju yang
0: keren-keren
1: seperti
0: ya.
1: Itu ya.
2: Ketika memakai dan saya lihat di cermin, ternyata ini
1: keren sekali. Keren.
0: Mahal dan mewah.
1: Iya.
0: Mewah gitu.
1: Makin tampan ya jadinya.
2: Sebetulnya teman-teman ketika memakai dari Levico Boutique ya. Apa itu kalau tidak salah festival atau karnaval. Wastra dari Eljon. Ketika memakai itu, melangkahkan kaki dari backstage itu menjadi pusat perhatian.
0: Bangga
1: iya
0: gitu.
1: Sih.
0: Bangga.
2: Jadi ketika keluar dari backstage mata tertuju kepada saya. Itu belum di atas panggung teman-teman.
1: Iya.
2: Jadi ketika keluar dari backstage dan semua memata semua
1: tertuju.
2: Dengan bangga saya jalan. Tapi bukan sombong teman-teman.
0: Iya, bangga itu perlu gitu.
2: Tanda kutip bukan sombong ya.
1: Iya, iya.
2: Dalam artian kita harus lebih percaya diri
0: dan bangga.
2: Wastra Nusa Tenggara Timur.
1: Betul.
2: Itu mode yang didesain atau dibentuk secara betul-betul fashionable, teman-teman.
1: Iya. Satu lagi tadi, video sabar promosinya. Ya. Lupa kan? Oh, iya.
0: Betul ya, yang itu
1: yang...
0: Itu
1: juga indah sekali ceritanya.
0: Videonya memang kalau teman Pro 2 mau menyaksikan video pariwisata terbaik yang diraih oleh Gilang, itu kalian harus nonton ya, bahwa ini Gilang membawa keindahan Nusa Tenggara Timur, khususnya Ende, itu sangat luar biasa. Silakan langsung menuju ke Instagramnya Gilang. Boleh kalian Gilang ceritakan bagaimana itu?
2: Oke, jadi teman-teman, di 2-3 bulan terakhir ketika menuju ajang ini, pastinya ada banyak sekali persiapan. Salah satunya adalah video pariwisata dan beberapa item-item poin-poin yang penting sekali dalam penunjang ini. Jadi selama bekerja di sini tentunya tidak lari dari naungan dari Pemda dan sebagainya.
0: Orang-orang yang mendukung kamu juga.
2: Dan ada beberapa sosok yang sangat-sangat penting, di mana mereka sangat-sangat membersamai Gilang dalam persiapan ini. Ada kakak Rikin Raja, kemudian ada kakak Devgesi Raja, kakak Nutri, dan beberapa teman lainnya yang betul-betul membersamai Gilang.
0: Yang make up kamu juga yang sebutkan.
1: Jadi ada beberapa yang bikin makin ganteng ya.
2: Ada kakak Linda Sakila.
0: Sakila ya.
2: Jadi dua make up artis Kabupaten Ende ini yang betul-betul mensupport Gilang dalam proses ini. Jadi ketika mengambil video ini, sebetulnya kita ada 2 minggu persiapan, teman-teman. Jadi di 2 minggu ini tidur cuma 1-2 jam. Kemudian kita harus melalui perjalanan keluar kota. Kemudian kita juga tidur di atas mobil. Jadi teman-teman, usah tidak mengkhianati hasil adalah ini.
1: Perjuangan ya.
0: Oke. Hingga akhirnya terbayarkan ya.
2: Terbayarkan sekali. Dalam persiapan ini tentunya footage kostum yang diberikan oleh kakak Rikin Raja, proses pengambilan video ini betul-betul maksimal. Kemudian footage dan tentunya ada narasi-narasi dari hebat dari kakak Titin Jen.
1: Oke. Okay.
0: Yang sebelahnya ya. Ternyata yang wawancara sore hari ini juga mendukung ya.
1: Ya, kita harus mendukung ya dengan cara
0: tapi
1: kita.
0: Tapi mungkin kamu lupa ya yang belum kamu sebutkan, teman-teman Kofen Wamurimu.
1: Oh ya, Titik Nadi, betul. Ya,
0: itu kan ada nari-nari gitu ya. Ada yang ikut kamu yang di belakang layar itu ya, sampai ikut kamu ke sana gitu ya.
1: Mita kamu kan yang menari.
0: Mita sama Astin kalau tidak salah.
1: Mita dan Astin ya.
2: Teman, I love you.
1: I love you tempe-tempe.
0: Tapi memang mereka itu nih luar biasa ya. Tidak hanya habis di Kofain Wamuri, lalu mereka di Titik Nadi, terus mereka sampai mendukung Gilang ya, sampai ke tingkat nasional, itu sangat
1: perjalanan
0: luar biasa.
1: Perjalanan yang keren ya.
0: Nah, ini karena memang kita dibatasi dengan waktu ya Gilang. Ini omong-omong kamu juara 2 nih, first runner up ya. Apakah kamu juga dikontrak oleh pihak penyelenggara Elgen Pageant atau seperti apa nih?
1: Dan mungkin planning juga ke depannya seperti apa?
2: Sebetulnya secara kontrak itu dalam perjanjian kerjasama itu difokuskan pada juara atau tetapi kembali Eljon membuka ruang bagi winner dan rekan-rekan lainnya ketika kita mau
0: bergabung
2: ke Eljon family. Jadi sebetulnya kita sudah ada masuk dalam satu grup, yaitu rumah Eljon, yayasan rumah Eljon. Indonesia. Jadi di situ betul-betul bagaimana mereka memberikan ruang. Jadi Eljon Indonesia itu bukan hanya pageant, tetapi Eljon media, Eljon TV,
0: banyak ya.
2: Jadi ketika ruang itu diberikan, maka ketika kita siap untuk bergabung, kita bisa menjadi binaan dari Eljon Indonesia tadi.
0: Nah, ini Gilang, kamu kan jabatannya selama 1 tahun ya, biasa di Beijing gitu. Mungkin juga berjalan beberapa tahun. Nah, apakah ada rencana kamu, program-program yang kamu mau laksanakan itu seperti apa ke depannya?
2: Oke, sebagai gelar dari Putra Pesona Indonesia 2026, kita tahu bahwa ini adalah titel yang sangat-sangat berat. Tetapi... menurut saya tidak mau mengemban titel ini dengan begitu banyak beban. Saya harap saya berkolaborasi dengan yayasan-yayasan yang ada di Indonesia, komunitas yang ada di Indonesia, kemudian rekan-rekan khususnya para pemuda yang ada di Indonesia dan terkhusus di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa program-program yang mungkin ini menjadi langkah awal buat saya dan anak muda di Kabupaten Ende untuk bagaimana kita berkontribusi bagi masyarakat. Jadi ada dalam waktu dekat ini kita mau membagikan buku apa sekolah di Kabupaten Ende. Mungkin fasilitas dalam hal ini buku pelajaran, buku tulis dan lain sebagainya cukup harus diperhatikan.
0: Oke, okay, jadi lebih kepada literasi.
1: Literasi,
0: ya?
1: Betul.
2: Betul, karena memang harapannya ketika gelar sebagai putra pesona ini bukannya fokus dalam pariwisata, dalam sosial,
0: menyeluruh ya.
1: Iya.
2: Edukasi itu juga harus masuk dalam pengembangan masyarakat khususnya.
0: Okay. Iya, iya. Nah ini Titin, mungkin kita di akhir-akhir ya, sebelum Gilang memberikan motivasi kepada anak muda di luar sana ya, untuk mungkin berprestasi, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Tapi ada satu pertanyaan yang kemudian muncul nih Gilang, dari kamu ikut ke Ova Inua Muri, terus Putra Pariwisata Nusantara NTT, hingga kamu ke tingkat nasional dan kamu meraih juara dua atau first runner up dan dinobatkan sebagai Putra Pesona Indonesia. Nah dari semua ini apa sih satu kalimat yang kamu petik, yang dapat kamu belajar, yang bisa merubah, mungkin bisa merubah hidup, perjalanan hidupmu dari
1: pelajaran
0: kamu kecil
1: paling berharga ya,
0: dari kamu kecil sampai saat ini, apa sih yang kamu petik dari ini semua?
2: Oke, jadi sebetulnya ini yang selalu saya dapatkan, selalu menjadi prinsip, tetapi juga selalu saya dapatkan ketika orang-orang bertemu. Satu kalimat adalah tetap rendah hati, teman-teman.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi ini selalu satu kalimat yang sangat bermakna dan itu saya terapkan di setiap situasi apapun. Ketika kita berada di lingkungan, atmosfer atau situasi apapun, ketika kita bisa menghadapi semua dengan baik dan tetap rendah hati, maka dari itu orang akan mendapatkan satu hal yang unik. Dalam artian ini, kalian akan dipandang sebagai orang yang betul-betul rendah hati ketika kalian bisa memposisikan itu tadi. Jadi menurut saya, ketika saya bisa tarik ulur kembali ketika berada di ajang itu, saya mendapatkan berbagai special award, kemudian sudah dinilai sebagai black horse, tetapi kembali lagi harus mengontrol emosi dan tetap rendah hati. Itu menjaga bagaimana kita tetap stabil dalam penilaian, karena kalaupun pencapaian-pencapaian tadi sudah kita dapatkan, kemudian anggapan atau penilaian itu sudah masuk ke dalam diri kita, kemudian kita mengubah prinsip itu, maka itu percuma. Orang akan menilai kalian berarti, oh ternyata dia fake.
1: Jadi, pencitraan tadi ya. Oke, baiklah.
2: Itu adalah motivasi yang sederhana tetapi sangat bermakna, teman-teman.
1: Rendah hati dan tulus ya ketika kita menjalani proses apapun itu ya, ya teman Pro 2. Ini yang terakhir ya, last question, silakan motivasinya untuk teman Pro 2,
0: anak muda di luar sana yang mau mungkin berprestasi dengan bakatnya masing-masing, silakan.
2: Oke. Jadi motivasi teman-teman, seperti yang kita tahu dan sudah sampaikan bahwa di ajang ini saya datang dengan penuh keterbatasan, kekurangan, tetapi saya bisa berdiri, jalan di antara semua orang, jalan di antara teman-teman rekan finalis dengan senyum paling lebar, dengan niat paling tulus. Bukan berarti teman-teman di sana tidak memiliki niat tulus ataupun motivasi, tetapi dalam hal ini saya rasa kita harus menanamkan motivasi atau branding itu, karena ketika keterbatasan atau kekurangan yang ada kita tutupi dengan senyuman paling lebar, niat paling tulus, saya yakin Tuhan memberikan jalan. Dan yakin ketika kalian berada di ajang itu, kalian memiliki potensi, kalian memiliki sesuatu hal yang unik, atau bahkan kalian memiliki suatu hal yang sepertinya kalian perlu sampaikan sehingga orang bisa tahu kalian seperti apa. Jangan pernah malu, insecure itu manusiawi seperti yang kakak bilang, tetapi
0: bisa atasi ya.
2: Harus tetap percaya diri dan harus tetap percaya bahwa kalian berada di posisi apapun, situasi apapun, itu sudah menjadi berkat dari Tuhan. Itu sudah menjadi pilihan dari masyarakat Kabupaten Ede dan Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu jangan pernah kalian malu-malu, jangan pernah kalian untuk ragu dan takut untuk mencoba dan mengekspresikan diri.
0: Oke.
1: Jangan ragu dan malu ya. Jadi jadikan segala keterbatasan itu sebagai sumber motivasi untuk berprestasi, teman Pro 2.
0: Iya, berprestasi itu bermanfaat loh, teman Pro 2. Jika lo kalian punya bakat, kalian punya kelebihan, ayo bangun dari
1: gas, tidurmu ya.
0: Oke, terima kasih Gilang, thank you banget ya, terima kasih banget kamu yang sudah meluangkan waktu untuk boleh datang di studionya Pro 2 untuk bisa menginspirasi, memotivasi teman Pro di luar sana ya. Dan semoga sukses selalu untuk kerjaan kamu, program atau rencana yang akan kamu lakukan, pokoknya berjalan mulus selalu.
1: Amin ya. Dan kami tentunya menanti untuk cerita-cerita baik berikutnya. Kalau begitu kita langsung pamit saja. Dadah.
0: Teman Pro 2, kita jumpa lagi di Genpress edisi selanjutnya.
3: Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpress Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Sore Ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya. Jelas. Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi ar-rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita, kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman, aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat, Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita.
Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak doa ini di dalam sujud-sujud kita, di antara azan dan qomat, di malam-malam kita, atau sepertiga malam terakhir, di akhir waktu, di hari Jumat sebelum terbenamnya matahari. Perbanyaklah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Ketika kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Lalu yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah. Ketika nasihat itu benar, nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intan, Intan, Intan, sini sini kan duduk sini duduk.
1: Eh, enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Iya dah lah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Sore.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Sore ceria. Mm-hmm.

0: Halo, Ma.
1: Halo, Nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya, begitulah, Nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

Sore ceria.

ruang dengar teman Pro 2, kami akan sampaikan info terkait kehilangan ya. Nah, ini telah hilang sebuah tas selempang berwarna kuning kecoklatan di sekitar Jalan Kelimutu ND. Tas tersebut berisi uang tunai sebesar 2 juta rupiah, KTP, ATM, buku rekening BRI, HP Vivo, dan tiket kapal Dharma Rucitra atas nama Alexius Panteleon Koda. Bagi yang menemukan teman Pro 2, mohon dengan sangat ya teman Pro 2 mengembalikannya dengan menghubungi nomor kontak 082-142-755-0616. Sekali lagi di nomor kontak 082-142-755-016. Beliau akan berangkat malam ini ya, kemarin, kehilangannya kemarin, untuk menghadiri wisuda anaknya di Yogyakarta. Mohon bantuan teman-teman untuk menyebarkan informasi ini agar tas tersebut segera ditemukan. Terima kasih atas kepedulian.

0: Oke, teman produ akhirnya saya dan TJ ya pamit undur diri karena kita harus pulang sudah menemani kalian.
1: Iya dong.
0: Saya Dodi Riti
1: dan saya TJ, terus nanti kamu juga akan ditemani sama RJ Salsa dan juga Trinitas, masih juga dengan operator kita ada Abang Melki ya. Buat kamu semua stay tune terus, jaga kesehatan dan tetap bahagia dan semangat.
2: Terima kasih sudah mengikuti Sore Ceria.

atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?

Informasi pertama di edisi Jaga Malam hari ini, teman Pro 2 Babin Kaptipnas, Desa Nawokote ingatkan warga waspadai TPPO. Dilansir langsung dari kabaran teman Pro 2 Babin Kaptipnas Desa Nawokote, Aibda Sumarno Kanenatotek mengingatkan warga Dusun Bawalatang, Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur agar mewaspadai tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Imbauan tersebut teman Pro 2 disampaikan saat patroli dialogis melalui kunjungan ke rumah Simon Kuata pada Jumat 9 Oktober 2026. Informasi selanjutnya teman Pro 2, polisi sambangi warga ingatkan bahaya TPPO, narkoba, dan judi online. Dilansir langsung dari KPRN, teman Pro 2 Babin Kaptipnas Desa Bukit Seburi 2, Aibtu Ade Junaidi Abdullah mengingatkan warga mewaspadai penipuan, perdagangan orang, narkoba, hingga judi daring saat menyambangi masyarakat Jumat 9 Oktober 2026. Melalui dialog langsung, warga juga dapat menyampaikan keluhan dan informasi terkait kondisi keamanan di lingkungan tempat tinggal mereka. Informasi terakhir di Info Pro 2 edisi Jaga Malam hari ini, teman Pro 2 Kakanwil Kemenag NTT serahkan bantuan tanggap darurat bagi korban gempa di Matim. Dilansir langsung dari KBRN, teman Pro 2, Kementerian Agama RI menyalurkan bantuan tanggap darurat senilai 179 juta bagi ASN dan fasilitas pelayanan keagamaan terdampak gempa Flores di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur Fransiskus Karyanto di lingkup Kemenag Manggarai Timur Sabtu 10 Oktober 2026. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

0: Pradua, selamat malam. Hey ho buat kalian semuanya yang lagi mendengarkan kita di 92,2 Temen Pradua. Balik lagi di edisi Jaga Malam bersama saya Salsa dan
1: saya Trinitas. Siap, kami akan temani kamu semua Temen Pradua sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kurang baik apa coba kita ya?
0: Iya, aduh. Cewek-cewek baru di malam Senin sudah dinas malam
1: nih. Oke deh. Di Pro2 malam hari ini spesial, kita akan kedatangan tamu istimewa yang nantinya akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Kamu juga boleh tanya kok. Jadi nanti kamu boleh gabung di line WhatsApp di 082147650422. Dan selain itu kita juga akan live di channel YouTube RRI ND, di aplikasi RRI Digital juga. Jadi jangan lupa follow semua akun sosial medianya Pro2.
0: Jadi buat kamu semuanya jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro2 ND, teman terbaik kamu.

0: galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2. Pro2 FM ini teman terbaik kamu. Kita masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ya, Sal.
1: Iya, betul sekali teman Pro2. Dan kita malam hari ini live langsung dari YouTube RRI ND. Kalian juga bisa pantau kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro2.
0: Yaps, dan malam hari ini teman Pro2, seperti yang sudah kami janjikan, kita akan ngobrol dengan narasumber kita. Ada siapa, Salsa?
1: Di malam hari ini sudah bergabung bersama kita teman Pro2, ada para pembina-pembina yang cantik-cantik dan tampan-tampan.
0: Oh iya, malam. Saya pikir kamu mau bilang cantik semua, ternyata ada tampannya ya belakang.
2: Iya, kan suaranya teman Pro2.
0: Oke, jadi malam hari ini kita bersama dengan kakak-kakak pembina dari
1: Shirt College Choir teman Pro2 di malam hari. Biasanya tuh kan kita sekolah di generasi prestasi sore-sore itu bersama dari anggota-anggotanya.
0: Yes.
1: Malam hari ini bersama dengan pembinanya langsung gitu.
0: Iya. Biasanya kan kalau di atas panggung yang dilihat itu kan anggota-anggotanya ya, iya, yang tampil. Tapi tidak pernah tahu nih di belakang mereka itu ada siapa.
1: Iya.
0: Ternyata ada orang-orang yang sehebat ini teman Pro2.
1: Betul.
0: Kita sapa dulu. Selamat malam.
3: Selamat
0: semua.
3: Malam.
0: Ada
1: rame ya.
0: Betul sekali. Merah.
2: Merah.
0: Oh iya. Malam hari ini ada Pak Ternari. Selamat malam Pak Ter.
3: Malam.
0: Apa kabar?
3: Puji Tuhan baik.
0: Baik ya. Tadi katanya baru dari
3: Buak Poma.
0: Kiri. Ora Kiri. Ya. Itu di mana Pak Ter?
3: Di arah ke utara Nangapenda.
0: Oh iya. Terus langsung ke studio ya, Pro2. Ya. Luar biasa. Di sebelah Pak Ternaris ada Bruder Minggu. Selamat malam Bruder.
4: Selamat malam.
0: Akhirnya saya bertemu lagi ya.
4: Akhirnya
0: malam hari ini.
4: Lagi setelah sekian tahun.
2: Pasti ada cerita baru.
0: Ini jagonya ya kalau soal paduan suara. Dan di sebelah Bruder Minggu ada Ibu Stefin. Selamat malam Ibu Stefin. Apa kabar?
5: Baik
0: ya, aduh dari suaranya saya langsung minder ya. Next, ini yang selalu bersama dengan teman Pro2,
1: iya,
0: ya. Ada siapa Ansi?
1: Ada Ibu Ansi, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Apa kabar?
6: Baik.
0: Baik ya, selalu cirah ceria ya teman Pro2. By the way, malam hari ini kamu juga boleh bergabung bersama kami melalui line WhatsApp di 082147650422. Dan buat kamu semua teman Pro2 yang lagi enjoy di 92,2 MHz, sepertinya untuk membuka obrolan kita di malam hari ini, Pater, Bruder, Ibu Stefin dan juga Ibu Ansi, boleh diceritakan sedikit tentang Shirt College Choir ini, seperti apa awal mulanya dibentuk sampai dengan saat ini?
6: Oke, saya ceritakan. Jadi awalnya tuh kita belum ada nama Shirt College Choir. Kita resmikan nama itu saat kita konser paduan suara tahun lalu. Jadi tahun lalu September itu kita ada konser paduan suara dan kita membuat nama kita internasional karena mimpi kita maunya sampai internasional. Jadi dulu sekali kan setiap sekolah biasanya ada ekskul paduan suara, begitupun juga dengan Surodikara. Jadi kita punya ekskul paduan suara dari Palevi dulu, dan berkembang terus ke setiap guru yang mendampingi sampai juga di kami saat ini. Lalu kita ekskulnya itu setiap hari Selasa Jumat. Dan mungkin kita jadi lebih sering dikenal karena kita sering dapat job di luar juga gitu.
0: Okay.
6: Dan terima job menyanyi pengisi acara ataupun kor-kor misa-misa tertentu.
0: Oke. Paling jauh di mana kakak?
6: Sampai di mana? Maumere.
0: Wow.
6: 2025.
0: Oh 2025.
6: Agustus ya.
0: Agustus ya. Jadi menerima permintaan kalau misalnya ada wedding kita minta Shirt College bisa nih choir.
6: Bisa, tapi kita sesuaikan dengan jadwal anak-anak.
0: Oke deh ya.
1: Padat juga ya berarti.
0: Iya, betul sekali teman Pro 2. Nah ini kan kalau kita bicara tentang teman-teman yang bergabung bersama di dalam Short College Choir ini, sebagai pembina biasanya hal pertama yang dilihat ketika bertemu dengan adik-adik anggota baru yang ingin bergabung dengan choir itu seperti apa? Apa yang pertama kali dilihat? Apakah suaranya harus benar-benar bagus?
4: Mungkin saya pertama baru ditambahkan oleh teman-teman. Jadi pada mulanya itu pasti kita akan mencari anak-anak yang punya materi suara yang bagus, okay. Ya tentunya. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu ternyata banyak anak yang kurang berminat gitu. Ya kurang berminat. Maksudnya yang punya materi suara bagus itu mungkin berminatnya ke vokal solo gitu, secara mandiri begitu, tapi untuk paduan gitu mereka kurang berminat. Jadi selain materi suara juga kami perhatikan juga niat dan kesetiaan mereka dalam berlatih tentunya. Jadi memang banyak yang berminat, tapi kami awalnya memang concern ke materi suara, tapi seiring berjalannya waktu anak yang punya materi suara bagus pun kadang mungkin tidak setia ya, karena berlatih paduan suara itu ya memadukan banyak orang itu tidak mudah. Jadi seiring berjalannya waktu juga banyak yang bosan gitu. Jadi kita juga perhatikan kesetiaan. Memang materi suara juga itu sesuatu yang bisa dibentuk kalau dilatih sekian lama. Bisa ditambah oleh teman-teman lain atau
3: baik. Terkait dengan ini soal minat paduan suara itu ya. Kita berhadapan dengan orang-orang muda yang pada umumnya orang punya konsep paduan suara itu kepada orang-orang yang dewasa.
0: Iya sih.
3: Nah, sehingga kalau bertemu dengan anak-anak itu banyak yang punya minat. Nah, seperti tadi Bu Steven bilang, anak-anak kita banyak yang punya materi suara bagus, tetapi banyak yang lebih ke vokal solo. Lalu kemudian biasanya Ibu Ansi buat seleksi, cek suara dulu, jangkauan suaranya sampai di nada apa ini dulu. Lalu setelah itu kita tahu, oh dia ini bisa. Lalu kita ikuti dia punya kesetiaan. Dan ada beberapa orang yang mungkin kita lihat mula-mula dia tidak cukup, materi suaranya tidak cukup bagus, tetapi karena kesetiaannya berlatih, dia punya konsistensinya, lalu kemudian lama-lama dia jadi dan dia jadi bagus, terbentuk dia punya materi suaranya, lalu dia punya semangatnya untuk ikut latihan, gitu.
0: Oke, sepertinya persoalan ini bukan hanya terjadi di sekolah, tapi juga di luar. KUB, di lingkungan juga. Oh my God, itu paling susah. Serius kalau cari yang namanya anak muda, rata-rata orang tua. Mungkin Pater Naris bisa menambahkan, apa sih Pater yang membuat anak-anak muda tuh jadi kurang tertarik atau merasa ini kayaknya kalau kor tuh cuma buat orang tua, Pater?
5: Oke, kalau menurut saya kemungkinan besar itu faktor genre ya. Genre-genre tertentu kan untuk generasi-generasi tertentu mereka suka ke genre ini. Dan kalau kita berbicara tentang paduan suara, itu pada umumnya kembali ke masa lampau. Nah, itu untuk menarik minat anak-anak sungguh untuk mencintai itu tidak mudah. Dan ya itu bersyukur dalam kerja tim saling menguatkan, saling memberikan motivasi, akhirnya kita bertahan dan susah payah membentuk anak-anak, tetapi ya alhasil mereka bisa melakukan sesuatu.
0: Oke.
5: Itu saja.
0: Luar biasa ya, terbukti kemarin terakhir juara pertama di ajang ini ya,
6: lomba paduan suara dari Unwira Kupang.
0: Unwira Kupang, luar biasa sekali ya penampilan mereka. Oke, sampai dengan sekarang berapa banyak yang menjadi anggota?
6: Terbaru itu kami ada kor masa pesta famili sekolah, itu kami ada 85 orang.
0: Banyak ya.
6: Jadi memang kita terbuka untuk umum, siapa yang berminat silakan bergabung. Dan kemarin itu kami 85 orang.
0: Oke. Sampai dengan saat ini. Iya. 85 orang sal,
1: siswa-siswi SMA Suradikara.
0: Iya, jadi semuanya siswa-siswi SMA Suradikara. Kalah kita ya, pegawai RRI cuma 60-an orang.
1: Oke, sal. Berarti Bu Fluensi ini yang masuk di paduan suara sendiri itu dari kelas 10 ketika mereka masa pengenalan sekolah ataukah di kelas 11 atau kelas 12 begitu?
6: Dari kelas 10 sudah boleh bergabung. Jadi ketika kita sudah mulai ada kegiatan sore hari, kita buka untuk siapa saja yang mau bergabung silakan datang di hari Selasa Jumat. Kebetulan kemarin itu kan kami bulan September itu kan full kegiatan kokurikuler dan persiapan-persiapan untuk pesta famili. Jadi terbuka untuk umum, siapa yang mau silakan bergabung. Jadi saya share link grup. Jadi yang mau silakan bergabung di grup dan informasinya akan masuk di grup pada hari apa kita latihan jam berapa.
0: Saya lihat kemarin Sal postingan Ibu Ansi tuh ada latihan yang jadi konduktornya. Itu bagian juga dari paduan suara.
5: Benar-benar.
6: Karena kita karena kita paduan suara kan selain menyanyi ada juga dirigennya. Dan setiap angkatan tuh kita harus punya dirigen. Kadang kalau misalnya kita kesulitan dirigen, kita berpikir aduh, kita butuh kader lagi. Harus selalu ada dirigen-dirigen baru gitu. Jadi selalu ada waktu untuk latih dirigen. Walaupun kita kor kadang hanya dalam sekolah pun kita biasakan mereka palu dengan benar. Ketukannya harus benar. Walaupun kita untuk kor kita sendiri, tapi anak kita biasakan untuk dengan benar supaya ketika dia kembali ke lingkungan masyarakat dia sudah terbiasa dengan benar.
0: Benar, oke deh. Nah ini bicara dirigen dengan benar nih ya. Kan banyak kalau kita lihat nih yang kita nonton di video-video di sosial media tuh variasinya begitu banyak. Kalau menurut Bruder nih seperti apa nih sebagai seseorang yang selalu memimpin ya sebagai konduktor? Seperti apa Bruder?
7: Oke ya, memang di media sosial, di TikTok, Facebook banyak sekali. Orang kita itu lebih suka lihat yang viral, yang modelnya macam-macam. Tetapi untuk dirigen paduan suara liturgi itu punya kriteria dan itu dia terikat dengan itu. Sehingga kalau untuk dirigen konser di panggung-panggung hiburan silahkan mau loncat-loncat juga silahkan, ekspresi macam apa saja. Macam baru-baru kita lihat Unwira dirigen itu Pak itu dia bisa menarik ke sana kemarin. Tidak apa-apa, tapi untuk dirigen paduan suara dia mesti ikut aturan liturgi. Karena liturgi itu bukan ajang untuk show, itu adalah sesuatu yang sakral dan karena itu kita latih mereka supaya ketukannya sesuai dengan apa yang ada pada teks ya, birama yang ada pada teks. Sehingga dalam paduan Ibu Ansi dan Ibu Stevin biasanya kita selalu katakan kepada anak-anak pukulan 3/4 harus begini, masuknya pada palu sekian harus tepat di palu itu, tidak boleh buat sembarang-sembarang karena itu nanti tidak sesuai dengan, bisa jadi salah masuk ya. Lalu kemudian itu sehingga macam baru-baru tampil di bawah itu sebenarnya hiburan, dia bisa membuat improvisasi ya. Tapi tetap untuk lomba itu juga tidak bisa improvisasi terlalu banyak. Dia mesti terikat dengan harga not dan biramanya.
0: Oke deh, Bang Melki mengerti tidak nih harga not dan birama ya? Kita bukan orang paduan suara soalnya Sal ya. Oke, setelah ini kita mau tahu seperti apa di belakang panggungnya teman-teman ya sebelum tampil. Biasanya kan kalau tampil yang kita lihat tuh kekompakan, harmoninya ya kan. Tapi kita tidak tahu di belakangnya itu seperti apa keribetan yang harus teman-teman hadapi. Tapi jangan dijawab dulu setelah yang satu ini. Tetap enjoy terus bersama kami di CLBK, cerita langsung bersama komunitas.
8: Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial, seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Yeay teman Pro 2, back again masih di CLBK Cerita Langsung bersama komunitas. Dan malam hari ini kita juga masih bersama dengan narasumber kita ya, masih bareng Salsa dan Katrinitas juga teman Pro 2. Kita
1: battle
0: kepo-kepo nih kepada kakak-kakak.

0: kalau untuk saya secara pribadi sangat tidak mudah ya, namanya paduan suara itu berbeda dengan vokal solo, dia solo seseorang saja, tapi paduan suara itu ada 4 suara, sopran, alto, tenor, bass, dan yang kita bina ini adalah anak-anak remaja. Ya, fokusnya pasti terbagi ketika memang awalnya berminat, kemudian lama-lama yang lama-lama menjadi jenuh, karena kalau kami di short choir itu pasti berlatihnya apapun yang terjadi mulai dari not gitu. Mau mereka tahu atau tidak, kita akan berlatih dari not kayak gitu. Bahkan kelas 10 baru yang baru masuk, yang tidak pernah punya pengalaman apapun itu, tetap dari not. Nanti lama-kelamaan akan terbiasa dan pasti mereka akan tahu bunyi not-not itu. Tetapi dalam perjalanan tentu tidak mudah, karena itu tadi, gampang jenuh anak-anaknya itu. Dan pasti dengan 85 orang itu, selain jenuh ya pasti sering apa, main gila di antara mereka. Ya gitu. Jadi kadang juga kami keterbatasan pelatih yang tidak, rasionya tidak sebanding. 85 orang dengan 4
1: orang
0: yang kesibukannya tidak serempak, kadang langsung 4 pendamping terjun, kadang hanya 2, bahkan kadang hanya 1 gitu. Jadi harus benar-benar memperhatikan 85 orang, 1 orang berbanding 85 orang, itu tentu tidak mudah. Tapi anak-anak ya, kami para pembina selalu memberi motivasi. Ya awalnya mereka seperti itu, tapi pada akhirnya tetap jadi ya, tetap paduan itu akan jadi, dan pasti mereka akan bangga dengan hasil yang jadi itu gitu. Pasti tetap akan ikut lagi pada event berikut, dan kita akan mulai pola yang sama lagi. Apa, kadang kami juga harus ya tensinya agak naik karena mengurus banyak. Apalagi ini kan tambahan, tambahan tugas pokok kami mengajar. Kadang kalau kita meninggalkan tugas pokok, anak kadang tidak mendengarkan kita juga, kadang seperti itu, tapi tetap berjalan.
1: Setia tadi ya. Salah satunya. Ini ada yang bergabung bersama kita malam hari ini, Kak Junior Wero. Kak Junior, kita lagi ngobrol bersama dengan bersama dengan pembina Short College Choir ya. Thank you sudah enjoy di 92,2 MHz. Kalau misalnya mau gabung, boleh langsung di live kita malam hari ini di YouTube, di TikTok, boleh juga di WhatsApp ya, di 082147650422. Nah, dalam satu paduan suara biasanya kan suka ada kadang satu atau dua orang misal yang suka kayak kecolongan, dan itu bisa mempengaruhi keseluruhan paduan suaranya. Bagaimana cara Bruder, cara Pater, cara Ibu Ansi, Ibu Stevi mengkoreksi mereka tanpa membuat mereka tuh kemudian jadi minder? Apalagi yang anak-anak sekarang kan kalau dikoreksi sedikit langsung mentalnya down gitu kan. Seperti apa nih Pater Naris?
2: Baik, kalau saya ibaratkan anak-anak itu, mereka itu mutiara berharga mereka. Dan kalau mutiara berharga kita untuk dapatkan itu susah payah, maka memang proses pendampingan, pola pendekatan juga harus istimewa. Meskipun terkadang ya ketika berhadapan dengan anak-anak yang mungkin keceplosan, mereka akhirnya di luar, out of control dalam tampilan. Tapi pada umumnya kami sebagai pembina itu tidak langsung menjudge anak di depan, tetapi biasanya kita dekati, oh tadi engkau mungkin keliru di bagian ini, jadi nanti ke depan coba belajar untuk bisa mengimbangi dengan teman-teman yang lain. Jadi jarang sekali kita langsung ya menjudge anak-anak di depan, karena itu kan punya dampak yang besar. Anak-anak bisa saja secara mental dia down, dan kemudian itu menjadi momok yang menakutkan untuk dia.
1: Betul ya, teman Brodo, apalagi kalau pas mereka sudah lelah-lelahnya latihan. Atau ada cara tersendiri untuk kemudian membangkitkan semangat mereka pada saat mereka kayak mulai jenuh, mulai lelah karena rutinitas latihan?
2: Ya, padat.
1: Yang padat?
3: Biasanya ajak ngobrol.
1: Oh, wow.
3: Misalnya tanya, "Ih, kamu..." Misalnya kalau misalnya salah, kita dekati, ajak ngobrol, kadang minta tolong kakak-kakak seniornya juga bantu. Misalnya kelas 10 belum tahu nih, terus dia

0: terus. Jadi kemarin yang kami latihan tuh sempat ini kejadian.
1: Oh iya.
0: Jadi ada satu anak alto, dia baru bergabung kelas 10. Dia belum terbiasa begitu. Lalu ketika saya latihan di depan, teman-teman kakak-kakaknya tuh mengerumuni dia. Terus saya bilang, ada apa? Terus saya bilang, ibu, dia nih nadanya bunyi sendiri, ibu. Beda. Terus saya pikir, ya sudah tetap apa, karena kakak-kakaknya mau latih dia. Jadi kakak-kakaknya suruh dia ulang-ulang do re mi fa sol la si do. Lalu ketika teman-temannya yang tenor dan bass mau ganggu adiknya yang kelas 10 ini, saya bilang, oh jangan, itu biar nanti alto yang buat. Maksudnya ini tanggung jawabnya teman-teman alto. Setelah itu karena saya lihat kayaknya sudah cukup deh untuk hari ini, jangan terlalu lama, kasihan juga nanti anaknya minder. Jadi saya juga kasih jeda ketika kakak-kakaknya bantu. Saya kasih jeda tidak begitu lama supaya anaknya juga jangan sampai berkecil hati dan menarik diri. Jadi ada waktu kita dengan anak-anak, tapi ada waktu kita kasih mereka dengan tutor sebaya, dan mereka punya kakak kelas, sana kelas 11 dan kelas 12. Ajak ngobrol juga, bagaimana tadi, susah kah? Bagaimana tadi, dan kakak-kakak bisa kah? Nanti latih lagi di rumah ya, besok baru kita latih lagi begitu. Jadi ajak ngobrol juga.
2: Tidak ada apa ya,
1: sekat ya.
2: Iya. Tidak ada senioritas di dalam.
3: Mereka sebagai teman.
0: Kelas 11 dan 12 tuh malah
2: mengayomi,
0: suka membantu adik-adiknya. Jadi kalau misalnya mereka belum tahu tuh, mereka langsung di sekitar adik-adiknya membantu. Ini bunyinya begini, ini salah, ini begini.
1: Tidak ada persaingan di antara kita ya. Baik. Kita mau main dulu. Boleh ya, Pater, Bruder. Kita main dulu. Ini kita main fakta atau mitos. Jadi kami akan membacakan Pater, Bruder, Ibu Ansi dan Ibu Stevin bisa menjawab ya. Oke, sudah siap? Ini kita kayak ujian ya. Anak choir harus selalu punya suara yang bagus sejak awal. Mitos atau fakta?
4: Mitos
1: ya. Boleh dijelaskan sedikit, Bruder, mungkin?
4: Menurut saya itu, untuk bisa menyanyi sebagai paduan suara itu tidak harus suaranya bagus sejak awal. Paduan suara itu satu proses yang panjang. Dan paduan suara itu, penyanyi paduan suara itu beda dengan penyanyi solo. Ada orang yang bisa nyanyi solo tapi dia tidak bisa nyanyi paduan suara. Ada orang yang bisa nyanyi paduan suara tapi dia tidak bisa nyanyi solo. Jadi seperti itu. Jadi anggapan bahwa atau asumsi bahwa menjadi satu anggota paduan suara itu mula-mula suaranya harus bagus, memang tidak. Itu proses, dalam proses yang panjang itu suaranya terbentuk.
1: Ya. Berarti kita bisa salah.
4: Ah, bisa.
2: Saya kayaknya bisa.
1: Next Sal, apa nih pertanyaannya?
2: Kalau sudah hafal lagu berarti sudah siap tampil. Mitos atau fakta?
0: Mitos.
1: Oke, kenapa mitos?
5: Kalau sudah,
1: bukannya sudah hafal berarti kita sudah bisa tampil atau seperti apa nih?
0: Menurut saya kalau hanya hafal saja belum, karena kita harus padu. Hafal lagu tapi notnya salah, hafal lirik tapi notnya salah juga belum bisa. Sedangkan kita paduan suara ada 4 suara, di mana tidak boleh ada suara yang menonjol, harus padu di antara 4 suara itu.
1: Oke. Atau ada yang mau ditambahkan, Pater?
6: Saya mungkin lebih setuju kalau bukan menghafal tapi mereka menjiwai lagu. Itu lebih tepat. Itu lebih tepat. Itu ketika mereka menjiwai lagu, maka dengan sendirinya hal-hal yang kurang itu akan terbentuk menjadi lebih baik. Karena kalau misalnya mereka menghafal, berarti salah pun mereka akan menganggap bahwa itu benar.
1: Iya sih, setuju. Kan kita suka lihat tuh ya, ada yang kita bisa menilai juga kadang sih, oh ini menyanyinya pakai penjiwaan, kayak kita bisa rasa gitu kan, teman bro dua. Next question. Anggota yang paling keras suaranya pasti paling menonjol. Mitos atau fakta? Anggota yang paling keras suaranya pasti paling menonjol.
4: Iya, itu fakta.
1: Fakta ya.
4: Maksudnya dalam paduan suara itu ada suara tertentu yang dominan, dan itu yang mesti kita latih supaya dia tidak dominan sendiri. Ada yang macam dia menonjol sendiri macam karena misalkan begini, betul, yang betul. kita berusaha untuk latih supaya padu itu adalah ada juga penyanyi yang solo. Mm-mm. Dan penyanyi solo itu selalu punya tendensi untuk improvisasi.
6: Dominan, ya.
4: Misalkan tiba-tiba dia vibrasi sendiri di tengah orang banyak itu. Dan itu persis dia akan muncul sendiri. Yang ini yang mesti dilatih supaya dia tidak dominan.
1: Oke. Aduh, ini saya penasaran soal vibran ya, Bruder Pater ya. Apakah memang kalau nyanyi tuh harus selalu mengeluarkan vibrasi atau seperti apa?
6: Kalau saya itu tergantung warna lagu ya. Mm-mm. Warna lagu tertentu vibranya harus muncul, tetapi warna lagu tertentu tidak perlu vibra. Cukup dia dengan kualitas suara asli alamiah itu sudah bagus.
1: Oke.
6: Jadi pandangan saya itu. Jadi ada lagu-lagu dengan genre tertentu butuh vibra. Tetapi ada lagu dengan genre tertentu dia cukup nyanyi dengan suara asli tanpa vibrasi itu sudah menarik.
1: Betul ya. Kadang kan kita suka dengar ya, Bruder, ada yang nyanyi tuh vibra dari awal sampai akhir.
4: Iya kan? Ha-ha. Saya tambahkan sedikit soal vibra ini. Sebenarnya dalam paduan suara itu dilarang untuk vibra sendiri di tengah satu kelompok besar. Karena itu dia akan dominan sendiri. Kecuali ada solo paduan suara yang solo sendiri dan paduan suara sendiri bisa ada vibranya, karena yang solo dia akan muncul sendiri di dalam paduan suara itu. Tetapi kalau misalnya satu paduan tanpa solo paduan suara, sedapat mungkin vibranya diatur supaya tidak dominan, sehingga tidak muncul hanya satu suara saja di antara orang banyak itu. Tapi kalau ternyata kelompok paduan suara kecil dan ternyata mereka punya warna suara yang vibrasinya sama, itu tidak apa-apa. Iya.
1: Intinya sama kan?
4: Intinya sama. Maksudnya jangan sampai satu orang
1: satu
4: saja.
1: Satu orang saja ya. Itu yang bahaya teman bro dua ya.
2: Oke, kekompakan lebih sulit dibangun daripada menghafal lagu. Mitos atau fakta?
6: Fakta.
4: Itu.
1: Oke.
0: Kekompakan lebih sulit, iya. Karena itu tadi kita punya banyak kepala, banyak karakter, dan menyatukan itu tuh sulit. Kalau menghafalkan setiap orang dengan tanggung jawabnya masing-masing, tapi ketika kompak, mereka harus menahan ego masing-masing untuk tidak menonjol, untuk bisa bunyikan sama dan harmoni, itu tuh butuh latihan yang berulang dan kesetiaan. Ketika latihan berulang itu melelahkan, maka muncullah yang namanya kesetiaan dalam latihan.
1: Oke deh ya. Setia teman bro dua itu ya. Jadi jangan sana sini. Oke, kamu hati-hati ya. Bercanda. Ini yang terakhir karena kita sudah di menit-menit akhir kebersamaan kita malam hari ini, Prater, Bruder, Ibu Ansi dan Ibu Steffi. Kalau perjalanan Shure College Choir harus digambarkan dalam satu kalimat, kalimat apa yang paling mewakili? Dari masing-masing nih kita mau dengar ya. Kalimat apa yang paling mewakili? Kalau Shure College Choir harus digambarkan dalam satu kalimat, kira-kira kalimat apa yang bisa diwakili?
0: Saduan.
1: Oke. Ladies first ya.
0: Saya melihat Shure College Choir itu seperti perjalanan menaiki anak tangga. Dimulai dari bawah dan terus menaiki sampai impian yang paling tinggi.
1: Amin. Next, Ibu Steffi apa?
4: Tidak fair itu.
1: Oke, apa nih kira-kira?
4: Bruder. Menurut saya paduan suara sekolah itu seperti rumah untuk anak-anak yang punya bakat di bidang itu. Jadi sehingga apapun mereka punya kesibukan dengan tugas belajar dan lain-lain, kalau diumumkan di grup kita latihan pasti mereka datang. Karena di sana mereka dapat menyalurkan bakat menyanyi mereka, bakat bermusik mereka, dan mereka bisa berinteraksi dengan teman-teman yang punya bakat yang sama di bidang itu. Sehingga saya lihat paduan suara itu selain untuk tempat untuk menyalurkan bakat, tetapi itu rumah untuk mereka yang punya minat ini.
1: Okay. Gitu. Yes, susah. Kalau sudah bilang rumah itu susah, teman bro dua ya. Mau berpaling susah. Yang terakhir, Pak Ternaris.
6: Baik, kalau saya untuk sesuatu yang bagus, yang baik, itu tidak bisa dicapai dengan mudah. Orang butuh kesetiaan dan konsistensi, komitmen yang kuat untuk orang bisa mencapai sesuatu yang indah, yang baik, yang luar biasa. Karena itu dalam bidang apa saja, termasuk dalam paduan suara, komitmen itu penting. Komitmen dan konsistensi, dan itu yang akan membentuk karakter dalam hal apa saja.
1: Okay.
6: Itu saja.
1: Okay. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Ternaris, Bruder Minggus, Ibu Stevi dan juga Ibu Ansi. Kita sudah ngobrol banyak hal. Dan terakhir, kalau boleh saya ambil dari Pak Ternaris, kayaknya bukan hanya buat di Short College Choir, tapi juga buat kita sebagai pekerja ini ya. Memang harus benar-benar konsisten ya. Oke, kadang suka jenuh juga sih sebenarnya.
6: Iya, manusiawi sekali.
1: Oke, baik, terima kasih semuanya, sukses. Semoga kita bisa mendapatkan cerita-cerita yang baru lagi bersama dengan Short College Choir. Dan thank you buat kamu semua yang sudah enjoy bersama kami di 92,2 MHz. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube RRI ND.
2: Oke, teman Pro 2, kita bakal beralih ke
1: Pro 2 Jakarta.
2: Bakal merilai langsung ada MLC Music Live Chat malam hari ini, teman Pro 2, dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya Trinitas.
2: Saya Salsa.
1: Tetap di 92,2 MHz.

0: memproduksi seluruh Indonesia, yes, sesuai janji kita tadi nih.
1: Betul.
0: Kalau udah jam 7 malam kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
1: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
0: Wow. Pasti pada bosen kalau cowok-cowok mulu ya.
1: Bener. Jujur suaranya ngebas banget nih.
0: Iya, terlalu ngebas. Karena sore hari ini, ini sore gak sih maksudnya?
1: Malam dong.
0: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Kristi.
2: Apa kabar kalian?
1: Luar biasa.
0: Baik, luar biasa.
1: Gimana
0: dong
1: kabarnya Kak Kristi?
2: Baik.
1: Ide.
2: Happy.
1: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini.
2: Iya.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
1: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
2: yeah,
1: mini album perdana.
2: My baby album. My first album. Jadi kayak lahir anak pertama gitu.
0: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
1: Bener,
0: ya.
1: Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu dan sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
0: Iya. Keren-keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Kristi, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya,
2: ya
0: untuk ngomong ini.
2: Salah satu radio pertama loh.
0: Terima kasih banyak loh.
1: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi.
1: Oh.
2: Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
0: Langsung banget.
2: Dari kecil hobi, Kak.
1: Bener.
2: Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik, berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Abis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung. Terus abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. Udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya? Lebih mateng gitu sebagai penyanyi, udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada tahu.
0: Jangan macem-macem ya.
1: No.
0: Karena berarti Kak Kristi juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya, dan bukan cuma pemahaman tapi jadi lebih apresiasi timku.
0: Betul.
2: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu. Semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya.
1: Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu,
1: benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
0: Dan udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Kristi udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
1: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
0: nggak apa-apa.
1: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu tuh ada shifting yang beda banget ya sih.
2: Let me tell you, sosmed sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
1: Benar.
2: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya. Oke, kita harus catat nih gimana gitu.
1: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, I mean plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
0: Keren banget. Dan aku tuh jadi keinget juga, berarti menurut Kak Kristi untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Kristi untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Yeah, yeah, yeah. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
0: harus dong.
2: Bisa keluarin musiknya ya.
1: Benar. Iya, ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
2: Merch kan, iya loh, merch kan? Vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda item. Era aja.
0: Menarik, gakil. Dan kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu. Tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya enggak works. Jadi oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
1: Right. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
2: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
1: Proses, benar.
0: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
1: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
2: Semuanya tentang cinta,
1: gitu kan?
2: Dan fase-fase cinta.
1: Asyik, itu dia love cycle, fase bro.
2: Fase. Masih

0: kita menarik.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah, kan pasti kayak roller coaster kan. Yeah. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga.
2: Wow.
0: Tapi jadi menarik gitu. Yeah. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu. Iya.
1: Itu dia sih. Benar-benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi.
0: Yes.
1: Lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Mm-hmm. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
2: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada Bunga-Bunga di Barcelona. Yeah.
1: Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga. Oh,
0: ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Tapi sebelum mungkin sebelum ke single tadi dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Yeah. Tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Yeah. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya.
1: Semuanya.
2: Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah nggak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, gitu loh. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar sih. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar, dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
0: Bener.
2: Dan makin cantik loh.
0: Betul.
2: Kita putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
1: Tuh, dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener ya, sih. Bener.
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Pasti. Pasti. Alright. Oke.
1: Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dad, di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Ya.
2: Kenapa
1: milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates.
1: Oh, iya?
2: Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di-up ya, Pilates. Ya,
0: Pilates. Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik ya?
1: Menarik.
0: Alright.
1: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya?
1: Balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Bener.
1: Iya.
0: Gundu ya. Alright. Tapi di mini album ini, berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah, gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas. Ini udahlah, ready to love again, ready to move on.
0: Yeah.
2: Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener-bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes apalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: iya, ini sebenernya. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Oke.
0: Ini yang menarik adalah Dear Pisces Girlies.
2: Nah,
0: ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
2: Ya.
0: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari judulnya unik kan.
0: Yeah.
2: Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Ada enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces.
0: Aku Pisces.
2: Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi.
0: Okay.
2: Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang. Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu, udah daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga.
1: Waktu
2: aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih. Karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gue, okay. Diva down, Diva still down. Kasih gue 3 bulan, Diva will be back up.
1: Oke.
2: Okay. Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ah ini terlalu sedih, coret.
1: Oh.
2: Kayak, apa sih gitu, karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku. Okay. Karena menurutku connection is so important. Yeah, gitu. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang? Spicy. Oh iya. POV breakup-nya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu.
1: Wow.
2: Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu.
1: Bener.
2: Iya, jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya, just wait ya.
0: Wow,
1: berarti tentang itu sebenarnya ya.
2: Iya. Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Iya, bener.
1: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti.
1: Iya.
2: Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh, 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Bener. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan, nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Soalnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Same.
2: Kayak it's okay to feel a lot. Justru itu superpower Pisces. Perasaan yang dalam.
1: Benar. Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget. Betul. Ya.
2: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu.
1: Oh.
2: Kan udah lebih pintar kan
1: sekarang.
0: Benar.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Iya. Tuh dicatat.

0: Tapi kita belum nanya kenapa apa? Barcelona.
1: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona.
2: Wow.
1: Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu. Iya.
2: Lionel Messi ya.
0: Udah enggak di Barca juga.
2: Neymar.
0: Udah juga enggak di situ.
2: Oh gitu. Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
1: Kisah pribadi banget. Benar-benar aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh.
2: Yaudah
1: terbuka
2: aja.
1: ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girl ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta ini, cinta yang datang ke aku. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya.
2: Wow.
1: Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga bener. Jadi sama gitu loh.
0: Banget ya.
1: Iya.
0: Itu benar-benar randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
1: Ya enggak boom gitu namanya. Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut Itu namanya love bombing.
0: Ngeri.
1: Udah oke lah, udah aman, terusnya ketemu lagi di

0: lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona. Teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
1: Betul, betul.
0: Bunga-bunga di Bandung.
1: Betul.
0: Bekasi.
1: Bekasi.
0: Apalagi? Apalagi?
2: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
1: Bisa.
2: Rame kan?
1: Rame.
2: Rame.
1: Rame.
2: Betul.
1: Bener.
2: Bisa juga.
1: Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
0: Bener.
1: Gitu,
0: kan? Iya, iya, iya. Bonus point kalau B juga.
1: Iya, bener. Bener.
2: Betul.
1: Alright.
2: Oke, oke.
1: Jadi berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
2: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
0: Fall in love dan stay in love.
1: Stay in love.
0: Soalnya kalau enggak apa ya, enggak legit kan. Aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know. Lu harus layak gitu.
1: Betul.
0: Iya. Tapi walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu berikut lagu lainnya. Aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies.
1: Benar.
0: Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, jadi cari cinta.
1: Benar-benar.
0: Soalnya love comes from within ya, dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
1: Benar.
2: Tapi kalau kata Rihanna nih kak, katanya we found love in a hopeless
0: another
2: place.
0: Another Pisces girl. Iya kan.
2: Tapi ini agak kontra nih kak. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut kak Kristi gimana?
0: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Unexpected. We found love in an unexpected taman bunga.
1: Nah, benar. Itu dia.
2: Nice. Another POV from prices ya.
1: Benar. Alright. Sekarang kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
2: Apa tuh?
1: Ada rahasia dulu deh.
0: Itu rahasia juga lagu baru.
1: Ini tentang apa ini kalau rahasia?
0: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship, relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru nggak sih?
2: Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru.
0: It's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
0: Kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much. Whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
1: Benar itu kuncinya.
2: At least lu jadi lagu gitu.
1: Cuan, bro. Cuan dan fun. Betul.
2: Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
0: For fun aja. Just wanna have fun.
1: Bener.
2: Itu juga fase berarti ya.
0: Menarik.
1: Alright. Selanjutnya tadi ada obsession ya?
0: Obsesi.
1: Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
0: Nah ini special project. Karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil.
1: Para cegil.
2: Anthem para cegil.
1: Para cegil berkumpul.
0: This is for cegil.
2: Seru ya kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out ya Disney tuh masih kayak emosi sendiri.
0: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa gitu.
1: Seru sih.
0: Tergantung mood. Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
1: Benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
0: Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget. Banyak siklus love cycle ini.
1: Betul.
2: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
1: Oke, dan terakhir ada Love Again.
0: Ini
1: apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
0: Enggak. kesiapan untuk move on.
1: Oh, move on.
0: Ini aku okay. ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku.
1: Oke. Okay.
0: Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak
2: tikus
0: yeah. gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Iya, jadi ya gitu aja ya. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Love Again itu lagu jeduk-jeduk yeah, yeah. oh, gitu jeduk, loh.
2: Update yeah, parah.
0: Update, iya. Yeah.
1: Menarik,
0: yeah.
1: menarik ya.
2: Ini lagu untuk para rats ini nih. Untuk para rats gitu.
0: Power untuk para perempuan untuk meninggalkan si rats ini.
1: Itu dia.
0: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa oh, lagu aku belum banyak yang upbeat. Ya udah bikin satu deh gitu.
1: Menarik. Alright.
2: Keren.
1: Ini seru sih. Ini seru sih.
2: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
1: Ya, kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya. Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rats.
2: Yes.
1: Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
2: Betul, Den. Untuk lo tikus-tikus di luar sana.
1: Aduh.
2: Bye-bye.
1: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
2: Here we go.

0: Still with us di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, tadi barusan ada Love Again.
1: Love Again.
0: Itu lagu joget banget ya.
2: Itu goalnya.
0: Goalnya.
2: Gak sedih gitu kan. Move on juga gak sedih.

0: aku suka banget Dua Lipa. Yeah, karena apa ya, kayak dia kan juga alto, aku bener. Juga alto, dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu. Bener. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly, jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
1: Seru sih.
2: Dua Lipa ya.
0: Gue tiga Lipa.
2: Jadi kalo, banyak ya.
1: Iya, kalau dia lupa.
0: Dia lupa.
2: Oke, kalau Indonesia ada mungkin gak?
0: Indonesia, Nykila. Keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius, itu genius banget loh. Di apa itu kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow. Tapi Nykila benar-benar bikin genre sendiri. Dan menurut aku itu keren banget gitu loh.
1: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
0: Makanya itu aku respect banget, soalnya pasti ada gambling ya.
1: Tapi
0: dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya crazy.
2: Keren. Tuh Nykila main-main gue.
1: Alright, selanjutnya Elan.
2: Ada juga dari siapa nih, HLSS Mam katanya. Halo Kak Kristi, aku Kalista.
1: Kalista.
2: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini, waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
0: Beberapa bulan.
2: Okay.
0: Even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu, aku mulai nulis juga aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu. Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
1: Malah kesulitannya di bagian refnya ya.
0: Kali ini ya.
1: Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
0: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
2: Kebanyakan justru ref jadi duluan kan sebelum yang lainnya kan.
0: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
1: Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
0: Berapa ya, hampir 2 tahun kali. Ya hampir 2 tahun loh.
1: Wow
2: sekali ya.
0: Yang penting mateng.
2: Dan memproses semua energi.
1: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
2: Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
1: Boleh.
2: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
1: Ada dari Lara.
2: Halo Lara.
1: Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Kristi rasakan sebagai pencipta lagu?
0: Aku akan nangis dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik, aku berkarya, karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate, tapi apalagi kalau it saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
1: Benar sih. Itu sebuah apa ya, rasa yang achievement.
0: Kehormatan juga.
1: Wow, oke.
2: Keren banget. Itu udah dijawab ya Lara tadi ya.
1: Alright.
2: Ada siapa lagi nih?
1: Ada Hawa.
2: Hawa.
1: Menurut kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Kristi suka.
2: Oh, menarik.
0: Itu kayak tanya anak favorit.
2: Iya, susah ya.
1: Susah ya.
0: Benar. Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy. Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuma bisa sekarang udah bisa pakai headphones, nyalain lagu aku, dan aku ketarik ke memori itu. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku? Karena liriknya se-vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connection-nya paling kuat gitu.
2: Di lagu Pisces ya.
0: Di lagu Pisces ini.
2: Nice.
1: Alright.
2: Jadi ini susah ya? Satu ini susah.
1: Susah banget ya. Benar. Wow.
2: Dua berarti.
0: Dua.
2: Dua boleh ya?
0: Dua boleh lah ya.
1: Oke, gitu ya Hawa ya.
2: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
1: Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
0: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper.

0: bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
1: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya.
2: Iya. Yeah.
0: Terlena itu kayak
1: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on.
0: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
2: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi di mana kayak lupa nih sama who you are gitu.
0: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya Jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya, benar.
2: Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
1: Ya udah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
0: Boleh Dear Pisces Girlies dulu ya.
1: Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLZ
1: Music Live Chat dan yes. Masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya bunga-bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ya, jadi penjaga laundry.
0: Bener.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Bener. Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory.
2: Iya.
0: Itu apa tuh berarti?
2: Kalian pasti tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes. So,
2: dan saat aku di Taman Bunga Barcelona, pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Yellow Dress Theory IRL.
1: Oke.
2: Dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh, iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Kan sentimental banget kan.
0: Bener.
2: Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu ketemu di UK.
0: Wow.
2: Ini udah sampai di Jakarta dan adalah gitu.
0: Gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Masa gue pakai? Janggal juga gue.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gue mau main lalain apa gimana gue?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
0: Luar biasa.
1: Salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget bro.
0: Bener, berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, Christy XOXO.
0: Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes. Stay tuned.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada bunga-bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya, teman-teman.
2: Ya. Kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
1: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry
0: jaga
1: berarti
0: laundry.
1: Ya.
0: Benar, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya, benar. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: Indonesia.
0: Betul. Thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
2: Thank you so much Kak Christy. Oh, udah undang aku. Seru ya.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget.

0: Tipis nih, sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
2: And Christy pamit.

Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.

Di Produa FMND, dan saatnya kita dicerita penutup hari teman Produa. Tapi sebelum itu kita bakal memutarkan musik akselerasi kreatif. Dan malam hari ini edisi Senin ya, 12 Oktober teman Produa 2026, kita akan ke lagu Seribu Masjid by Cilokak teman Produa. Album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, dan pertunjukan seni rupa teman Produa. Seperti apa lagu dari musik akselerasi kreatif? Ini dia teman Produa.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Betul Sal, kamu baru tebak kan. Iya. Tiba-tiba kedai jauhnya muncul.
1: Tuh kan.
0: Kok kayak aku dipanggil. Iya. Kedeja, oh
1: sudah saya duga ya.
0: Kamu ya.
1: Karena kita tuh belum sempat nongkrong di Kedeja, oh Katrinitas.
0: Kapan ya? Ada waktu kita nongkrong di Kedeja, oh
1: malam-malam di pinggiran jalan.
0: Iya.
1: Tanpa Kak Kedeja sadari, ownernya ini dia tuh benar-benar tidak melihat kalau kita tuh melihat dia di jalan.
0: Oh ya? Atau jangan-jangan dia pura-pura? Tidak melihat kita padahal sebetulnya lirikan matanya tertuju pada kita.
1: Bisa
0: ya?
1: Jadi ya. Soalnya kalau lewat situ dia selalu baca buku.
0: Oh ya.
1: Entah dia patah hati atau memang dia suka baca buku.
0: Oke, semoga saja dia suka baca buku ya.
1: Oke. Temukan berdua. Kita bakal ke topik seru malam hari ini nih Kak Trinitas.
0: Topiknya apa nih Sal?
1: Topiknya tuh kenapa kita tuh sering pakai barang yang malah kita tidak suka dan menunda pakai barang yang kita suka. Jadi suka menimbun, menahan untuk tidak memakai itu. Tapi sebenarnya itu tuh barang yang kita suka. Cuma kadang kayak kita tuh kayak sayang atau tidak eman-eman kalau dipakai untuk ini, untuk itu, begitu.
0: Iya lagi.
1: Pernah tidak sih ada di posisi seperti itu?
0: Kalau saya pribadi bukan karena saya sayang ya, tapi kan kayak misalnya baju itu kan kayak sudah diposisikan sesuai dengan kegunaannya masing-masing tuh Sal. Kayak misalnya, oh buat dinas tuh baju yang ini, buat kerja ya kan. Kemudian ada lagi yang, oh ya buat ke mana, ke pesta tuh beda lagi, buat ke gereja beda lagi. Kayak misalnya buat event kayak MC atau presenter atau ini tuh kan beda lagi. Jadi pas mau pakai misalnya baju yang buat kita MC yang suasananya non formal ya, suasana santai, pas mau dipakai ke siaran tuh kayaknya ada sayang kalau misalnya dipakai gitu, kayak ada perasaan-perasaan seperti itu. Begitu juga kayak baju pesta, kayak mau dipakai ke gereja, aduh itu. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya.
1: Oke, berarti lebih kayak oh ini mending kalau sudah dikelompokkan atau dibagi seperti ini ya sudah, tapi bukan berarti kayak karena kita lagi posisi mendadak ya, jadi kita harus pakai baju itu. Tapi ini juga mungkin yang terjadi sama kamu nih teman Pro 2. Mungkin kamu punya baju yang paling kamu suka tetapi malah jarang dipakai. Atau mungkin parfum favorit yang masih disimpan.
0: Aduh, ada lagi.
1: Wow, apakah itu parfum sama masa lalu? Atau seperti apa ini?
0: Iya sih. Parfum itu bukan apa ya, karena mungkin saking buat saya harganya lumayan ya teman Bro 2. Jadi kayak pakai tuh kayak diirit-irit Sal. Jadi kayak oh ini cuma pakai buat ke pesta. Jadi pas mau ke pesta atau ke gereja, jadi pas mau pakai kayak ke kantor atau gini tuh kayak disayang-sayangkan. Oh, kayak aduh janganlah, nanti beli lagi yang lain yang biasa-biasa yang buat dipakai ke kantor gitu.
1: Iya, berarti keterlibatan parfum ya teman produser.
0: Yes.
1: Dan mungkin kalau misalnya yang lain nih, kamu punya sesuatu benda yang kamu tuh simpan itu dalam waktu yang lama. Misal contoh berikut nih teman Pradua, ada cangkir spesial yang cuma keluar dari lemari kalau ada tamu.
0: Iya, lagi itu mama saya bet, mama saya sekali ya, itu teman Pradua.
1: Mama ya teman Pradua.
0: Iya. Kenapa
1: mereka,
0: ya?
1: Mereka tuh identik dengan cangkir, kemudian piring atau tidak? Semisal, oh ini kita pakai pas ada tamu saja. Kalimatnya tuh pasti begitu.
0: Pas ada tamu. Iya sih, betul lagi Sal. Kayak cangkir-cangkir di rumah tuh sudah ada, tapi dibeli lagi. Terus setelah itu yang ini, kayak misalnya kan ada tamu kita, ya sudahlah dikasih yang ini saja gitu. Jangan, nanti saja kayak oh my god, sekian lama dilepas di dalam lemari, tidak tahu kapan dipakai, mau dikasih buat minum tamu juga masih disayang-sayang.
1: Iya, betul. Tapi mungkin itu juga jadi hiburan buat ibu-ibu kali ya.
0: Betul.
1: Karena kan kalau misalnya mereka lagi capek atau lagi frustasi begitu, jadi kayak mereka lihat cangkir tuh, oh ih lihat itu cangkir. Kalau tamu datang membayangkan ya, pasti
0: betul,
1: juga senang begitu teman kedua. Dan ternyata ada beberapa alasan yang bikin kita merasa barang kesayangan tuh harus dipakai di saat waktu yang tepat.
0: Apa itu alasannya?
1: Nah teman Pradua, kalian setuju tidak sih dengan beberapa alasan yang akan kita sampaikan ke kamu malam malam hari ini. Kalau kamu setuju, ya berarti kamu harus join. Apalagi kalau kamu tidak setuju ya, yes, kamu betul pasti sekali. Wajib join teman
0: radio. Kamu harus join ya, ketik 1 setuju, ketik 2 tidak setuju.
1: Pasti ada tuh yang semisal walaupun suka tapi dipakai terus.
0: Iya ada
1: sih kayak
0: biasanya cowok. Kalau yang begitu tuh biasanya cowok.
1: Sampai Katrinitas tahu kan? Iya. Yang benar-benar sampai yang kayak lusuh, yang benar-benar kayak
0: yang bladus.
1: Iya, tidak ya kan? Ada warna aslinya, begitu.
0: Teman itu bapak saya lagi teman pro 2 yang bener-bener. Baju di rumah dia pakai itu. Terus pada saat jalan kemana pakai itu. Kesannya kayak istrinya tidak membelikan baju yang lain, iya. Begitu teman pro 2. Nah. Tapi memang sesayang dan secinta itu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Berarti memang ada orang yang memang setuju barang yang sering dipakai itu barang yang disuka.
0: Betul.
1: Ada yang benar-benar menyimpannya nih teman pro 2. Yes. Tapi kalau misalnya yang satu ini itu alasannya karena takut barang kesayangannya cepat rusak atau habis.
0: Iya sih.
1: Kayaknya ini untuk para lebih ke cewek-cewek.
0: Cewek sih biasanya begitu parahnya.
1: Karena cewek-cewek tuh benar-benar yang kayak mengirit ya, yang pertama indis ekonomi ya.
0: Yes. Apa-apa selalu itu yang dipikirkan, entahlah.
1: Jadi kayak mending pakai sampai rusak begitu.
0: Iya.
1: Ketimbang harus pakai yang benar-benar kayak sudah pakai ini belum nih ganti yang baru. Tetapi kalau yang suka saya kayaknya tidak terlalu setuju sama statement yang menunda akan dipakai dalam waktu lama
0: gitu. Ya sih.
1: Karena kalau saya pasti prinsipnya kalau sekali beli 5 tahun kepake begitu. Jadi biar pakai berulang tapi sampai dia rusak. Dulu, walaupun kayak sepatu ini sayang nih, sepatu ini nih gitu. Tapi kalau sudah rusak, saya dengan berat hati untuk buang atau mengganti yang baru.
0: Kenapa?
1: Kalaupun ganti yang baru, yang ini jangan dikemana-mana. Jadi terus tetap benar-benar koleksi barang itu.
0: Oh my god.
1: Itu kan menimbun barang ya teman Pradua.
0: Apalagi kalau barang itu kan sudah tidak digunakan lagi.
1: Iya.
0: Sama bapak saya kamu ya.
1: Iya, suka menimbun. Betul.
0: Kayak misalnya oh ini jangan dibuang karena punya memori. Kayak punya ceritanya, punya sejarahnya. Padahal kan sudah sekian lama teman Pradua.
1: Lama
0: kan?
1: Sekali. Jadi saya punya satu sepatu. Sepatu itu dibeli 2019. Ada cerita lucu sebenarnya.
0: Apa?
1: Sepatu itu jualan mama saya. Jadi yang beli itu bapak saya. Terus sepatu itu sampailah di Jogja, saya ingat Senin malam Selasa. Jadi besok Selasa tuh saya kelas pagi 7.30. Sampai di kelas, terus saya fotolah sepatu yang dikirim orang tua saya. Terus saya bilang terima kasih bapak-bapak sepatunya. Terus mama saya respon apa? Dan itu tuh satu kelas tuh langsung otomatis ketawa. Jadi kayak itu tuh jadi bahan, bukan bahan untuk ejek-ejek ya, tapi kayak Salko bisa lucu karena mama saya typingnya begini teman beradu ya. Bagus sih, sama-sama nak, tapi itu bapak kamu belum bayar. Kebayang kan teman Pradua? Terus saya bilang lah ke teman saya, ada sepatu ini belum dibayar guys. Kok bisa belum dibayar? Kan itu kan orang tuh. Iya, tapi mama saya tuh kalau bapak saya beli ya dia harus, ini harus terima dari suaminya.
0: Business is business ya, family is family teman Pro 2.
1: Betul, jadi lucu teman Pro 2. Jadi sepatu itu sampai kemarin saya masuk pertama di RRI masih saya pakai. Sekarang sudah tidak bisa dipakai walaupun dijahit, tapi itu kan dia klopek. Jadi otomatis kayak kulitnya juga ikut terlepas. Seperti itu. Akhirnya sepatu itu saya timbun. Terus mama saya bilang lebih baik ini dibuang saja karena itu sudah terlalu lama simpannya. Tapi saya bilang jangan karena ini sepatunya belum dibayar. Kebayangkan teman-teman.
0: Kamu mengingatkan kembali ya kan. Ini ada Kedejao yang juga bergabung nih Sal. Katanya tadi saya lihat ada cewek yang berbaju kuning.
1: Saya tadi, dong.
0: Katanya.
1: Saya dong.
0: Apa ya tadi ya? Iya. Tadi sempat lihat penyiar baju kuning di Jalan Nangka, romantis. Nah. Oh my god.
1: Kok Jalan Nangka baju kuning? Saya kan lewat sana.
0: Jalan mana ini
1: Jalan
0: tadi?
1: Jalan mana dong, Kak?
0: Jalan
1: tadi
0: Nangka.
1: Itu saya pakai baju kuning dari rumah. jalan nangka bukan saya.
0: Oh mungkin sama warna,
1: iya,
0: bajunya.
1: Warna kuning, biasa selalu, okay, dimention Kak Kedai Jiao.
0: Untuk teman-teman komunitas lain dance berbagi ya. Kemarin tuh mereka punya kegiatan Sal. Cuma ya sayang sekali, harusnya saya bisa ikut tapi karena kemarin tuh ada apa ya, hari Sabtu. Iya Sabtu. Oh record mini drama keindonesiaan. Jadi saya sampai siang, mohon dimaafkan semua kakak-kakakku. Okay. Ya kan? Katanya ini ada Kedai Jiao lagi. Kak sudah interview organisasi NPC yang siap turnamen untuk November bawa Kabupaten Ende loh. Sudah kemarin sempat itu pagi ya, pagi tidak sempat live sih Kedai Jiao, tapi semoga nanti kita bisa live lagi sama mereka ya. Karena katanya memang mereka ada mau berangkat sih Sal, semoga bisa membawa harum nama Kabupaten Ende.
1: Amin.
0: Untuk Safi, kita sapa Safi dulu. Safi, kita sapa Safi dulu Sal.
1: Halo.
0: Hai Safi.
1: Hai.
0: Safi mau request lagu apa?
1: Itu Kak Safi yang Bestie Pro 2 bukan,
0: iya,
1: ya?
0: Iya, Bestie buat dia ini. Dia mau request lagunya Justin Aldrin.
1: Yang mana?
0: Say Dimana.
1: Wow. Kayaknya galau-galau ya. Iya. Sudah jelas kita nih jangan galau malam-malam.
0: Tapi masih request lagu yang galau-galau. Ada apakah gerangan ya?
1: Tapi kalau Kak Safi sih bawaannya galau ya.
0: Betul. Ya, tapi dia puji kita malam hari ini. Kakak kelihatan cantik malam hari ini. Kamu bikin kami susah tidur Safi malam hari ini ya. Oke, padahal besok kita harus masuk kerja lagi. Oke.
1: Oke, teman Pro 2, kita sambil siapkan lagu nih buat Kak Safi di malam hari ini. Kalian juga bisa
0: join ya.
1: Join di WhatsApp kita di 082147650422 atau di live TikTok teman Pro 2.
0: Yes, teman Pro 2. Kita menunggu gabung-gabung kamu malam hari ini. Pro tips juga kalau mau gabung-gabung, kamu boleh kirim salam, boleh request lagu. Dan kalau misalnya obrolan ini kamu rasa relate sama apa yang sedang kamu alami, kamu rasakan teman Bro 2, kamu bisa ketik 1. Asik.
1: Kalau misalnya tidak relate, kamu bisa ketik 2. Oke teman Bro 2, kita bakal balik lagi setelah lagu yang berikut ini.

0: cinta.
1: Iya Sinten. Eh Intan, Intan, sini kau duduk sini. Duduk.
0: Eh nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh nggak usah, gabung-gabung sama kita
2: dan gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
0: Iya udahlah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
2: Ih kok bisa?
1: Eh kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lo sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: teman Bro 2, bagaimana malam kamu sejauh ini? Kita sudah jalan cukup jauh ya.
1: Iya, betul sekali. Iya. Pasti happy kan? Karena kita juga memutarkan requestan-requestan dari kamu, teman Bro 2.
0: Betul sekali. Kalau ditanya kita siarannya sampai jam berapa? Jam 12.
1: Betul
0: sekali. Kita sampai jam 12 malam.
1: Kamu sudah tidur, kami baru mau pulang, teman
0: yes.
1: Bro
0: 2. Ini ada yang tanya nih, 12 RRI NDK. Sudah pasti
1: teman,
0: ini RRI ND tapi ditambah Pro 2. Jadi Pro 2 RRI ND. Yang mau request lagu boleh, tapi kita lanjut ngobrol lagi dulu nih Sal.
1: Iya, betul. Ini kayaknya teman Pro 2 juga sudah ada yang bergabung ya lewat WhatsApp kita nih, teman
0: Apa
1: Pro 2.
0: Apa yang dia bilang Sal?
1: Katanya begini, Assalamualaikum Kak Salsa. Dan selamat malam juga buat Kak Trinitas di malam hari ini. Kayaknya tuh saya mau klik nomor satu katanya.
0: Oh setuju,
1: setuju.
0: Berarti. Oh dia sama.
1: Dia sama, soalnya dia pernah beli sesuatu itu ternyata peninggalan orang tuanya. Yang mana mau dia pakai karena ingat orang tuanya, tapi kadang di momen-momen mana dulu kalau lagi bahagia-bahagia pasti dia pakai, kalau tidak takutnya dia sedih begitu.
0: Oke deh.
1: Jadi memang dia setuju sama menunda barang kesayangan yang memang itu peninggalan dari orang tuanya, teman Pradua.
0: Iya
1: sih.
0: Ya.
1: Apalagi kalau orang bilang barang-barang dari orang tua tuh kadang tidak bisa sama begitu sama yang dikasih oleh orang-orang
0: lain.
1: Memang sih kayak punya sahabat terdekat mungkin atau pasangan, atau mungkin kalian punya apa ya istilahnya, partner yang sekalinya ketemu tapi suka kasih gift-gift begitu kan, teman Bro 2. Tapi itu tuh akan rasanya berbeda.
0: Ya,
1: apalagi ini dari orang tua sendiri kan, begitu.
0: Oke, ini ada 12 katanya, wow terima kasih ya. Memang selama ini kita sering dengar tapi lewat radio jadul, baru malam ini bisa nonton live-nya.
1: Kamu kemana saja selama
0: kamu
1: ini?
0: Kamu tapi thank
1: buat
0: you ya.
1: Aku tersipu.
0: Malu-malu. Oke, thank you tapi ya sudah. Join di
1: nonton
0: live
1: kita, ya.
0: Kita betul dan menikmati kegilaan kita yang sesungguhnya. Kalau misalnya kamu biasanya dengar kita di radio, ya kan, terus sambil membayangkan ini wajahnya seperti apa, berimajinasi. Nah, kalau di live tuh kamu bisa lihat kita secara langsung.
1: Dan di mana lagi Kak Trinitas kalau dia tidak tahu, kalau misalnya selain radio kita sekarang punya apa?
0: RRI Digital. Jadi kamu bisa download aplikasinya yang ada di Google Play Store atau di Apple Store. By the way, katanya salam buat anak Dodi Riti.
1: Kakak Dodi tadi.
0: Tadi jam berapa ya Dodi?
1: Jam 3 sampai jam 7.
0: Dia jam 3 sampai jam 7 terus digantikan sama kami berdua malam hari ini.
1: Betul.
0: Buat
1: sekali.
0: Ian ya, kalau mau request lagu langsung gabung. Oh, thank you. Katanya 12 kita sudah download aplikasinya.
1: Okay
0: deh. Thank you so much 12 ya. Pokoknya kamu the best, yang lain harap mengikuti jejak langka dari 12 ya.
1: Yang lain OTW the best deh.
0: Okay. Kita kasih tahu salamnya buat anak Dodi Riti ya. Kita palak besok dia ya.
1: Betul sekali. Kita langsung berdiri di depan pintu sini, teman Pradua. Nah, kalau misalnya kalian itu adalah tim yang menunda untuk memakai barang yang kalian suka, mungkin kalian setuju sama alasan berikut ini, yaitu merasa harus menunggu momen yang benar-benar spesial.
0: Iya, betul.
1: Nah,
0: sih.
1: Ini juga yang sama Kak Trinitas bilang tadi kan, kayak di momen apa dulu nih pakai baju ini, makanya sudah disortir dan dipisahkan ya. Kayak oh ini ke kantor, ini ke gereja, ini mungkin ke momen-momen ketika lagi job di luar.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Kayak sayang ya kalau misalnya baju ini kita pakai buat ke, misalnya ya, kayak misalnya kita pakai cuma buat hangout, buat nongkrong dengan teman-teman tuh kayak aduh sayang lah, mendingan ini. Jadi kadang kalau keluar atau misalnya cuma ke pasar atau belanja kemana begitu, biasanya cuma ya baju rumahan.
1: Betul.
0: Kayak begitu.
1: Tapi Kak Trinitas pernah punya momen kayak menyesali kenapa saya harus pakai baju ini di momen ini begitu? Semisal nih kayak kan ini lagi di rumah atau tiba-tiba kita di rumah kedatangan tamu, jadi kayak aduh, risih, kita harus pakai kan? Baju yang lebih prepare, kita ambillah baju yang sebenarnya ya itu bukan baju di rumah ya, tapi akhirnya Kak Trinitas mau tidak mau harus pakai baju itu tuh. Tapi Kak Trinitas pernah tidak sih ada di momen itu atau kayak pernah menyesal kenapa saya harus pakai baju ini di momen ini ya?
0: Tidak, tapi kayak misalnya kalau Salsa bilang tadi ya, kayak misalnya tiba-tiba ada orang datang terus kita ambil. Kadang saking buru-burunya, itu kita suka pakai yang kan di rumah ya,
1: tabrak masuk.
0: Atau yang misalnya ternyata yang tamunya itu siapa, tapi kita pakainya celana pendek, jadi kan kayak oh my god, ternyata yang datang ini siapa gitu kan, kukira siapa itu, jadi suka kayak kaget-kagetnya tuh di situ, lebih ke situ sih teman pro 2.
1: Jadi mungkin apa ya, tidak ada rasa penyesalan yang seperti apa kali ya. Mungkin di momen-momen yang benar-benar mendadak atau apa. Oh ini Kak Trinitas, baru ingat saya.
0: Apa?
1: Bagaimana pada saat gempa kemarin?
0: Apakah, oh my god,
1: apakah outfitnya sesuai outfit rumahan? Atau malah semenjak gempa pakai saja yang ada begitu? Seperti apa
0: itu
1: nih?
0: Itu sih pakai saja yang ada ya, apa yang ada di situ. Nah ini paling bahaya sih sebenarnya teman pro 2 ya. Usahakan kalau misalnya kita dalam situasi-situasi seperti ini ya, kayak misalnya tidur malam, usahakan menggunakan pakaian yang lengkap lah. Jangan ada yang dikurang-kurang atau dipotong-potong teman pro 2, karena bahaya. Ketika misalnya gempa kan tidak terduga ya, kayak kemarin kan, pasti kita tidak sempat kan untuk mengganti atau harus siap-siap, kan sudah tidak ada waktu lagi untuk itu. Jadi apa yang ada yang kita gunakan, itulah yang pada akhirnya kita kenakan buat keluar. Set, apalagi momennya pas pagi-pagi kan.
1: Betul.
0: Itu jam-jam
1: masih tidur,
0: masih
1: kan
0: tidur nyenyak 6 lagi teman pro 2.
1: Betul sekali.
0: Iya sih. Jadi usahakan itu sih. Kalau saya tuh ingat pesan dari mama kecil saya ya, suka bilang begini. Apa? Kalau tidur malam itu usahakan harus tetap menggunakan sarung kita.
1: Iya.
0: Sarung kita ya, sarung endes, lawo ya kan, buat cewek itu. Jadi pada saat ketika terjadi something yang tidak diinginkan tuh kitanya dalam kondisi yang baik,
1: aman,
0: berpakaiannya yang baik, aman lah ya. Jadi jangan sampai bingung ya.
1: Betul.
0: Yang mau ditarik apa?
1: Itu kan kayak yang kamu suka, yang kamu tidak suka, mau tidak mau di situasi darurat ya harus memakai barang itu begitu.
0: Ini siapa nih yang biasanya suka siap bajunya dekat kasur? Ada yang siap baju dekat kasur, tidak yang suka ditaro di kasur gitu bajunya. Kan ada yang suka pakai kayak baju rumah sendiri. Pas malam mau tidur kan suka diganti bajunya, kemudian pakai baju tidur. Nah, ada yang suka begitu tidak sih?
1: Kalau saya tidak sih. Terkecuali memang misalnya pas dari jeda waktu sebelum tidur sama mau tidur itu lumayan lama, tanpa ada aktivitas semisal yang mengeluarkan keringat kayak beres-beres atau apa, tetap pakai baju yang itu. Tapi kalau semisal kayak kita gerah juga pakai baju itu ya pasti ganti begitu. Tapi semakin kesini ya teman pro 2, masih juga ada rasa panik kayak kemarin. Benar-benar yang kayak pakai baju sampai benar-benar kotor. Jadi awal-awal tuh Kak Trinita satu orangnya kayak satu hari itu bisa 4-5 baju, 4-5 setelan. Tapi ketika saya menyadari, oh ternyata baru 2 hari cucian saya sudah seperti ini ya. Jadi akhirnya, oh pakailah baju ini bisa dipakai 2 kali. Kecuali memang kalau kayak keringat berlebihan. Ya, teman-teman, takut orang yang dekat kita kan jadi kurang nyaman begitu. Jadi kalau misalnya baju itu belum berkeringat, belum kotor ya,
0: kayak masih bisa digunakan,
1: masih bisa dipakai lagi.
0: Paling cuma diangin-anginkan saja kan, dijemur. Oke, ini daripada mereka marah kita, Sal, kita sapa dulu ya. Ada 12. 12 mau request lagu Baginda Empat Mata, Sal. Oke, Yeni. Oh, Yeni, putarin lagu Marion Jola, judulnya apa saja?
1: Marion Jola. Kita kasih yang overthinking aja kali ya.
0: Oh, boleh. Malam-malam begini biasanya suka OVT, teman-teman pro 2 ya, di jam-jam rawan. Ini ada dari George 96. Hahaha. Gempa datang dah kayak boneka ya.
1: Boneka apa?
0: Boneka
1: itu?
0: Apa maksud kamu?
1: Boneka apa? Kasih tahu yang jelas. Kita bukan boneka Chucky ya, teman pro 2.
0: Atau Annabelle gitu. Ya,
1: bukan. Tenang saja, rambut kita tidak seriga itu.
0: Ya. Oke, ini ada Safi ya. Kalau kami laki itu suka buka baju saat tidur, lalu baju kita ditaruh di dekat kepala. Oh iya, karena biasanya cowok-cowok tuh suka gerah ya.
1: Iya.
0: Oke. Yang di ya disapa aja 12 nih Kakak Rafael. Oh, 12 ini tuh namanya Rafael.
1: Oh, Rafael.
0: Ih, padahal
1: Rafael
0: nama
1: tuh ada di film apa sih?
0: Rafael.
1: Apa? Film apa ya? Apa? Itu filmnya Acha Septriasa bukan ya? Bukan ya?
0: Itu Farel.
1: Itu Farel.
0: Farel.
1: Farel.
0: Itu Rafael. Farel. Rafael itu kan yang smash-smash itu.
1: Oh
0: kan?
1: Iya,
0: yes.
1: Si
0: personil smash.
1: Apa ya, the king of seblak kerupuk putih.
0: Bukan.
1: Iya kan, Rafael smash.
0: Oh dia ya?
1: Dia yang memviralkan makan.
0: Oh iya,
1: seblak kerupuk putih di Combe,
0: iya,
1: itu loh.
0: Betul sekali, iya. Seblak Rafael sekarang, seblak Rafael kan yang viral, yang cuma pakai cabe, pakai bawang putih, diulek, digerus, terus dikasih sama kerupuk. Kerupuk apa itu?
1: Kerupuk yang
0: mawar, kriwil, ya, kerupuk
1: kriwil
0: bunga itu. Itu teman Pro 2. Oke, okay, buat kamu yang suka jangan lupa tap-tap layar, tap like-nya ya teman-teman Pro 2.
1: Iya, kayaknya kita ke lagu dulu nih.
0: Yes.
1: Soalnya sudah Salsa siapkan nih teman-teman Pro 2 requestan di malam hari ini. Ada Vicky Salamor tadi, intinya kan lagu Timur.
0: Timur yang timur banget.
1: Gitu, dengan penyanyi yang semuanya Timur ini teman-teman Pro 2.
0: And then
1: tadi ada yang request lagu Tulus Teh Hijau.
0: Iya.
1: Kita juga siapkan tadi lagu dari... siapa ya? Rafael tadi.
0: Iya, Rafael tadi, Empat Mata, Bagindas.
1: Okay, Bagindas.
0: Kemudian ada Marion Jola yang Overte.
1: Oke, teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi di Pro 2 FM Edit,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa banyak warung makan atau warteg menggantung kantong plastik berisi air? Sebagian orang percaya ini adalah cara sederhana yang ampuh mengusir lalat. Ternyata ada penjelasan ilmiah di balik kebiasaan tersebut. Lalat memiliki mata majemuk yang terdiri dari ribuan lensa kecil ditambah 3 mata sederhana yang disebut ocelli. Sistem penglihatan ini membuat lalat sangat pekat terhadap cahaya dan juga gerakan. Saat cahaya melewati kantong plastik berisi air, cahaya akan dibiaskan sehingga benda di belakangnya tampak bengkok dan juga lebih besar. Bagi manusia, efek ini mungkin terlihat biasa saja di Teman Pro 2. Namun bagi lalat, pembiasaan cahaya tersebut membuat penglihatannya menjadi membingungkan dan jauh lebih sulit untuk diproses. Akibatnya, lalat cenderung menghindari area di sekitar kantong plastik berisi air. Meski begitu, para peneliti masih berbeda pendapat mengenai seberapa efektif metode ini, karena hasil penelitian belum sepenuhnya konsisten. Jadi, meskipun belum terbukti sebagai cara yang pasti, menggantung kantong plastik berisi air tetap menjadi salah satu cara tradisional yang hingga kini masih banyak digunakan untuk membantu mengurangi gangguan lalat.

0: Teman-teman Pro 2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

0: Kita sudah di penghujung kebersamaan, penghujung kebersamaan, akhir acara,
1: iya,
0: akhir perjumpaan, apa?
1: Apalagi ya, akhir cerita,
0: Thank you pokoknya buat semua kamu yang sudah join bersama kita berdua malam hari ini. Semoga dengan hadirnya lagu-lagu yang sudah kamu request bisa membuat hati kamu menjadi lebih baik, ya kan?
1: Iya, betul. Dan juga tidur kamu jadi lebih nyenyak malam hari ini.
0: Yaps, betul sekali. Dan kamu akan ketemu lagi kami berdua minggu depan, teman Pro 2. Usahakan salah satu di antara kami tidak ada yang bertukar dinas, ya.
1: Okay. Iya, betul sekali. Karena kan kalau duet combo ini kamu pasti kangen kan. Betul. Sama kita teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita akhiri cerita penutup hari ya di malam hari ini. Thank you buat kalian yang sudah join dan bergabung dan request lagu juga di penghujung cerita penutup hari malam hari ini, teman Pro 2. Tapi kita masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan Jazz Music yang akan menemani kamu di malam hari ini. Enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Siapa bilang budaya itu kuno? Sekarang, budaya bisa hadir di mana saja. Di musik yang kita dengarkan, fashion yang kita pakai, makanan yang kita posting, bahkan di konten yang kita buat setiap hari. Anak muda mungkin punya cara baru untuk mengenal budaya. Bukan cuma lewat buku atau pertunjukan, tapi juga lewat TikTok, Instagram, musik dan kreativitas. Karena budaya bukan tentang masa lalu. Budaya adalah cerita yang terus kita bawa ke masa depan. Jadi, boleh nih ikut tren, tapi jangan sampai lupa dari mana kita berasal. Culture never gets old. Karena selama masih ada yang mengenal, mencintai dan meneruskannya, budaya akan selalu punya tempat di hati generasi muda.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

teman-teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman Pro 2 semuanya. Lewat program siaran hari ini untuk edisi Senin 12 Oktober 2026, kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Salsa dan rekan saya Trinitas dan Melki dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2 yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun IND, Radio Publik Milik Bangsa. Program A2 dipancar luaskan melalui FM 92,2 MHz. Kembali mengudara pada hari ini edisi Selasa 13 Oktober 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah bersama saya Dodo Riti dan rekan operator Kenny serta seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Semakin canggihnya teknologi saat ini, membuat generasi muda mulai melupakan budaya-budaya yang dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Sebagai generasi muda, terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini, seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, bangunan daerah, serta situs budaya, merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan segala kecanggihan teknologi yang ada dan lebih memilih mencintai budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern serta populer dibanding budaya yang dimilikinya sendiri. Padahal, kebudayaan kita ini merupakan warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar terus berdiri kokoh dan tetap ada di zaman yang semakin modern ini sebagai identitas bangsa kita.
1: Generasi muda, cintai budaya kita sendiri agar budaya yang kita miliki ini terus ada hingga ke generasi-generasi berikutnya.
2: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Femi! Femi! Femi! Aduh, ini dia kemana ini nih? Femi! Aduh! Femi! Aduh, ini anak menangis. Dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini nih.

0: bisa bagaimana ya? Jalan sesuka hati kok tidak urus sama dia anak nih?
1: Aduh, eh. Kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan. Saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini nih? Anak menangis, kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anaknya urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya. Kau omong bayar gini, saya usir kau di rumah sekis pulang kau ini ke orang tua.
2: Atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Mana nih Mimi nih, sejam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jen marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh, kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu Kak Cinta?
0: Selalu begitu tuh, susah 1 jam lebih nih kok. Kok kira enak kan tunggu lama? Hargai waktu yang berharga Kak, jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: satu tarian yang dipentaskan oleh 17 orang perempuan remaja yang belum menikah dari 17 suku yang mendiami suku Nggela. Namanya adalah Tarian Mure. Tarian Mure ini biasanya dipentaskan pada saat-saat tertentu seperti pembangunan rumah adat, pembukaan lahan baru, atau meminta hujan pada musim kemarau tiba. Dan tentunya, para penari ini memakai pakaian khusus. Sebelum ritual, mereka akan ditempatkan di kedah atau rumah adat komunitas adat Nggela, Lio Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam tarian ini juga dilantunkan syair-syair yang menceritakan tentang pembangunan rumah adat. Dalam ritual ini juga akan disembelih seekor kerbau. Penyembelihan dilakukan di depan kedah atau rumah adat dan dagingnya dibagikan kepada semua anak suku. Sebelum disembelih, kerbau tersebut akan diarak di atas kanga atau tempat suci makam para leluhur disemayamkan dan tempat diberikan sesembahan.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

Selamat pagi teman Pro 2, jumpa lagi bersama saya Dodi Riti di edisi hari ini ya teman Pro 2 di hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan tentunya kita awali Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan Info Pro 2. Info Pro 2 di Spada pagi hari ini teman Pro 2 Dodi kutipnya dari laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNND, info produksi dari RRIND. Kadis Pariwisata Ende soroti potensi wisata budaya dari tradisi Nai Saoria. Teman Pro 2 Desa Ngalupolo Kecamatan Dona Kabupaten Ende memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan melalui kekayaan tradisi adat, keberadaan rumah adat berusia lebih dari satu abad serta potensi budidaya telur penyu di kawasan perbatasan Desa Ngalupolo dan Desa Wolotopo. Potensi tersebut menjadi perhatian Dinas Pariwisata Kabupaten Ende sebagai bagian dari rencana pengembangan Ngalupolo menuju desa wisata. Lebih lanjut teman Pro 2, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Muhammad Sahab SHAS ini menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan adat Nai Saotagi Tenda di Ngalupolo pada Jumat 9 Oktober 2026. Ia mengatakan pengalaman menyaksikan langsung prosesi adat memberikan gambaran mengenai kekhasan budaya yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas dengan tetap menghormati aturan adat. Info selanjutnya teman Pro 2, Polres Flotim patroli malam sasar tempat hiburan dan taman kota. Taman Pro 2 Satuan Samapta Polres Flores Timur menggelar patroli cipta kondisi untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Larantuka pada Sabtu 10 Oktober 2026 malam. Patroli berlangsung mulai pukul 21 waktu Indonesia Tengah hingga tengah malam dipimpin Kasat Samapta Ibtu Imade Budana bersama sejumlah personel kepolisian. Petugas menyusuri sejumlah titik mulai dari Kelurahan Weri, tempat hiburan Kelapa 6, Pantai Susteran Lebau, Taman Kota Larantuka hingga jalur San Domingo. Di sejumlah lokasi polisi mengimbau pengunjung agar tidak mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan serta mengajak pemilik usaha menjaga ketertiban. Dan teman Pro 2, informasi terakhir di Info Pro 2 Spada masih dikutip dari rri.co.id, Polres Sika awasi pelabuhan dan edukasi bahaya narkoba. Taman Pro 2, Satuan Reser Narkoba, Satres Narkoba Polres Sika memperketat pengawasan jalur transportasi laut sekaligus mengedukasi lingkungan pendidikan untuk mencegah peredaran gelap narkotika dan minuman beralkohol ilegal. Upaya tersebut dilaksanakan pada Sabtu 10 Oktober 2026 melalui pemantauan aktivitas penumpang di Pelabuhan Lorensai, Maumere dan sosialisasi di SD Negeri 30 Ubing ATK Iku, Kecamatan Kangai. Itu tadi informasi Pro 2 di Spada teman Pro 2, selengkapnya kalian bisa peroleh di laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNND. Saya Dodi Riti, sekian Info Pro 2.

Pro 2 MM ini teman terbaik kamu. Selamat pagi, pagi, pagi, pagi. Halo teman Pro 2 ya. Bersama saya Dedy Riti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Edisi hari ini teman Pro 2 Selasa 10 ya. Sudah 13 Oktober 2026 teman Pro 2. Kita akan seru-seruan teman Pro 2 dari ya sudah start dari jam 5 tadi hingga di jam 10 nanti. Tentunya sajian informasi dan juga musik hiburan bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan ya. Informasi lifestyle, gaya hidup ya. Wow. Ini yang pastinya menemani kalian teman Pro 2. Dan saatnya kita di Kepo Time ya. Informasi-informasi seputaran nasional dan juga internasional mancanegara menemani kalian teman Pro 2. Tapi Dodi mau kasih gak teman Pro 2 yang belum bangun tidur, buruan bangun tidur ya teman Pro 2. Wow, lawan malas ya. Karena ini sudah di jam 6 lewat 12 ya. Bersiap beraksi, siapkan segala sesuatu untuk aktivitas di pagi hari ini. Untuk yang ke sekolah, ke kantor, ke kampus, jangan malas-malas ya, harus tetap energik dan semangat ya. Supaya energik dan semangat, harus berolahraga minimalnya 30 menit nih teman Pro 2. Dan juga jangan lupa siapkan sarapan pagi. Supaya apa? Tetap segar, tetap bugar, daya tahan tubuh kita itu tetap terjaga loh teman Pro 2. Pantau terus Pro 2 MM ini teman terbaik kamu, baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Nah teman Pro 2, Kepo Time, informasi yang jadi trending ya, yang happening dekat dengan kita bakal menemani kalian sesaat lagi. Tetap stay tune.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman Prodo, itu tadi lagu yang sangat asik ya dari Firsa Besari dengan Petualangan. Kita ke informasi pertama di Kepo Time, ya ini informasi nasional teman Prodo, dikutipnya dari laman resmi rri.co.id atau KBRN, Menteri PPPA. Ya, PPPA ini dorong penegakan hukum kasus kekerasan seksual bayi. Teman Prodo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPA Afifah Fauzi mendorong penanganan menyeluruh dugaan kasus kekerasan seksual terhadap bayi 8 bulan di Sumatera Utara. Korban meninggal dunia pada 3 Oktober 2026. Sementara kepolisian masih menyelidiki dugaan tindak pidana tersebut. Arifa menegaskan teman Produa, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ia memastikan korban, keluarga korban memperoleh pendampingan selama proses hukum berlangsung teman Produa. Nah, lebih lanjut teman Produa, Arifa menjelaskan orang tua bayi di Labuhan Batu Utara melaporkan dugaan kekerasan seksual kepada kepolisian pada 2 Oktober 2026. Laporan tersebut diketahui berdasarkan koordinasi SAPA 129 dengan UPTD PPA Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, korban sempat mendapatkan perawatan medis sebelum dinyatakan meninggal dunia sehari setelah laporan dibuat. Sementara itu, dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut masih dalam proses penyelidikan kepolisian.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

partisipasi masyarakat. Komisi 7 DPR RI sebelumnya telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas RRI pada Rabu 7 Oktober 2026. Dari proses tersebut, 5 kandidat ditetapkan terpilih untuk menjalankan tugas pengawasan RRI periode 2026-2031. 5 anggota Dewan Pengawas RRI terpilih tersebut meliputi Soleman Yusuf, Bara Ilyasa, ada juga Idi Arsi Agustina, Muhammad Reza, dan juga Margarita Fajar Kurnia Putri. 5 nama itu telah memperoleh persetujuan dari dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis 8 Oktober 2020.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro.

Ini di Kepo Time ya. Thank you untuk kalian semua yang sudah dengar Kepo Time. Kita jumpa lagi di Kepo Time edisi selanjutnya teman Pro 2. Dan Dodi masih terus menemani kamu semua di pagi hari ini. Jangan lupa sarapan paginya teman Pro 2 ya, supaya agar tetap setia. Dan tune di 92,2 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya kita di FYP Flores Your Playlist. Silakan teman Pro 2 yang mau requestan lagu-lagu di pagi hari ini ya, berbagi sapa salam ya atau memberikan curhat di pagi hari ini, boleh-boleh saja. Lagu-lagu yang up, yang semangat ya, untuk bisa menemani kalian beraktivitas di pagi hari ini. Yang mau single-single, mau percik, kirim salamnya untuk keluarga kekasih hati atau dengan siraman-siraman positif ya, afirmasi positif di pagi hari ini, silakan di 08.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

melalui Play Store dan App Store kalian masing-masing. Untuk memberi semangat kepada Oma Cheryl ya, salah satu teman pondok yang ada di Bonawa. Oma Cheryl sudah bangun dari jam 14. Dan kerjanya lancar ya, laris manis hari ini kios Oma Cheryl. Kali ini Dodi kasih lagu dari Jazz berdua bersama.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah

0: iTunes teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
2: Spada! Selamat pagi teman Pro2.

rutinitas di hari ini. Semoga kerjaan kalian lancar, aman, terkendali sesuai dengan apa yang kalian canangkan tadi malam atau hari kemarin, teman Pro 2. Sukses ya, the best selalu untuk kalian semua, teman Pro 2. Itu tadi FYP Flores Your Playlist, teman Pro 2. Semoga menyenangkan ya. Kita jumpa lagi, kita ketemu lagi di FYP edisi selanjutnya. Untuk di teman Pro 2 ya, Dodi kembali spill untuk kalian semua yang dengerin Dodi di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2. Tepat di jam 9.30 nanti akan ada obrolan Sepada spesial moderasi beragama. Kita akan bersama dengan narasumber ya, yang merupakan mahasiswa prodi atau program studi ilmu pemerintahan, dan juga dia ini merupakan ketua BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Ende. Nanti kita akan ngobrol terkait moderasi beragama. Toleransi itu keren ya, bukan berarti beda itu bukan berarti saling bermusuhan, teman Pro 2.